0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang tadi, akhir pertandingan dari Meksiko melawan Korea Selatan dengan keunggulan Meksiko dengan poin 1-0. Nantikan terus siaran Piala Dunia 2026 ini akan kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti untuk esok ya, di hari Sabtu ini kami akan kembali siarkan. Kali ini Brazil versus Haiti pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Dan berikutnya adalah Turki versus Paraguay pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
0: Kita Indonesia.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Indonesia adalah satu negara dengan bahasa paling banyak di dunia berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Ada 718 bahasa yang tersebar di tanah air. Nah, pendengar, berdasarkan wilayahnya, Papua menjadi provinsi dengan bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Tahukah Anda ada sekitar 326 bahasa daerah yang digunakan di bumi cenderawasih tersebut? Papua Barat menyusul di posisi kedua, yaitu 102 bahasa daerah. Beberapa bahasa daerah yang ada di Papua Barat antara lain bahasa Bantantan, Esaro, dan juga Kalabra. Setelahnya ada Nusa Tenggara Timur dengan 72 bahasa daerah. Kemudian ada 62 bahasa daerah yang digunakan di Maluku. Selanjutnya disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah dengan 23 dan 21 bahasa daerah. Nah, kalau dilihat yang paling sedikit adalah Kepulauan Riau dan Yogyakarta, karena provinsi dengan bahasa daerah paling sedikit di Indonesia tersebut hanya satu bahasa daerah yang digunakan. Sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung juga termasuk provinsi dengan bahasa daerah paling sedikit di Indonesia. Ketiga provinsi ini hanya menggunakan dua bahasa daerah di wilayah masing-masing. Informasi dari Indonesia Baik untuk Anda.

0: Mbak-mbak, dengar kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
0: Betul mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener mbak, selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada. Cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

0: cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda masih menggunakan bahasa daerah ini di rumah ya, atau bahkan juga mengajarkan bahasa daerah kepada anak, kepada keluarga? Karena sangat disayangkan ya kalau sampai penutur bahasa daerah kita lama-kelamaan akan punah karena tidak banyak dari kita yang menggunakan bahasa daerah. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, pendengar, apalagi di tengah era gempuran maraknya bahasa-bahasa asing ya. Kalau dulu mungkin bahasa Inggris yang sangat dominan. Sekarang dengan masuknya budaya-budaya lain, misalnya bahasa Korea ya, dengan melalui film-filmnya atau juga bahasa-bahasa lainnya, tentunya kita punya tanggung jawab bersama ya untuk tetap menggunakan bahasa daerah kita, pendengar Pro 1. Nah, saya juga punya informasi ke ruang dengar Anda. Tahukah Anda, pendengar Pro 1, di Indonesia sendiri ada daerah dengan penutur terbanyak bahasa daerahnya. Nah, apakah ada di antaranya bahasa Anda yang pertama? Ini bersyukur sekali ya, daerah-daerah ini yang penuturnya masih cukup banyak, yaitu dari Jawa dalam persen 42,19, lalu Sunda 18,68, Melayu 4,96, Madura 4,77, Minangkabau 2,59, Banjar 2,2, Bali 2,09, lalu ada Batak 2,01, ada Sasak 1,79, dan Bugis 1,79, pendengar Pro 1 bersama Linda. Informasi kami kutip dari Indonesia Baik ini, dikatakan bahwa persentase penggunaan bahasa daerah ini dihitung terhadap penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Tingginya penutur bahasa Jawa memang juga berkaitan ya dengan persentase penduduk di suku Jawa tersebut. Nah, apakah ada di antara Anda yang termasuk dari daerah ini dan masih menjadi penutur bahasa daerahnya ya? Mudah-mudahan akan tetap lestari.

Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang nggak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, menurut laman Kemendikbud RI bahwa aksara Jawa merupakan salah satu aksara terindah di dunia. Selain itu, bahasa Jawa juga memiliki tingkat tutur sebagai bentuk penghormatan. Bahasa Jawa sendiri, pendengar Pro 1, terdapat 4 tingkat tutur, yaitu ngoko atau kasar, madya biasa, kromo halus, dan kromo inggil. Halus sekali maksud kami. Dan berikut ada 5 fakta unik tentang bahasa Jawa versi Kemendikbud Republik Indonesia. Yang pertama, peringkat nomor 1, bahasa Jawa menjadi salah satu bahasa terjemah dalam Google Translate karena sudah menjadi tren di mesin pencarian Google. Selain itu, bahasa Jawa juga memiliki penutur di beberapa negara seperti di Suriname, Kaledonia Baru, Malaysia, Singapura, Belanda, dan juga Venezuela. Tidak hanya itu, pendengar, jumlah penutur bahasa Jawa Indonesia tercatat pada 2019 adalah 75,5 juta jiwa. Tadi kami sudah update ya, berapa jumlah penutur bahasa Jawa. Pendengar Pro 1 Samarinda, tadi dalam prosentase memang tertinggi di Indonesia itu 42,19%. Berikutnya, pendengar Pro 1 RR Samarinda, makin halus tingkat tutur komunikator, makin tinggi status atau tingkat penghormatan komunikasinya. Statusnya dapat ditentukan oleh usia, posisi sosial, jarak kekerabatan, dan juga keakraban. Fakta lain terkait bahasa Jawa, ada 5 aksara terindah di dunia, yaitu di Myanmar ada Burmese, ada Sinhala di Sri Lanka, ada Georgia, ada Tagalog di Filipina, dan terakhir dari Indonesia ada Hana Caraka.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hujan mulai turun untuk wilayah Miamin saat ini. Bagaimana situasi sekitar Anda? Boleh kabarkan pada kami situasi terkininya, pendengar Pro 1. Update terakhir dari BMKG, memang beberapa wilayah diguyur hujan hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Di Kabupaten Pasir ada Long Ikis, Kabupaten Kutai Kartanegara di Luar Kulu, Anggana, Tenggarong, Kenohan, Muara Kaman, lalu di Kutai Barat, Jempang, Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Selatan, Kabupaten Penajam Pasir Utara di Penajam Sepaku, Kota Bontang di Bontang Selatan dan sekitarnya, dapat meluas ke Kabupaten Pasir, Batu Sopang, Longkali, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Muara Muntai, Luajanan, Kabupaten, lalu di Muara Badak, maksud kami Sebulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Samboja, Muara Jawa Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Muara Wis, Kabupaten Kutai Barat di Muara Pahu, Bongan, Penyinggahan, Kabupaten Kutai Timur, di Muara Ancalong, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kota Balikpapan, di Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Utara, Balikpapan Tengah, Selatan, dan Balikpapan Kota. Selanjutnya adalah Samarinda, di Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Luajanan Ilir. Ilir maksud kami, berikutnya di Bontang, Bontang Utara, Bontang Barat, dan sekitarnya. Informasi dari BMKG Kalimantan Timur, pendengar Pro 1, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan sampaikan dinamika olahraga. Jangan lupa hari ini, hari Jumat, untuk Anda kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini, juga akan kami siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Anwar di Gang Mawar, Jalan White Hasim 2, Samarinda.

Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: 1996. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya, tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Nah, ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.

Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karis Farid, Pro TV RRI.

untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saiful Bakti Daulay mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera

0: ada yang dirilai sama NRI ini, dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak

dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi.

Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Natolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu,

0: pertama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio

0: kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiar ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Bekas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championship Round for Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisya pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali.
0: Mendengar, saatnya kita ikuti siaran khutbah dan sholat Jumat pada edisi hari ini. Kita akan menuju Masjid Al-Anwar di Jalan Mawar Samarinda. Sesaat lagi bersama Dedi Purnama. Dedi, silakan selengkapnya Anda menyampaikan laporannya.
4: Baik, terima kasih Rati Irawan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, Jumat 19 Juni 2026, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Anwar, Gang Mawar, Jalan Wahid Hasyim 2 Samarinda, di mana yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib pada hari ini adalah Al-Ustadz Haji Rusyadi, dan Bilal atau Muazin adalah Ustadz Ahmad Saiman. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Anwar Samarinda.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala,

Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Momentum ini bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, tetapi sebuah pengingat bahwa waktu terus berjalan, usia kita semakin berkurang, dan kesempatan kita di dunia ini semakin terbatas. Karena itu, tidak ada langkah yang lebih bijak selain menjadikan momentum ini sebagai sarana memperbaiki diri dengan melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, dan memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup kita. Dari sinilah harapan menjadi nyata bahwa kita bisa tumbuh menjadi muslim yang lebih baik dari hari ke hari, lebih dekat kepada Allah dan lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun baru Hijriah dimulai dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Peristiwa ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi menjadi titik penting dalam perjalanan dakwah Islam. Karena besarnya makna peristiwa ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, peristiwa hijrah dijadikan awal penanggalan dalam kalender Islam. Dalam Tarikhul Khulafa karya Imam Asy-Syuyuti disebutkan pendapat Imam As-Sakhari. Qala Askari, huwa awalu man sumia amiral mu'minin wa awalu man kataba tariqa minal hijrah. Al-Askari berkata, Umar adalah orang pertama yang diberi gelar amirul mu'minin dan orang pertama yang menetapkan penanggalan berdasarkan peristiwa hijriah. Hijrah Nabi Muhammad bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga membawa makna perubahan besar dalam kehidupan. Dari suasana penuh kebencian, iri dan permusuhan, menuju masyarakat yang damai, saling menerima dan hidup dalam persaudaraan. Dengan kata lain, hijrah adalah simbol perubahan, sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itu, tahun baru Hijriah tidak cukup hanya dimaknai sebagai pergantian angka dalam kalender. Lebih dari itu, ia adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika tahun lalu kita masih sering lalai dalam sholat, maka di tahun ini mari kita perbaiki dengan menjaga sholat tepat waktu dan lebih khusyuk. Jika lisan kita masih sering menyakiti orang lain, maka mari kita ubah menjadi ucapan yang lembut, menenangkan dan membawa kebaikan. Dan jika kita masih berat dalam bersedekah, maka mari kita latih diri menjadi pribadi yang lebih dermawan dan ringan dalam membantu sesama. Inilah makna hijrah yang sebenarnya, berpindah dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik, dari keburukan menuju kebaikan, dari kelalaian menuju ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa berusaha memperbaiki diri dalam menjadi lebih baik dari hari ke hari menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, jika kita tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, bahkan hari ini justru lebih buruk dari kemarin. Maka itu tanda kerugian bagi diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun."
Waman kana yaumuhu misra aksihi fahuwa magbunun. Waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Yang artinya, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia orang yang beruntung. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka ia merugi. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka ia celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan perbaikan diri, meningkatkan kualitas hidup, iman dan amal kita. Banyak hal yang bisa kita tingkatkan, seperti iman yang lebih kuat, ibadah yang lebih khusyuk dan berkualitas, serta akhlak yang lebih baik. Proses memperbaiki diri tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pedagang bisa memperbaiki diri dengan berlaku jujur dalam timbangan dan menjauhi kecurangan. Seorang hakim atas menegak hukum dengan menegakkan keadilan. Seorang guru atau dosen dengan mengajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi teladan bagi muridnya. Begitu juga suami istri dengan saling menyayangi, memahami dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Para pemimpin dengan menjalankan amanah secara jujur dan adil demi kesejahteraan rakyat. Sementara masyarakat secara umum dapat memperbaiki diri dengan hidup rukun, saling tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga ketertiban dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Inilah bentuk nyata dari upaya memperbaiki diri sebagai seorang muslim. Karena itu, jangan menunggu sempurna untuk berubah, tetapi mulailah hal-hal kecil yang ada di sekitar kita setiap hari. Mudah-mudahan Allah mempermudah langkah kita untuk memperbaiki diri dan istiqamah dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al Anwar, Jalan Wahid Hasyim 2 Samarinda, di mana tadi yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Ustadz Haji Rusyadi dan Bilal atau Muazin adalah Ustadz Ahmad Saiman. Dan hingga di sini pula kebersamaan kita dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Didi Purnama dan rekan-rekan yang bertugas di Masjid Al Anwar Samarinda. Anda masih bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Ran, temani Anda di Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.

Yovie Widianto memang paling bisa ya mencampur adukan hati pendengarnya, apalagi yang kisah-kisah lagunya ini relate dengan kisah kehidupan, termasuk tadi dari Kahitna yang sudah dipastikan ya lagu-lagunya sebagian besar diciptakan oleh Yovie Widianto dengan Hampir Jadi. Lagu-lagu yang diciptakan Yovie memang sebagian besar bertemakan cinta, pendengar Pro 1. Nah, dari lagu Kahitna saya beralih ke Festival Film Internasional Shanghai ke-28 yang sedang berlangsung, di mana film-film Indonesia berhasil mencuri perhatian pendengar Pro 1 RRI. Ada film cerita seperti Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang dari dan juga film Yuni, ada animasi Jumbo, Garuda di Dadaku tampil dalam festival tersebut menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Seluruh 12 film dalam kategori kompetisi Golden Goblet Awards tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia atau world premiere, termasuk diantaranya film Rencana Besar Untuk Mati dengan Tenang dari Indonesia. Film yang disutradarai oleh Ismail Basbet ini mengisahkan tentang seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Di tengah momen perjamuan tersebut, berbagai kenangan keluarga yang tersembunyi pun terungkap. Informasi dari antaranews.com hantarkan kita ke 58 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Satu. Pendengar anggota panitia khusus 2 DPRD Kabupaten Paser Zulfikar Yulis Katin meminta seluruh pihak berhati-hati dalam membahas regulasi mengenai minuman beralkohol atau miras agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, peredaran minuman beralkohol merupakan isu yang sensitif di tengah masyarakat Kabupaten Paser. Karena itu, setiap ketentuan yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah harus mempertimbangkan norma sosial, adat istiadat, dan ketentraman masyarakat setempat. Zulfikar menegaskan penyusunan regulasi tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan dan peredaran, tapi juga memperhatikan dampak sosial yang dapat ditimbulkan. Ia berharap pembahasan rancangan aturan tersebut dilakukan secara cermat dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1
0: Samarinda siang ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat revitalisasi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T saat meninjau SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Komitmen tersebut disampaikan Wapres setelah mendengar langsung aspirasi dari warga setempat terkait keterbatasan sarana dan prasarana sekolah saat kunjungan kerja ke ND pada Kamis 18 Juni lalu. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menanggapi seorang wali murid, Wapres memastikan bahwa kebutuhan sekolah di area tersebut akan menjadi bagian dari program revitalisasi sekolah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wapres menambahkan pihaknya akan memasuki usulan sekolah tersebut ke dalam agenda pembangunan, informasi dari antaranews.com.

0: Futsal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Aduh, ada.
0: Astagfirullahaladzim. Stop.
1: Eh, kenapa sih?
0: Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila. What?
4: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
5: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
4: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu, lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan,

0: 1.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, informasi dari Nasional Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Erupsi disertai awan panas guguran atau APG dengan jarak luncur sejauh 4,5 km pada Jumat pagi, disampaikan petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian di Lumajang. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 5 menit 33 detik. Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut, mengalami 6 kali erupsi dengan tinggi letusan 700 meter hingga 1000 meter di atas puncak. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masyarakat diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Informasi kami kutip dari laman antaranews.com.

0: mata air baru nih. Kesana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Rol, Rol. Yah elah, padahal tinggal di tandang doang loh.
3: Hah? Berisik banget sih ini orang.
2: Rol. Rol. Nah, gitu dong. Yes, yes.
3: Mas, mas.
2: Ada perlu apa ya, Mbak?
3: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
2: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
3: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
4: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
3: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
4: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampean teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
2: Iya, iya Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
4: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

Permainan Hati dari Mario Ginanjar temani kita saat ini di 40 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih mendung, masih dingin ya untuk di sekitaran M. Yamin siang hari ini. Selamat istirahat untuk Anda semua. Saya masih akan temani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kali ini dari laman rri.co.id diinformasikan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya, ia mengatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Menkomdigi menyebut bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan ia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 miliar dolar Amerika di tahun 2030. Mutia menyatakan bahwa hal yang dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki untuk mencapai produksi tersebut. Menkomdigi menyatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Umak, pokoknya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gak senapa, gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nila sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang, sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

dari Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selama jelang akhir pekan sudah saya temani di kesempatan siang hari ini. Dia akan menuju dengan rekan Dita pukul 14 sampaikan berita siang. Pastikan Anda terus menyimak siaran-siaran kami RRI Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi.

0: Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 19 Juni 2026.
2: Ke depan kami terus dorong para pelaku halal, pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program sertifikasi usaha, sertifikasi halal gratis. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 14.000 pelaku usaha telah difasilitasi memperoleh sertifikat halal. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing pelaku UMKM yang tercatat sebanyak 14.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal gratis sepanjang tahun 2026. Berbicara di Samarinda, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Menurut Wakil Gubernur, sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mengingat mulai Oktober 2026, seluruh produk tertentu di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Pemerintah Provinsi Kaltim pun mengimbau para pelaku usaha memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal gratis yang telah disediakan agar produknya semakin dipercaya konsumen dan mampu menembus pasar nasional maupun internasional.
2: Ke depan kami terus dorong para pelaku halal, pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain seperti contohnya di Bank Indonesia. Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
1: Selain itu, Seno Aji menyebut perkembangan ekonomi syariah di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025 silam, pertumbuhan sektor ekonomi syariah mencapai 26,4%, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk serta layanan berbasis syariah. Wakil Gubernur berharap program sertifikasi halal dapat mendorong peningkatan kualitas produk UMKM, memperluas peluang usaha, serta membuka lapangan pekerjaan baru yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Ribuan lubang bekas tambang masih tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan maupun kerusakan lingkungan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur Bambang Arwanto mengatakan saat ini terdapat sekitar 44.000 void atau lubang bekas galian tambang batubara dan galian C yang wajib direklamasi oleh perusahaan. Menurut Bambang, setiap perusahaan tambang wajib menyetorkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan penambangan sebagai bentuk komitmen untuk memulihkan kondisi lahan setelah penambangan selesai.
3: Semua yang sudah melakukan penggalian-penggalian tadi, dia harus wajib melakukan reklamasi. Dari mulai kita memberikan perizinannya tadi, terutama yang sudah kita keluarkan RKAB-nya ini, dari awal kan kita tidak akan mengeluarkan RKAB-nya kalau memang jaminan reklamasinya belum. Jadi jaminan reklamasi ini sekarang nilainya 150.000 per hektar dan itu dikalikan luasan yang akan dikerjakan dan dibayar 5 tahun di awal.
0: Pemerintah pun berharap kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan reklamasi dapat mengurangi resiko kecelakaan di lubang bekas tambang sekaligus mempercepat pemulihan lingkungan di Kalimantan Timur. Perusahaan umum daerah air minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau, menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
5: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya. Tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya itu yang kita khawatirkan sebenarnya. pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Iya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
4: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal, berbagai langkah antisipasi.

0: Stewings R. Yus Susianto di Bandar Belalang pada Rabu 17 Juni 2026. Yus tiba bersama para penumpang penerbangan perdana Wings Air rute Samarinda Bulak PP yang beroperasi melayani masyarakat Kubar dan sekitarnya pada pertengahan tahun ini. Kehadiran rute baru tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka akses transportasi yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat Kubar. Selain itu, rute Samarinda Bulak ini menambah pilihan layanan penerbangan komersil di Kubar karena sebelumnya masyarakat telah dilayani penerbangan reguler rute Balikpapan Bulak PP yang beroperasi setiap hari melalui Bandar Melalang. Bupati Frederick Edwin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga rute baru tersebut dapat terrealisasi. Menurut Edwin, kehadiran rute penerbangan Samarinda Bulak memiliki arti penting bagi perkembangan daerah. Selain memberikan pilihan transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien, konektivitas udara yang semakin baik juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, swasta, dan pemerintahan.
1: Kehadiran rute penerbangan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kutai Barat. Dengan adanya akses transportasi udara yang semakin mudah, masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Tentu hal ini mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat. Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi udara ini dengan sebaik-baiknya.
0: Menurutnya, kehadiran penerbangan perdana Wings Air menjadi bukti bahwa kolaborasi dan komitmen bersama mampu menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
1: Kehadiran rute ini menjadi bukti nyata kerjasama dan komitmen bersama kita mampu memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Semoga penerbangan perdana ini menjadi awal yang baik bagi peningkatan konektivitas dan kemajuan serta sekaligus mendukung pembangunan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradab.
0: Untuk diketahui, Wings Air akan melayani rute Samarinda Bulak pulang pergi sebanyak 3 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara harga tiket penerbangan dari Samarinda menuju Bulak dibanderol dengan harga tertinggi Rp1.029.000. Sedangkan dari Bulak menuju Samarinda mulai harga terendah Rp800.000. Perbedaan tarif tersebut dipengaruhi oleh komponen biaya pelayanan ke bandar udaraan atau airport tax di masing-masing bandara. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jang, melaporkan.
2: Di tengah pesatnya perkembangan musik modern, kolaborasi antara alat musik tradisional dan genre musik kekinian dinilai menjadi langkah efektif untuk menarik minat generasi muda melestarikan budaya. Berikut laporannya.
3: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Muhammad Bahri Arifin, mengatakan perpaduan antara instrumen tradisional dengan berbagai genre musik modern perlu terus dikembangkan agar musik tradisional tetap diminati kalangan muda. Pada RRI, Bahri menjelaskan adaptasi merupakan hal penting di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Menurutnya, musik tradisional tidak boleh berjalan sendiri tanpa mengikuti perkembangan selera masyarakat, khususnya generasi muda.
4: Adaptasi itu penting, justru karena di era seperti ini, kalau musik tradisional dan alat-alat instrumen tradisional tidak beradaptasi, ya akan pasti akan ketinggalan. Apalagi di era seperti ini yang bantuan atau difasilitasi oleh alat-alat digital, maka sangat dimungkinkan justru musik tradisional yang ada saat ini bisa berkembang dengan memanfaatkan atau difasilitasi oleh perkembangan teknologi digital lewat anak-anak bisa menggunakannya lewat YouTube, lewat TikTok dan seterusnya kan seperti itu. Justru harus mutlak itu. Kalau tidak ketinggalan itu.
3: Bahri menambahkan kolaborasi tersebut tidak berarti menghilangkan nilai dan identitas budaya yang terkandung dalam musik tradisional. Sebaliknya, inovasi menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda dengan cara yang lebih relevan dan menarik. Ia berharap berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, komunitas seni, dan pemerintah dapat mendukung lahirnya karya-karya kreatif yang memadukan unsur tradisional dan modern sebagai upaya pelestarian budaya di era digital. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Meraih medali emas dan mempertahankan prestasi di ajang kejuaraan terbuka pelajar di Banjarmasin, atlet dayung Kabupaten Paser optimis bisa tampil dominan di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim pada November.

0: mendatang. Kita simak laporannya.
1: Atlet dari cabang olahraga dayung Kabupaten Paser kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih medali emas dalam kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin 2026 tingkat pelajar yang usai digelar pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2026 lalu di Sungai Awang, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekretaris Pengurus Potsi Kabupaten Paser Muhammad Hafid Sahid menerangkan salah satu atlet andalannya turun mendapatkan medali emas setelah bersaing dengan tuan rumah. Tentu dengan hasil positif ini pun menjadi modal tersendiri bagi Potsi Paser untuk percaya diri menargetkan juara umum pada penyelenggaraan Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November nanti. Hafiz berharap di Porprov nanti para atlet yang dipersiapkan ini dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama Bumi Daya Taka di level provinsi.
2: Kebetulan kita kemarin ikut sertakan dua orang atlet pelajar yang kebetulan mereka memang di SKOI ya, saudara Aisyah dengan Ertin ya, di Wali Kota Cup Banjarmasin. Hasil yang diperoleh medali emas kanoing 500 meter itu finalnya itu dari Banjarbaru, Banjarmasin, Batola.
3: Nah, dengan mendapatkan medali emas ini mungkin apakah menjadi modal tersendiri bagi Paser untuk menghadapi Porprov ini?
2: Iya, kebetulan kan atlet kita ini saudari Esa memang yang kita andalkan untuk canoeing di babak kualifikasi kemarin di Kukar juga dia ini medali ya, medali emas ya,
3: Pak Amit
2: ya.
3: Juga.
2: Oh. Nah, kita harapkan nanti Porprov di Paser ya nomor ini menjadi satu andalan kita untuk mendapatkan medali emas dari target yang kita harapkan.
1: Menatap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi nanti, sebanyak 45 atlet dayung Kabupaten Paser dipersiapkan dan kini tengah menjalankan program persiapan khusus untuk mengenjot teknik dan fisiknya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kalimantan Timur kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional. Salah satunya coklat Brau yang kini berhasil menembus pasar Perancis dan menjadi bukti produk lokal daerah mampu bersaing di tingkat global. Berikut laporannya.
4: Keberhasilan produk UMKM menembus pasar internasional kembali datang dari Kabupaten Brau. Coklat Brau yang dihasilkan pelaku usaha lokal kini tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga telah memasuki pasar Prancis. Bupati Brau Sri Junior Simas mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa produk daerah memiliki kualitas dan daya saing yang mampu bersaing dengan produk dari berbagai negara. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pihak yang terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM.
5: Kegiatan ini adalah merupakan bentuk perlindungan pada usaha mikro untuk lebih mudah mendapatkan fasilitas dan pelayanan publik sehingga mereka bisa dapatkan bantuan-bantuan. Ini juga tentu akan kita laksanakan di Brau supaya dengan efisien seperti ini masyarakat tetap bisa bangkit untuk meningkatkan ekonomi dan KM yang ada di Brau.
4: Sri Junarsi menjelaskan keberhasilan ekspor coklat Brau tidak diraih secara instan. Pendampingan kepada pelaku UMKM, peningkatan kualitas produk hingga penguatan promosi terus dilakukan agar produk lokal mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah potensi daerah. Keberhasilan coklat Brau menembus pasar Prancis juga diharapkan menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya di Kalimantan Timur untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Pemerintah Kabupaten Brau berkomitmen terus mendukung pengembangan UMKM agar semakin banyak produk unggulan daerah yang mampu menembus pasar nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Nesopula, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
6: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Sebagian besar jemaah haji Kalimantan Timur, kelompok terbang atau kloter 8 telah kembali melalui debarkasi Balikpapan dengan kondisi sehat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sebagian besar kelompok terbang jemaah haji asal Kalimantan Timur telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Balikpapan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Proses pemulangan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bayjuri, mengatakan pihaknya terus mengawal seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji hingga kepulangan jamaah ke daerah asal masing-masing. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hingga kepulangan kloter 8, seluruh jamaah dilaporkan berada dalam kondisi sehat tanpa ditemukan indikasi gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan khusus. Hasil tersebut menjadi bagian dari keberhasilan koordinasi antara penyelenggara haji, petugas kesehatan, dan instansi terkait dalam keselamatan jamaah selama perjalanan pulang. Pada hari ini, debarkasi Balikpapan dijadwalkan menerima kedatangan kloter 9 dari Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi. Proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Timur akan terus berlangsung secara bertahap hingga kloter 17 tiba, sebelum seluruh jemaah kembali ke kabupaten kota masing-masing.
2: Kami dari Panitia PPIH Embarkasi Balikpapan untuk proses pemulangannya melalui Bandara King Abdul Aziz Sepinggan Balikpapan. Bukan juga tes kesehatan kepada jemaah haji yang baru datang. Ditakutkan ada yang bawa penyakit dari luar atau bawa virus dari luar. Insya Allah lancar semua. Kita di gelombang 2 ini, itu sudah sampai di kloter 9 hari ini yang akan datang nanti jam 13.15. Jadi hampir-hampir jemaah haji itu tidak batuk gitu kalau kita lihat itu. Berarti dalam keadaan kondisi sehat semua. Dari kloter 1 sampai dengan kloter 8 kemarin. Untuk sampai saat ini yang belum kembali, itu sekitar 9 kloter lagi yang belum datang ke tanah air. Pada sampai kloter 17, seperti itu.
1: Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan pengalaman yang berbeda bagi jemaah asal Kalimantan Timur. Pemerintah Arab Saudi dikabarkan memperbolehkan jemaah membawa lebih banyak barang bawaan saat kembali ke tanah air dibandingkan kebijakan pada musim haji sebelumnya. Kebijakan tersebut turut memberikan kemudahan bagi jemaah dalam membawa oleh-oleh maupun barang pribadi selama proses kepulangan. PPIH Kementerian Haji dan Umroh Balikpapan menyebutkan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Timur mengaku sangat puas dengan pelayanan yang diterima selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Berbagai aspek pelayanan mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga pendampingan petugas dinilai berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan pada musim haji berikutnya seiring tingginya antusiasme masyarakat serta minat untuk menunaikan ibadah haji. RRI Samarinda, Muhammad Imran, melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program sertifikasi halal gratis. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 14.000 pelaku usaha telah difasilitasi memperoleh sertifikasi halal. Maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru pulang pergi Samarinda Melak di Bandara Melalan, Kabupaten Kota Barat. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang, selamat menyambut akhir pekan ya pendengar, di Jumat 19 Juni 2026. Hari ini ditaranya kembali menjumpai Anda dan akan temani Anda hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dengan rangkaian Samarinda Sore tentunya, dan juga menyajikan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda di sore hari ini. Dari kawasan CRM Yamin, Samarinda, hari ini terpantau cuacanya masih sendu ya, setelah tadi kita diguyur dengan hujan yang cukup lebat. Sekarang sudah mulai cerah tapi agak mendung-mendung sedikit beberapa titik, dan juga untuk kondisi jalanan terpantau ramai lancar ya. Sambil menemani sore hari Anda di hari ini pendengar, kami akan hadir bersama dengan 100% Indonesia tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Mending goy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Ngapain kamu ya?
4: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
3: Berita apa?
4: Ini loh, coba kakak baca deh.
3: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
4: Memangnya kenapa?
3: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
4: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
3: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 1.
5: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
4: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
3: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
6: Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tadi hujan ya pendengar Samarinda. Waduh, setelah panas hujan mulai kembali nih ke kondisi cuaca khas dari Samarinda. Rasanya pendengar kalau sudah kayak gini mulai gampang jadi batuk, jadi flu gitu ya. Sama seperti saya pendengar yang sudah mulai berubah-berubah suaranya, agak sengau-sengau nih karena sudah mau batuk ya. Dan sebenarnya pendengar banyak cara untuk mengatasi flu, batuk yang efektif dan juga mudah dilakukan. Tapi pasti setiap rumah tangga gitu ya punya satu atau dua cara yang paling ampuh untuk mengatasi atau menghentikan batuk dan flu sementara gitu ya. Nanti boleh di-share pendengar, mungkin Anda punya racikan ataupun ramuan herbal yang sering Anda bikin sendiri untuk mengatasi batuk ataupun flu supaya tidak jadi datang ya. Di jalur 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 mendengar, Anda bisa sharing apa-apa saja yang mungkin Anda lakukan ketika Anda sudah merasa kayaknya mau flu nih gitu ya, ataupun kayaknya mau batuk gitu. Karena flu ini adalah salah satu penyakit pernapasan yang umum yang disebabkan oleh virus influenza. Hidup di Indonesia berarti hidup dengan kondisi cuaca yang tropis gitu ya. Negerinya tropis, jadi mudah sekali ada perubahan suhu dari panas, lalu hujan gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan mudahnya terpapar virus influenza yang bikin kita jadi flu ataupun batuk. Nah, meskipun sebenarnya kondisi ini dianggap sebagai penyakit ringan, tapi banyak menjadi masalah kesehatan serius, terutama bagi mereka yang rentan, seperti anak-anak, orang tua, ataupun orang-orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Karena ketika sudah terpapar flu, biasanya akan lama sembuhnya dan juga gejalanya cukup panjang gitu ya. Jadi cukup mengganggu produktivitas. Nah, sebenarnya pendengar, ada cara-cara mengatasi flu yang efektif dan juga mudah dilakukan, seperti istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, mengkonsumsi obat flu dan juga multivitamin. Nah, berbicara mengenai obat ataupun multivitamin, seringkali ada yang lebih memilih untuk mencoba ramuan herbal ataupun sebisa mungkin tidak meminum obat kimia gitu ya, supaya mungkin lebih walaupun proses penyembuhannya akan lebih lama tapi lebih aman gitu ya, tidak ada resistensi mungkin ya. Nah, itu boleh di-share ya pendengar, mungkin obat batuk alami andalan Anda di rumah ataupun cara-cara yang biasa Anda lakukan ketika sudah mulai mau flu, mau batuk gitu ya, apa yang harus Anda lakukan di rumah, boleh di-share juga di 100% Indonesia siang menjelang sore hari ini. Dan seperti biasa pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan juga Anda dengarkan di sore hari ini. Pendengar, ada Mita Lestari, ada Rizky Irmansyah, ada Ipang, ada Elemen, Five Minutes, ada Jerox, ada Andin, ada Marcel, Yunisyara, ada Ariel Noah, Yofi dan Nuno, ada Tiket dan juga Ten to Five yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan lagu-lagu asyiknya di siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Dan masih membahas mengenai flu dan batuk. Wah, ini adalah kondisi kesehatan yang sudah pasti sering kali menyerang masyarakat Indonesia ya pendengar. Jadi pastinya Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mulai merasa batuk sudah mau terjadi nih, batuk atau flu sudah mau menyerang nih ya. Kita sapa dulu yang masuk di WhatsApp, dengar. Halo, selamat siang menjelang sore.
7: Halo, selamat sore.
6: Sore.
7: Halo Mbak Dita, apa kabar?
6: Baik, alhamdulillah.
7: Iya, di sore hari ini lintasan update informasi di sore hari ini. Untuk kawasan Jalan Jakarta Lobakung, cuacanya lumayan nih panas.
6: Panas ya Lobakung ya?
7: Iya, mungkin di kawasan kota Samarinda juga ya, merata mungkin ya panas ya, ada sebagian mendung atau gimana ya. Semoga aja ini hari Jumat menjelang Sabtu, menjelang weekend juga nanti.
6: Iya.
7: Tetap adem-adem aja deh.
6: Iya.
7: Sambil kita menggoreng tela-tela ya.
6: Iya.
7: Kebetulan lagi konsumen lagi nunggu ini.
6: Waduh.
7: Untuk update informasi kendaraan roda 2, informasi lalu lintasnya itu terpantau ramai lancar lah. Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster juga cukup ramai.
6: Mantap.
7: Ya, semoga yang lagi di jalan lebih hati-hati, lebih waspada ya.
6: Iya.
7: Terutama sekali yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, jangan laju-laju, pelan-pelan aja, yang penting selamat lah istilahnya kan.
6: Betul-betul.
7: Yang penting kita selamat, nggak perlu laju-laju, nggak perlu keburu-buru gitu. Nah, itu Mbak kita juga yang ada di studio ya, tetap
6: siap.
7: Semangat menjalankan tugasnya, kru-kru RRI Pro 1 juga tetap semangat. Kembali kepada acara 100% Indonesia.
6: Ya.
7: Lagunya yang sudah diformat apa?
6: Lagunya ada Elemen, Five Minutes, Jerox, ada Andin, Marcel, Yunisyara, Ariel Noah, Yofi Nuno, Tiket.
7: Ariel Noah.
6: Ariel Noah, boleh.
7: Iya.
6: Terputus nih. Oke. Sepertinya terputus ya Bang Sulaiman ya. Nanti kami putarkan Ariel Noahnya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur telepon ya. Pendengar ini kebetulan sudah ramai yang menghubungi. Oke deh. Halo, selamat siang menjelang sore.
8: Selamat sore menjelang, selamat siang menjelang sore.
6: Ya.
8: Ya, saya tidak mengupdate apa-apa.
6: Okay.
8: Saya langsung ke fokus. Waktunya pendek.
6: Iya.
8: Saya lagi goreng kambing dari itu, Mbak Dita.
6: Wih, mantap.
8: Iya, kambing, sapi digoreng. Ya dah. Kalau saya mau flu-flu itu, mau batuk kayak gini kan, kayak mau flu nih. Saya bawa baring. Saya itu orangnya paling mudah tidur.
6: Oh.
8: Jadi bawa baring. Terkecuali kepala saya sakit.
6: Oh, beda lagi.
8: Kalau kepala sakit, nah itu kan datang mau tidak mau minum obat kimia Mbak Dita. Tapi kalau dia mau sakit, sudah saya bawa tidur. Kayak gini kan kayak kayaknya mau-mau nih.
6: Mm-mm.
8: Kalau sudah saya tidur 15 menit. Nah, itu enak sudah itu biasanya.
6: Mm-hmm.
8: Jadi air hangat saya banyakin. Terus itu saya minum air kelapa biasanya.
6: Air kelapa, oke.
8: Okay. Yang tapi kelapa tua bukan yang muda.
6: Mm-mm.
8: Lagunya Yunisara aja Mbak Dita ya.
6: Lagunya Yunisara, siap.
8: Ya, di sini panas sudah.
6: Sudah panas ya berarti di sana ya.
8: Ya, jadi buat semuanya ya, saya mengingatkan lagi jangan sampai lengah. Karena berapa hari ini ada kebakaran sampai 3 kali Mbak Dita ya.
6: Betul, betul Bang.
8: Oh, jadi siapkan apar nih, depan saya ini apar. Jadi kalau ada apa-apa enak kan, 10 kilo saya punya tuh. Mm-mm. Yang jauh rumah 10 kilo, anak-anak 10 kilo semua.
6: Iya.
8: Jadi kalau ada apa-apa kan gak kaget. Nah, itu dia. Jadi kalau hujan jangan dibenci. Kalau banjir tidak bisa dinikmatin, sakit pinggang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wan sudah ikutan gabungan juga di siang menjelang sore hari ini. Oke, satu penelpon lagi kita sapa kita di siang menjelang sore hari ini di 100% Indonesia ya. Halo, selamat siang menjelang sore.
9: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum, Dit.
6: Waalaikumsalam, Bunda.
9: Ya kalau saya kalau batuk ya kencur aja Dita.
6: Kencur, betul.
9: Iya, karena saya tidak punya gigi, saya taruh tak kasih garam sedikit, bisa ditelan sama ampas-ampasnya.
6: Oh, berarti nggak usah dilarutkan ke air gitu ya Bunda ya, langsung enggak. Ya?
9: Langsung aja, habis diparut langsung aja dikasih garam sedikit aja.
6: Iya.
9: Kalau sama
6: ampas-ampasnya
9: batuk tuh
6: berhenti
9: tuh.
6: Wah, ini bisa dicoba nih sepertinya ya.
9: Iya. Dari pasalnya aku gak bisa minum obat batuk sirup-sirup, gak bisa.
6: Oh.
9: Obat batuk yang per kapsul bisa, tapi kok lambat ya. Saya paling cepat itu aja, kencur aja.
6: Oke,
9: anak kecil juga kalau makannya susah saya kencur kunci itu aja saya parut.
6: Oh, diparut?
9: Iya, ditaruh di sapu tangan, taruhnya di magicom sebentar. Biar hangat-hangat sedikit terus udah dikejarkan di mulutnya tuh. Digigit semakin digigit semakin lapu.
6: Boleh, boleh, saya nanti bisa dicoba kalau kayak gini nih Bunda.
9: Iya, saya udah pernah anak-anak pakai vitamin-vitaminan itu aja. Nah, sudah makan, sudah itu apa, mau dia. Satu minggu dua kali lah, paling tidak.
6: Oh, ampuh ya berarti ya.
9: Iya. Nah, kalau bisa dikasih tempe yang mendem itu tau kan. Itu tuh ngilangi cacingnya, cacing kremi.
6: Oh, oke.
9: Ya itu dicampur itu dikit. Ya kalau disendok kan gak mau disamburkan kita. Rasanya besar. Kalau enggak saya ku taruh sama tangan. Sudah tak masukkan mulutnya. Saya peteng sudah. Digeget sama dia semakin apuh lah. Udah repot-repot. Itu aja kalau vitamin-vitamin itu ya. Aku dulu penanak-anak begitu kurang bagus.
6: Jadi memang yang herbal-herbal biasanya lebih manjur gitu ya Bunda ya?
9: Lebih manjur, murah meriah, di dapur pasti ada gitu loh.
6: Ah itu dia.
9: Gak repot-repot nyari-nyari, di dapur pasti ada. Kalau kencur kunci itu pasti ada. Tahu kalau kamu kunci?
6: Tahu, tapi susah dicari kayaknya Bunda sekarang.
9: Iya susah, tapi kalau beli kunci-kunci aja. Asal jangan kunci Inggris aja.
6: Waduh.
9: Ya kata-kata kenapa aku beli kunci, tak kunci Bang, kunci Inggris aja. Iya, bisa bikin cair, mendingan seger pakai itu.
6: Iya, pakai temu kunci.
9: Kayak kasih kunci seger kemangnya itu seger. Kasih kunci Inggris aja, bilang anak-anak kamu yang makan aku lah. Lagunya apa ya?
6: Apa Bunda?
9: Tadi diambil Bang Mama tadi apa?
6: Yunisara.
9: Sekarang tinggal apa?
6: Apa?
9: Tinggal apa?
6: Ini ada lagu-lagu baru semua sih Bunda. Ini ada Elemen, ada Rizky Irmansyah, Marcel, Andi.
9: Marcel aja, Marcel.
6: Marcel, oh siap.
9: Terima kasih pertama-tama, selamat termasak-masak Ria. Semoga selalu sehat.
6: Iya.
9: Ya, buat yang lain selamat siang semua, selamat istirahat. Terima kasih, Dit.
6: Terima kasih,
9: salam Bunda. Salam sama si ganteng ya.
6: Pasti.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eka juga sudah ikutan menyapa ya di 100% Indonesia di siang hari ini. Pendengar, nanti kami akan menyapa Anda kembali di jalur interaktif. Tapi untuk recap sedikit ya pendengar, jadi memang untuk mengatasi batuk ini bisa mencoba istirahat yang cukup, itu yang utama ya pendengar. Setelah istirahat terus dirasa mungkin masih gak enak ya tenggorokannya, bisa cobain air kelapa tua diminum gitu ya pendengar. Ternyata ini juga bagus untuk daya tahan tubuh, karena memang sebenarnya air kelapa ini juga bisa berfungsi untuk detox tubuh ya. Nah setelah itu kalau misalnya masih gatal tenggorokannya, bisa marut kencur tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Eka ya, bisa marut kencur terus dimakan aja gitu, semakin dikunyah biasanya semakin manjur, jadi boleh dicobain ya. Nanti kami akan kembali lagi pendengar bersama dengan Anda di 100% Indonesia setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Prasata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali bersama Anda dalam cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya mendengar klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika George Soros adalah hoax, dilansir melalui Tirto, BBC, dan juga mereka membantah bahwa pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media yang kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi yaitu Dandi Laksono menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Pendengar, demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila, apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal. Mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi. Langsung ya, kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Dita.
0: Iya, selamat sore, Pak.
1: Ini dari pagi, ini hujan, Mbak Dita.
0: Ah, berarti
1: saya gerimis saja.
0: Oke.
1: Ini sekarang timbul matahari, baru ngintip-ngintip ini, Mbak Dita. Aku kan rentan juga, Mbak Dita, kalau udah hujan-hujan gini. Gampang pelur, Mbak Dita.
0: Ah, betul-betul, Pak.
1: Jadi greges lah badan, Mbak Dita. Masuk angin, tapi kalau aku masih masuk angin, Mbak Dita.
0: Oh, langsungnya ke masuk angin ya?
1: Iya, karena aku semalam, biar hujan aku pakai pas angin, Mbak Dita.
0: Oh, iya.
1: Sepagian.
0: Nah, itu jadinya masuk angin.
1: Angin dari nyamuk dulu, Mbak Dita.
0: Oke.
1: Lagunya apa, 25 apa, Mbak Dita?
0: 5 Minutes ada, Antara Kita judulnya.
1: Ya, 5 Minutes juga, ya, Mbak Dita ya.
0: Siap-siap.
1: Salam buat semuanya, Mbak Dita ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam saya dari aku lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Arfan, sudah ikutan gabungan juga. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon lainnya ya. Sebentar, oke. Okay. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, pendatang baru nih dari Tanah Grogot.
0: Waalaikumsalam. Ini ada Pak siapa di mana ini dari Tanah Grogot ini?
2: Iya. Lama Mbak enggak dengar Mbak Dita nih.
0: Oh iya. Saya jadinya lupa ini Bapak siapa ya.
2: Iya, memang yang terlupakan kalau ada lagunya gitu. Duan Posa ini, Duan Posa.
0: Maaf Pak,
2: Pak
0: ya?
2: Ridwan Kova.
0: Pak Ridwan. Oke.
2: Apa kabarnya Mbak Dit?
0: Sehat, Bapak gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Bu Wen. Hari ini aja yang panas nih, beberapa hari panas sih cuaca Grogot.
0: Panas ya? Belum ada hujan berarti Grogot ya?
2: Iya Mbak. Sedikit ya Mbak ya?
0: Boleh, silakan. Mbak.
2: Itu, hari-hari itu kemarin kan gak ada apa interaktif langsung tuh, jadi bola aja itu tiap jadwalnya sih saya lupa juga karena di RRI apa digital tuh belum ngedownload saya, jadi pakai YouTube aja. Jadi saya telepon Mas Deddy kemarin, ternyata relaynya dari Pro3 ya Mbak Adit ya.
0: Betul.
2: Hari itu kan sudah sama Ibu Ketsa, mungkin 16 besar atau berapa besarnya lah itu ya, nanti nobarnya itu ya. Nah, ya insya Allah nanti kalau ada yang ngasih aku download bisa dengar. Nah kok kalau dari YouTube kan nggak di apa, nggak bisa tuh kecuali di TVRI klik atau di TVRI-nya itu Mbak.
0: Iya.
2: Jadi highlight-nya aja aku nonton tuh paling 30 menit, ada yang 10, ada yang berapa kan. Kalau di YouTube ya kan, kalau di YouTube. Nah tapi ini nggak apa-apa lah, tau lah skor-skornya itu.
0: Iya.
2: Mbak Dit, apa yang ada tersisa di situ?
0: Yang tersisa ada elemen, ada Jerox, ada Yovi Nuno, tiket.
2: Yovi Nuno apa judulnya Mbak?
0: Yovi Nuno-nya Kilometer, ini lagu barunya nih Pak.
2: Wah, Kilometer kayak listrik aja ya. Ya bisa listrik, bisa jalan beberapa kilometer gitu ya.
0: Iya.
2: Di map itu berapa mil, berapa kilometer.
0: Kilometer semua dia pakainya.
2: Iya. Salam sehat buat semua, pokoknya yeah, tanpa kecuali yang penting sehat walafiat lah.
0: Oke.
2: Mbak Dita juga ya, semua teman-teman di studio juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Grogot sudah kembali menyapa ya, ada Pak Ridwan Kosa. Kita sapa deh yang sudah bergabung di jalur telepon lagi nih sepertinya pendengar. Halo, selamat sore.
3: Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: Siapa ya?
0: Ibu Hati. Nah, ini ditunggu loh suara tertawanya. Karena biasa tertawa dulu, jadi langsung paham. Sehat Bu Hati.
3: Alhamdulillah sehat sih.
0: Sehat. Mantap.
3: Tadi ada Yoka tadi.
0: Kenapa?
3: Ada
0: Ibu Eka. Mas
3: Panam jadi sih ya, nama betul dan dengar suaranya nih. Lagunya apa nih?
0: Lagunya ini masih ada elemen.
3: Apa judulnya nih?
0: Elemennya persimpangan.
3: Ayo sudah dit itu dit.
0: Oke.
3: Yang paling bahas ibu katanya apa kencur kan dit.
0: Kenapa?
3: Kencur ke?
0: Apa itu?
3: Kencur ke yang dibahas ibu katanya.
0: Yang dibahas iya kencur kencur.
3: Ya itu sudah dit.
0: Buat mengobati batu. Kalau buatnya apa ini?
3: Kalau buat itu ya. Kecap sama jeruk nipis.
0: Kecap sama jeruk nipis. Wah ini saya pernah nih nyoba nih kecap sama jeruk nipis.
3: Itu sebenarnya kalau masih aja tuh kencur itu saya parut deh, dikasih bedak di tempelkan di tenggorokan deh.
0: Kencur diparut juga
3: iya,
0: ya?
3: Iya di luarannya tuh nah. Kalau masih ya terpaksa minum obat deh.
0: Tapi kan sudah dicoba, yang alami-alami sudah dicoba iya. Dulu gitu ya.
3: Itu sudah. Pindah ke obat, ke obat ya kalau kurang udah minum obat sih. Gak cocok. Ya kredit.
0: Oke.
3: Salamnya buat semua aja dit ya. Salam sehat, salam kompas, salam jagoan kredit.
0: Oke nanti disalamkan juga.
3: Terima kasih dit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah ikutan gabungan juga di 100% Indonesia di sore hari ini ya pendengar. Ternyata benar loh, kencur ini masih menjadi pilihan alami gitu ya pendengar untuk bisa mengobati batuk selain kecap dan jeruk nipis. Tadi soalnya kalau kecap yang dicampur dengan jeruk nipis ini saya sudah pernah coba dan ternyata benar sih, memang ampuh meredakan gatal di tenggorokan, bisa mengurangi batuk juga pendengar. Jadi sepertinya setelah ini saya beli jeruk nipis ya untuk bikin kecap jeruk nipis lagi. Nanti kami akan kembali bersama dengan Anda pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Persimpangan pendengar baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Masih ya di 100% Indonesia sore hari ini membahas mengenai cara mengatasi dan juga mencegah flu dan batuk khususnya ya. Sambil kita sama-sama pendengar mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang sudah kami sediakan untuk Anda di sore hari ini, dan Anda bisa pilih untuk Anda dengarkan ya. Tersisa Mita Lestari, Rizky Irmansyah featuring dengan Rocket Rockers, lalu ada Ipang, ada Andin, ada J-Rox, ada Tiket, dan ada 10 to 5 juga yang masih tersedia untuk Anda pilih di sore hari ini ya pendengar. Kita lanjutkan berbicara mengenai obat batuk alami ya, herbal. Tadi sudah disampaikan ada kencur yang diparut dan juga bisa menggunakan jeruk nipis dan kecap ya sebagai racikan untuk obat batuk. Nah, sebenarnya batuk ini kan mekanisme pertahanan alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, debu, iritan maupun benda asing lainnya dalam tubuh. Nah, meskipun merupakan respon yang alamiah dan normal, batuk ini bisa terjadi terus-menerus yang akan sangat mungkin mengganggu kenyamanan juga produktivitas ya pendengar, terutama jika batuk tersebut menyerang di malam hari hingga membuat tidak bisa tidur dengan nyenyak ataupun memicu rasa sakit pada tenggorokan dan dada. Nah, ada obat-obat herbal pendengar yang bisa digunakan. Tentunya Anda bisa menggunakan juga madu, madu asli yang murni ya pendengar. Kenapa madu? Karena madu punya efek antibakteri dan sangat kental sehingga mampu melapisi dinding tenggorokan yang teriritasi. Karena terlalu sering batuk ya, ini bisa menyebabkan tenggorokan kita iritasi ya pendengar, jadinya agak sedikit luka seperti itu. Nah, Anda bisa minum 1 sendok makan madu sebelum tidur, dan hal ini terbukti secara klinis pendengar bisa mengurangi keparahan batuk di malam hari. Nah, Anda juga bisa berkumur dengan air garam hangat. Kenapa garam? Karena garam ini bisa menarik cairan dari jaringan tenggorokan yang bengkak sehingga mengurangi peradangan. Anda bisa mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, lalu gunakan untuk berkumur atau gargle ya, selama beberapa detik sebelum dibuang. Nah, kenapa harus mencoba dengan cara-cara yang alami dulu pendengar? Karena kita harus mengetahui toleransi sebenarnya batuk kita ini sampai mana gitu ya. Jadi bisa dicoba dulu dengan cara-cara yang alami. Ketika sudah berlarut-larut dan tidak sembuh, nah Anda bisa gunakan obat batuk kimia untuk segera meredakan gangguan batuk tersebut, gangguan tenggorokan tersebut ya pendengar. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa melakukan hal-hal yang lain ya untuk bisa membantu mendukung gitu ya pemulihan Anda dari batuk, seperti olahraga ringan. Karena walaupun Anda sedang sakit pendengar, penderita flu ini tetap disarankan untuk melakukan olahraga yang berintensitas rendah, mungkin seperti jalan pagi, yoga dan sejenisnya gitu. Karena olahraga ringan ini bisa membantu Anda menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga Anda akan lebih cepat pulih, Anda lebih cepat sembuh dari keluhan-keluhan seperti batuk ataupun flu, pilek gitu ya. Tadi berkumur dengan air garam juga bisa membantu. Dan tentunya perbanyak minum air putih, karena hal ini untuk menghindari dehidrasi ketika sedang flu. Anda disarankan sekali untuk minum air putih lebih banyak setiap harinya dibandingkan dengan hari-hari normal lain, karena minum air putih bisa menjaga kelembapan tenggorokan Anda sehingga rasa nyeri dari radang tenggorokan bisa terminimalisir. Nah, jika perlu pendengar, biasanya batuk disusul juga atau diiringi juga dengan pilek ya. Nah, atau masih dalam lingkup gejala flu ini, Anda bisa membersihkan hidung dengan alat semprot khusus, alat semprot hidung gitu ya. Ini bisa Anda gunakan untuk menyembuhkan pilek, yaitu membersihkan hidung dengan alat semprot khusus seperti larutan salin ke hidung menggunakan alat semprot. Biasanya dia dijual sudah berbentuk botol gitu ataupun aerosol ya pendengar, ini sudah ada alat semprotnya gitu supaya pernafasan tetap terjaga kebersihannya terlebih saat sedang flu. Selain itu pendengar, larutan salin ataupun larutan garam ya, salin ini digunakan untuk membersihkan hidung dan juga bisa mampu menghambat dan membunuh mikroorganisme yang bisa memperburuk gejala flu. Atau Anda bisa juga mencoba satu cara ya pendengar untuk menghindari ataupun
meredakan gejala flu, yaitu minuman hangat ya. Makanya dulu orang sering bilang, orang-orang tua kita sering bilang, mendengar kalau misalnya batuk atau flu gitu ya, minum teh hangat. Ternyata mengkonsumsi minuman hangat ini juga jadi salah satu cara mengatasi flu yang cukup mudah dilakukan, karena mengkonsumsi minuman hangat seperti sari jahe ini bisa membantu melemaskan otot pada saluran pernapasan yang menegang ketika sedang flu, dan juga bisa menghirup uap hangat juga ya. Jadi sambil minum minuman hangatnya, Anda bisa hirup uap hangatnya, karena ini juga jadi salah satu cara untuk meredakan flu. Nanti kami akan menyapa Anda lagi melalui jalur interaktif mendengar, karena setelah ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: hanya pada malam hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: 100% Indonesia. 100% Indonesia. Kembali menyapa Anda pendengar di sore hari ini ya di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 pendengar. Masih membahas mengenai cara mengatasi dan juga mencegah flu dan juga batuk ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan pendengar, apakah obat-obat herbal ataupun obat-obat alami ini aman diminum setiap hari? Nah, selama obat batuk herbal ataupun alami dikonsumsi setiap hari selama mengikuti dosis dan juga anjuran ya, itu biasanya cukup aman. Tapi jika hanya digunakan untuk meredakan gejala sementara, jika sudah sembuh batuknya, Anda bisa menghentikan penggunaannya. Dan jika batuk tidak kunjung sembuh, Anda bisa konsultasi ke dokter dan juga mendapatkan obat-obatan yang memang dikhususkan sesuai dengan kebutuhan Anda gitu ya. Dan ada pertanyaan juga pendengar, sebenarnya kenapa batuk ini seringkali memburuk di malam hari? Karena banyak di antara kita pastinya masyarakat yang mulai tidak tertahankan batuknya, sakit gitu ya, sampai batuknya itu biasanya di malam hari. Nah, batuk ini kerap memburuk di malam hari karena posisi tidur berbaring menyebabkan lendir dari hidung atau postnatal drip ini mengarah ke bagian belakang tenggorokan, memicu refleks batuk. Nah, selain itu, suhu udara yang lebih dingin di malam hari juga bisa membuat saluran udara lebih kering dan juga sensitif. Satu penelpon terakhir pendengar kita sapa di 100% Indonesia sore hari ini. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
4: Ya.
3: Ada Bang Ari ya ini ya?
4: Ya.
3: Oke, okay, Bang Ari, boleh langsung lagunya Bang Ari. Ada tiket Jerox, Andin, Ipang, Rizky Irmansyah, Mita Lestari.
4: Tiket.
3: Tiket, oke, okay. Nanti diputarkan ya Bang Ari ya.
4: Ya.
3: Siap, terima kasih banyak Bang Ari.
4: Ya.
3: Oke, okay deh, penelpon terakhir kita tadi dari Bang Ari ya, pendengar yang sudah menyapa melalui jalur telepon ya. Dan pendengar, untuk menutup perjumpaan 100% Indonesia di sore hari ini, pendengar, yang penting kita adalah aware gitu terhadap diri kalau misalnya sudah dirasa tenggorokannya sudah mulai tidak enak ataupun sudah bahasa itu sumeng-sumeng gitu ya pendengar, kalau misalnya mau flu ataupun mau batuk langsung boleh diambil saran-saran yang tadi sudah disampaikan juga oleh para pendengar kita. Pendengar bisa dengan istirahat yang cukup, minum air putih hangat yang banyak ataupun minuman-minuman hangat ya, terus juga menghirup udara ataupun uap hangat dari hidung supaya lendir-lendir yang ada di hidung juga encer gitu dan tidak menyumbat. Dan tentunya Anda bisa gunakan kencur yang diparut ataupun kecap dan juga jeruk, ataupun jika batuknya berlanjut juga bisa langsung minum obat-obatan kimia supaya langsung sembuh gitu ya. Dan yang terpenting adalah tidur dengan kepala sedikit tinggi, karena pilek yang dialami ini biasanya menyebabkan hidung tersumbat dan juga nyeri pada tenggorokan kan. Nah, oleh karenanya bagi penderita flu disarankan tidur dengan kepala sedikit lebih tinggi untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terganggu gitu bagian pernafasan dan tidak gatal hidungnya, tidak mampet gitu, tidak bikin batuk juga. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali menjumpai Anda dalam Ekonomi Digital pukul 14 waktu Indonesia, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, maksudnya pukul 4 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BPOM memperkuat pengawasan penjualan produk di e-commerce untuk mengantisipasi resiko di era digital. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan pengawasan produk yang dijual melalui platform daring diperkuat menghadapi perkembangan era digital. Menurutnya, kemudahan transaksi melalui e-commerce juga menghadirkan berbagai potensi resiko yang membahayakan masyarakat. Taruna mengatakan BPOM sendiri memiliki direktorat khusus selain bidang penindakan untuk mendukung pengawasan produk digital, di mana direktorat tersebut mencakup fungsi intelijen dan juga cyber yang bertugas mengawasi aktivitas penjualan daring. Ia menjelaskan direktorat cyber bekerja selama 24 jam melakukan pemantauan dan investigasi. Pengawasan tersebut dilakukan bersama dengan direktorat intelijen untuk memastikan seluruh aktivitas online dapat terpantau. Selain pengawasan internal, BPOM juga menerapkan peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan. Dan Larna juga menyebut bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut berkontribusi melaporkan dugaan pelanggaran obat dan makanan. Taruna menegaskan produk tanpa izin edar dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan maupun laporan masyarakat, dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, berkualitas, dan berhasiat bagi masyarakat. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1. Ekonomi Digital. 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ekonomi Digital di Jumat hari ini pendengar 19 Juni 2026. Kami akan ajak Anda untuk membahas potensi ekonomi digital dan juga hubungannya dengan e-commerce di Indonesia. Dengan pasar yang luas pendengar, potensi pengembangan ekonomi digital serta e-commerce di Indonesia sangat besar. Namun, tentunya itu semua hadir bersama dengan tantangan yang masih banyak. Indonesia sendiri mendengar adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sudah menyaksikan transformasi digital yang luar biasa cepat dalam beberapa tahun belakangan. Dan dengan e-commerce sebagai salah satu pendorong utama dan juga penyumbang terbesar pada ekonomi digital di Indonesia. Dan dalam sajian ekonomi digital sore hari ini pendengar, kami akan ajak Anda membahas lebih lengkap mengenai potensi ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tetap bersama kami.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
5: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh,

0: ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
0: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Room 1 RRI Samarinda.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang sudah menyaksikan transformasi digital yang cepat dalam beberapa tahun belakangan ini, dan e-commerce ini menjadi salah satu pendorong utama dan juga penyumbang terbesar pada ekonomi digital Indonesia. Nilai transaksi bruto dari sektor e-commerce, misalnya pendengar, model bisnis atau perdagangan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan internet diperkirakan mencapai USD atau 62 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 atau sekitar 75,6% dari total nilai transaksi bruto ekonomi digital di Indonesia. Dengan penduduk yang mendekati 280 juta orang, pendengar, Indonesia memiliki basis konsumen yang sangat luas dan menjadi pasar yang menarik untuk e-commerce, aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik secara daring. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya penetrasi internet, maka semakin banyak pula jumlah konsumen yang berpaling pada platform e-commerce, sistem yang memfasilitasi transaksi jual beli barang maupun jasa secara online untuk berbelanja, mencari hiburan, serta berbagai layanan. Dan di Indonesia ini juga memiliki tingkat pengakses internet lewat smartphone yang cukup tinggi ya pendengar, mencapai 98,3% per Januari 2023, dan ini menurut data dari laporan We Are Social, sehingga membuka peluang besar bagi platform-platform dan juga aplikasi internet. Dan pertumbuhan kelas menengah dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan yang tinggi ini mendorong kebutuhan akan cara belanja daring. Dan pendengar, epidemi COVID-19 yang pernah terjadi ini membatasi mobilitas juga mendongkrak popularitas e-commerce secara bersamaan. Dan inilah yang menjawab kebutuhan konsumen akan kenyamanan berbelanja, keragaman barang dan juga jasa serta harga bersaing jika dilakukan memang secara online atau secara daring melalui internet, melalui digital. Dengan punya akses kepada barang dan jasa bagi daerah-daerah terpencil, e-commerce ini bisa menjembatani jurang pendengar antara perkotaan dan juga pedesaan. Dan bagi pelaku industri, e-commerce memungkinkan mereka meraih pasar yang lebih luas, menghemat biaya operasional dan meningkatkan penjualan. Masih akan membahas mengenai potensi ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia dalam sajian ekonomi digital sore hari ini, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, kah?
2: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
1: Sampai sebegitunya?
2: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
1: Wah, banyak juga ya?
2: Makanya, kita harus lebih teliti.
1: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
2: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
3: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
4: FM 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, menyadari pentingnya e-commerce, pemerintah bahkan sudah menerapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan seperti dengan menerbitkan Permen atau Peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 31 di tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, selain regulasi ini, pendengar, yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan juga pelaku usaha e-commerce lainnya dan meningkatkan perlindungan konsumen ini, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam pemasaran digital. Nah, meskipun begitu, pendengar, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam perkembangan e-commerce di Indonesia. Tentunya tantangan-tantangan ini berdampak pada pertumbuhan dan juga keberlanjutannya. Seperti misalnya terbatasnya tenaga kerja terampil dan juga profesional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan juga bidang-bidang terkait. Penetrasi internet yang baru mencapai sekitar 34%, lambannya kecepatan internet dan juga terbatasnya mekanisme pembayaran termasuk yang menghambat pertumbuhan e-commerce. Nah, belum lagi ditambah dengan topografi negara kepulauan Indonesia ini yang membawa tantangan dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga tentunya ini berdampak pada biaya logistik dan juga kesulitan pengiriman produk. Meskipun ada kemajuan, literasi digital tetap menjadi tantangan serius juga. Platform e-commerce memang punya banyak fitur baik dari pemasarannya, penjualannya, pembayaran maupun layanan konsumennya pendengar untuk bisa dimanfaatkan oleh penjual. Namun keterampilan untuk memanfaatkan fitur-fitur tersebutlah yang masih kurang sekali dan ini yang menjadi tantangan dalam literasi digital. Dan salah satu tantangan serius juga pendengar yang masih dihadapi oleh industri e-commerce adalah kekhawatiran pengguna terkait dengan keamanan data pribadi dan juga keaslian produk yang diperjualbelikan di platform. Usaha e-commerce ini dihadapkan pada rangkaian regulasi-regulasi yang rumit terkait perizinan, pajak, perlindungan konsumen, dan juga hak kekayaan intelektual. Nah, kemampuan untuk mengikuti regulasi ini sering berubah maksud kami. Sementara itu, menjaga efisiensi operasional mutlak diperlukan untuk keberhasilan jangka panjang. Tentunya tidak semudah kelihatannya ya pendengar adanya perkembangan dan juga potensi ekonomi digital di e-commerce ini juga berjalan beriringan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Selain ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas sedikit mengenai membangun e-commerce di tengah tantangan. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam ekonomi digital, membahas potensi ekonomi digital dan juga e-commerce di Indonesia. E-commerce masih menghadapi banyak tantangan ya pendengar. Meskipun begitu, sektor e-commerce di Indonesia tetap punya prospek yang cerah. Dan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan perkembangan e-commerce di Indonesia, ada beberapa langkah strategis yang mungkin bisa diambil, seperti literasi digital masyarakat Indonesia yang harus ditingkatkan supaya mampu menggunakan platform e-commerce dengan lebih efektif dan juga bijak. Perlindungan data pribadi konsumen juga harus dijamin melalui implementasi sistem perlindungan data yang kuat dan transparan. Selain itu, pendengar, kepastian hukum dan juga regulasi yang jelas dan terkini, nah inilah yang penting ya, ini diperlukan juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan mendukung pertumbuhan e-commerce. Dan yang tidak kalah penting adalah penguatan infrastruktur fisik seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, yang mana ini semua diperlukan untuk mendukung pengiriman logistik yang efisien dan juga terjangkau. Dan yang terakhir, pendengar, infrastruktur non-fisik seperti layanan mobile broadband dan juga fixed broadband ini perlu diperkuat di luar pulau Jawa supaya akses internet yang cepat dan juga stabil ini bisa diperluas ke seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia di luar pulau Jawa, sehingga ini juga mendukung inklusi digital dan pertumbuhan e-commerce di daerah-daerah terpencil. Harapannya, pendengar, untuk bisa membuka lebar potensi ekonomi digital dan juga e-commerce di Indonesia, tentunya harus ada kerjasama dari berbagai sektor. Begitupun juga kita sebagai masyarakat dan pengguna e-commerce, pendengar, harus meningkatkan literasi digital kita supaya informasi ataupun proses pembelanjaan secara daring atau e-commerce ini juga bisa dilakukan secara bijak dan lebih baik lagi. Itu tadi, pendengar, yang kami sajikan dalam ekonomi digital di sore hari ini. Pendengar, teruslah bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi. Karena setelah ini nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan sampai ke lintas Banjar Nusantara ya.
5: Ekonomi digital.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar. Astaga. Nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya, Sasha. Halo, apa kabar, Sasha? Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Seno. Alhamdulillah, kabar saya dan tim yang bertugas hari ini sehat-sehat aja. Dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan juga terik sekali cuacanya hari ini, Seno.
0: Baik, sama dengan Palangkaraya berarti ya, sangat terik di sini.
1: Baik. Iya.
0: Baik, Sasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait layanan kesehatan terbang terapung, Seno.
0: Wow, terbang terapung ya. Baik, menarik nampaknya. Langsung saja kita dengarkan. Silakan, Sasha.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif dari warga. Kondisi itu terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
2: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio, Aji Andar Rusasi.
3: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Jadi 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
3: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program dokter terbang terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
3: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Fadli. Halo, selamat sore, Bang Fadli.
1: Selamat sore, Bang Seno. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Ya, kabar saya alhamdulillah baik dan juga tim. Cuaca juga cerah banget, Bang Seno, sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, Pak. Pas banget ini ya. Di sore hari Banjarmasin, makin ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore-sore kayak gini nih.
0: Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Seno, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Seno.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini, sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita,
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini, Ditres Narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Riang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil di

0: atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
1: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan lebih khusus pada narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Polri Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya di narkoba, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% poin dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya, logonya pun nanti logonya Garuda Pancasila.
0: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Porkopimda di Kalimantan Selatan, mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, dan Rem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut, serta Akademisi ULM.
2: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih Bang Parli dari RRI Banjarmasin.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu, tapi ini bukan Regita Bayu nih. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo Seno, ada Diti di sini.
0: Oh Diti, waduh ya. Diti, mohon maaf ya Diti ya. Ya ada ya. Miskomunikasi kita sore ini.
1: Iya, aman, aman.
0: Iya, Diti, gimana ya kabarnya di sana?
1: Tarakan. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Seno, dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bea Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pcs senjata tajam,

0: serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut, kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
1: Kalau pengemudi hari ini itu sudah yang disebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan kejaksaan dan hubungan dengan dari pengadilan serta dukungan dari pemerintah serta negara. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan itu yang sudah disetujui pemerintah oleh Menteri Keuangan.
0: Yang menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Seno, RRI Palangkaraya.
3: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, dari rekan saya Dita. Halo, selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore, Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya?
1: Masih bisa terjadi.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda pada sore hari ini terkait Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang mendorong masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
3: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti yang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya. Tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Ya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Saya angin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Ya, disertai angin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Ya, jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% apa.
2: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
3: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog tugaskan penyerapan nih, lakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah. Beras. Kan sekarang alsintan ya alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka walaupun memang nggak ada kenaikan tapi akhirnya beralih ke dextrite ya yang harganya lebih tinggi sehingga pengaruhnya ke harga produk biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, APB-nya kan 6.500 gabah.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya, Setia Reseno, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjar Nusantaraya kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam Majalah Udara Kentongan edisi hari ini 19 Juni 2026. Musibah kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk kota Samarinda. Sedikitnya 5 bangunan dilaporkan terbakar di Jalan Pangeran Bendahara, RT 6 dan RT 7, Gang Sepakat, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang pada Rabu pagi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra Aha, mengatakan kebakaran tersebut sempat disertai dengan ledakan yang menggegerkan warga sekitar. Tugas pemadam kebakaran bersama dengan unsur relawan bergerak cepat melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas ke bangunan lain yang berada di kawasan padat penduduk tersebut. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu, pendataan terhadap jumlah kerugian dan dampak yang ditimbulkan masih terus dilakukan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

0: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
2: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
1: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
2: Nah, ini nih yang salah.
1: Maksudnya, salah gimana?
2: Kamu mau ke sana, emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada, justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
3: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja.

Hujan deras yang mengguyur kota Samarinda pada Kamis sore menyebabkan sejumlah wilayah tergenang banjir. Salah satu titik genangan terjadi di depan Puskesmas Lempake. Meski begitu, kondisi jalan yang terendam cukup dalam, sebuah ambulans terlihat tetap melintas secara perlahan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu. Warga setempat Rio Rahman mengatakan kawasan tersebut hampir selalu mengalami banjir setiap kali hujan dengan intensitas tinggi turun. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas di kawasan tergenang, serta berhati-hati saat berkendara guna menghindari resiko kecelakaan dan juga mencegah keselamatan bersama. Pendengar, demikian majalah udara kentongan untuk edisi hari ini 19 Juni 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

ada sesuatu yang aku juga gak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi gak pernah bisa. Kamu percaya aku?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
3: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek, Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
4: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
5: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
3: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
5: Benar. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
3: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
5: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
2: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
4: Kadang, kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
3: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
6: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.

0: 101 FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari China ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah pada pemberitaan di sebuah website berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Gaet pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat pada Rabu 21 April 2026. Sehingga informasi yang beredar di media sosial Facebook tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kebenaran Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24 oleh finalis soleha dan dengan penerjemah RH Purwoko.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: نظير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
3: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran

Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 52.

terpelajar untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
2: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
7: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan ini, pendengar, merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan juga bertujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, sekarang LPS sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga tentunya Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

0: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini seringkali kita temui, kita jumpai di jalanan ya pendengar, ada sekelompok orang-orang yang lari-lari gitu ya pendengar. Dalam rangka olahraga, mereka memilih running atau berlari ini sebagai salah satu olahraga yang ditekuni. Dan sekarang fenomena lari ini sudah bukan lagi menjadi sekedar olahraga saja pendengar, tapi ini juga menjadi satu isu sosial ya pendengar, yang memang saat ini banyak sekali masyarakat-masyarakat khususnya anak muda yang mulai ikut tren lari ini untuk bisa bergabung dalam satu sosial tertentu. Nah, fenomena FOMO, tren lari ini bisa berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan masyarakat luas sebenarnya pendengar. Karena tren lari yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga saja, tapi juga gaya hidup. Dan pendengar, tren lari yang semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari Tata Spridasari menilai bahwa tren tersebut seringkali diawali oleh fenomena FOMO atau fear of missing out, ya takut ketinggalan. Namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan dan juga baik. Tatas menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasananya menyenangkan dan juga mereka memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Pendengar, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam event lari ini tentunya dipengaruhi juga oleh pengalaman sosial yang positif dan kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan juga semangat olahraga bersama. Dan pendengar, ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meskipun demikian, tujuan utama untuk menjaga kesehatan tetap harus diutamakan. Selain itu juga, pelari perlu memahami sinyal tubuh selama beraktivitas, persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari, karena ini semua adalah langkah-langkah yang penting untuk mencegah resiko akibat memaksakan kondisi fisik. Sementara itu pendengar, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menilai bahwa fenomena FOMO ini tidak bermasalah karena menurutnya tren tersebut positif selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan juga sehat. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id dan juga informasi ini juga jadi akhir perjumpaan untuk kita di sajian Samarinda sore hari ini, dan akan bergantian dengan rekan siarnya Arda untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: 1. Jam 7 malam hari, lintas informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar anggota panitia khusus 2 DPRD Kabupaten Pasir, Zulfikar Yulis Katin, meminta seluruh pihak berhati-hati dalam membahas regulasi mengenai minuman beralkohol atau miras agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya pendengar, peredaran minuman beralkohol merupakan isu yang sensitif di tengah masyarakat Kabupaten Pasir. Karena itu setiap ketentuan yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah harus mempertimbangkan norma sosial, adat istiadat, serta ketentraman masyarakat setempat. Zulkifar menegaskan penyusunan regulasi tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan dan peredaran, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang dapat ditimbulkan. Ia berharap pembahasan rancangan aturan tersebut dilakukan secara cermat dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Demikian lintas informasi jam 7 malam, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
2: Rom 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sebagai kawan apapun, baik Ani lagi nyantai, Ani juga sudah menikmati libur Anda sebagian para aktivis, atau mungkin Anda yang dalam perjalanan di malam hari ini. Cuaca cerah untuk beberapa wilayah kawasan kota Samarinda Unsoas sekarang. Saya akan kembali berlanjut menghadirkan wawasan setelah tadi ada ditarannya. Saatnya Ria Arda. Malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Andriani. Ini yang masih menjadi perbincangan hangat-hangatnya tentang MBG. Namun yang pasti pendengar, KSP Pemerintah terus akan melanjutkan MBG karena kebutuhan dasar rakyat. Pendengar, kantor staf presiden menegaskan kalaupun pemerintah akan terus menjalankan program makan bergizi gratis MBG di tengah proses pembenahan internal yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan, memastikan kalaupun pemerintah tidak akan menghentikan program yang menyangkut hajat orang banyak. Pendengar, Duduk mengatakan perubahan pimpinan dan langkah hukum yang berjalan saat ini menjadi bukti nyata pemerintah bersikap responsif dan transparan. Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik untuk kedepannya. Katanya lebih lanjut pendengar, KSP juga sudah menjalankan inspeksi mendadak ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik. Dari sidak tersebut, maka KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai dengan standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi hingga pelayanan kepada penerima manfaat. Dudung mengklaim saat ini pelaksanaan MBG di akar rumput telah membaik, mulai dari sistem pengawasan yang jauh lebih ketat, lebih transparan dan terukur. Pemerintah juga memprioritaskan distribusi untuk makanan wilayah di daerah yang terluar.

pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpanan tempat LPS kan? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman ada LPS.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97.6 FM, pendengar perusahaan RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi saya akan kembali berbagi dengan luas untuk Anda pendengar. Pentagon butuh dana sekitar 1.428 triliun rupiah untuk menutupi biaya perang dengan Iran dan berbagai kebutuhan yang lain. Septin Feinberg, Wemen Pertahanan Amerika Serikat, mengingatkan Angkatan Senjata Amerika Serikat bisa kehabisan dana operasional kalaupun Kongres tidak segera mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan yang baru.
1: Pro 1

0: 1.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacang Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

101 Indonesia Marina Kanan Informasi dan Inspirasi. Tiba saatnya kumandang adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan Nathan Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 97.6 FM mendengar Pro Satria di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, Jumat 19 Juni 2006 menyatakan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia masih bagus. Purbaya menilai hal tersebut terlihat dari tingginya minat terhadap berbagai instrumen keuangan pemerintah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, stabilitas ekonomi makro nasional juga diklaim tetap terjaga. Menurut Purbaya, pendengar, fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi baik. Pemerintah pun terus melakukan pembenahan untuk mengurangi hambatan investasi dan memperbaiki iklim usaha. Dalam kunjungannya ke Tiongkok sejak Rabu 17 Juni 2006, Purbaya juga berupaya memperluas akses pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Clear juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Demikian esensi buku
berjudul Atomic Habits, karya James Clear.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: lead vokalnya bersama dengan Giring Ganesa, Akhir Cinta Abadi. Pendengar, Prabowo Subianto Presiden menegaskan himpunan Bank Negara Himbara memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dipertegas oleh Roslan Ruslani selaku CEO Danantra sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi setelah pertemuan Presiden dengan Direksi Himpunan Bank Negara Himbara di Istana Merdeka Kamis 18 Juni 2026. Roslan menjelaskan kapitalisasi pasar gabungan seluruh Bank Himbara dapat mencapai sekitar 1.100 triliun rupiah. Menurutnya angka tersebut mencerminkan sekitar 10% nilai seluruh perusahaan nasional. Roslan juga menyampaikan Prabowo melihat Bank Himbara tidak hanya sebagai entitas bisnis, tapi memiliki peran untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh, memberikan kesempatan berkembang bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk usaha mikro, kecil, menengah UMKM. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di web kami rri.co.id. Kita jelang penyampaian wata berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dunia sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tuter.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga berikan umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari ALS.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani dari 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengakibatkan dampak kemarau kita lebih panjang dan kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakter. musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi.

0: terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
3: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengaju kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
4: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa butuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
3: Pada kesempatan yang sama, Tua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
5: Ditanya kenapa mengajukan, dia tidak mengajukan kredit.

0: dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Kita pengennya nggak begini, secara bank kita pengen mendanai. Apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak bangunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kelas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
4: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu

0: Arab Saudi. Khusus jumat terakhir jamaah haji yang berada di Mekah operasional bus salat.
1: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
0: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus selawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus selawat dan sebelum sholat jumat 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun juga jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan tadi pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syif Amir dan wilayah Mishkala dari Najat serta Ajiya dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah dan rute bus selawat hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally Trip Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji di Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Gua maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
3: Pada hari keberapa Bu atau?
4: Itu tanggal 28 Mei.
2: Pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
5: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Rubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
6: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa merasakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
5: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq, Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga. Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiatif di dan ekonomi ini juga oleh kita sinkron panjang program tim. Tentu ini juga sadari karena
0: Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro Tiga Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam media menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: 7,6 FM, pendengar Pro Satria RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Program berikutnya berupa mimbar agama Kristen disampaikan bersama dengan Bapak Markus dengan judul Hidup dalam Kebersamaan.
1: Mimbar agama.
2: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di kesempatan hari ini kembali Anda berjumpa dengan saya dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bersama dengan Pendeta Markus dari Kementerian Agama Kota Samarinda akan membawa kita beberapa menit ke depan dalam mimbar agama Kristen di kesempatan hari ini. Hari ini kita akan berbicara dari satu teks kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, hari ini kita akan berbicara dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada Bapa. Walaupun dalam keberdosaan kami sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Memberkati para pendengar kami dimanapun berada ya Tuhan, baik mereka yang di rumah, di kantor, di perjalanan, dimanapun mereka berada. Lawatan-Mu sempurna dalam hidup mereka Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan kuduskan kami, agar kami boleh hidup dalam rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca daripada renungan kita di kesempatan hari ini yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah, saya ulangi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuklah lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam hari ini hidup dalam kebenaran tadi adalah ada tiga poin penting yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini, yaitu yang kita mau lihat dari satu tema ini tadi, hidup yang dalam kebersamaan. Kenapa Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat Filipi bersama hidup dalam kebersamaan? Satu hal yang dia ingin sampaikan kepada kita, bahwa Rasul Paulus ingin memberikan penegasan. Karena porak-poranda, karena situasi dan kondisi hari itu yang terjadi kepada umat yang ada di Filipi. Sehingga membuat Rasul Paulus berpikir bahwa harus mereka hidup saling mendorong, saling mendukung, bahkan saling memotivasi. Bapak Ibu Saudara kali Tuhan, sering kadang-kadang kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, kita harus didorong oleh orang lain, harus diingatkan oleh orang lain, harus dimotivasi oleh orang lain, harus dibesarkan perasaan kita oleh orang lain, harus dipuji dan bahkan disanjung oleh orang lain, itu adalah sifat alamiah daripada manusia. Itu yang mendasarkan Rasul Paulus hari ini memberikan kepada kita penegasan kepada orang-orang di Filipi, karena mereka hari itu mengalami yang namanya tidak ada motivasi, tidak ada lagi dorongan, tidak ada lagi dukungan, tidak ada lagi mungkin kehangatan dan lain-lain. Sehingga membuat mereka hari itu berpikir bahwa satu-satunya cara kalau kita mau lebih hebat daripada hari kemarin, kita betul-betul harus dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Di dalam rumah tangga juga suami istri harus saling mendorong, saling mengingatkan, saling menginsapkan, bahkan saling memotivasi. Itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan oleh rumah tangga. Begitu juga kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Dia harus memberikan motivasi kepada anak-anaknya pada waktu anak-anaknya mungkin mengalami nasib yang buruk, prestasi yang kurang baik, bahkan mungkin mereka mengalami yang namanya kesulitan untuk melakukan apapun. Harus diberikan motivasi. Jangan merendahkan mereka. Jangan membawa mereka hari-hari ini mungkin mengalami situasi-situasi yang mungkin Down syndrome dalam hidup mereka. Angkat mereka, bawa mereka. Karena sekali lagi motivasi Bapak, Ibu dan saya itu sangat berharga. Tiga hal penting yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus pada waktu melihat jemaat Filipi mengalami situasi dan kondisi yang ada. Di ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus dan nasihat ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitamu dengan hal ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi pondasi inilah yang sering rapuh di dalam hubungan kita sebagai manusia. Kita jarang mendorong, jarang untuk bersekutu, jarang untuk menyampaikan kasih sayang kita, pujian kita. Jarang kadang-kadang kita membuka wawasan kita kepada orang lain untuk orang lain bisa maju. Contoh saja mungkin kita lihat kalau di grup WA, kita kadang-kadang ada yang komentar, ada yang mungkin sedih, tetapi sedikit yang menguatkan mereka. Padahal mungkin grup WA itu lebih daripada 10, lebih dari 20. Yang mungkin menguatkan itu satu atau dua orang. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu dan saya adalah sering kadang-kadang krisis dorongan juga dari orang lain. Kenapa itu terjadi? Mungkin kita juga enggak dimotivasi oleh orang lain. Sehingga mungkin kita mengalami namanya krisis motivasi, krisis daripada kasih sayang, krisis daripada persekutuan, krisis daripada pujian daripada orang lain. Makanya sering kadang-kadang kalau kita mengalami krisis seperti ini, karena kita enggak pernah mendapatkannya. Sepertinya kita sedang haus akan hal seperti itu, sehingga membuat kita dahaga, membuat kita tidak bisa menularkan kepada orang lain. Seperti salah satu contoh yang kedua yang kita lihat, bagaimana mungkin tanaman itu bisa disiram kalau airnya enggak ada, kalau airnya kurang. Tanaman itu akan haus dan tanaman itu akan kering, bahkan tanaman itu akan mati. Oleh karena apa? Karena dia kurang disiram, kurang dimotivasi, kurang dipupuk, kurang dikasih makan dan minum, bahkan kurang disanjung, bahkan diberi sesuatu yang lebih baik. Untuk itu hari ini Rasul Paulus menegaskan kepada kita itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sehingga dia katakan yang kedua, jangan sampai kita memperhatikan diri kita saja, tapi kepentingan orang lain juga. Dia ingin menularkan supaya kita tidak egois. Karena egois akan mematikan setiap orang yang mungkin ada di sekitar kita. Kalau kita yang selalu diutamakan kita-kita terus, bahkan kita-kita terus, Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin kalau ada apapun, kita selalu disuruh lebih dulu, kita suruh bayar dapat lebih dulu, kalau ada makan lebih enak, kita disuruh lebih dapat duluan, kalau ada bantuan-bantuan, kita yang selalu tampil, kalau ada pembicaraan-pembicaraan apapun, kita selalu ada di tengah-tengah itu, bahkan kita tampil lebih dulu. Egosentris adalah musuh daripada kebersamaan. Egosentris adalah musuh daripada keluarga kita yang akan bangun, yang akan lebih hebat ke depan. Egosentris akan mematikan perasaan, bahkan kehendak. Untuk itu hari ini, Makanya Rasul Paulus menegaskan, janganlah tiap-tiap orang katanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya orang lain diperhatikan, orang lain dimotivasi, orang lain diberi kasih sayang, orang lain dibawa untuk lebih hebat ke depan. Makanya kalau kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bekerja tanpa komunitas, tanpa tim, pekerjaan kita tidak akan pernah bisa lebih baik. Makanya komunitas itu penting, tim itu penting bagi kita. Untuk kita kembali, kalau kita salah berarti ada orang yang memberikan kepada kita peringatan. Kalau kita kesepian berarti ada orang yang memotivasi kita. Kalau kita tersandung ada orang yang mengangkat kita. Kalau kita kemalangan ada orang yang membantu kita. Saudara, sering kadang-kadang kita beranggap bahwa hidup sendiri itu jauh lebih baik daripada lain. Kita tetap sebagai makhluk sosial, kita tetap perlu orang lain. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa tampil sendiri. Sebagai makhluk sosial kita tetap membutuhkan orang-orang sekitar kita, bahkan keluarga yang dekat dengan kita. Saudara kita Tuhan, mari hari ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memberikan orang lain kesempatan untuk bisa mengerjakan apapun. Yang terakhir dikatakan, melainkan mengosongkan diri, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap. Sebelum itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam pikiran Kristus. Yang ketiga, dia ingin supaya kita tetap menaruh pikiran seperti Kristus yang mengasihi semua orang. Seperti pikiran Kristus yang bisa mengampuni orang lain. Seperti pikiran Kristus yang memotivasi orang lain. Seperti pikiran Kristus yang tidak egosentris kepada orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan aja, kalau hari itu dia mungkin egois pada waktu ada orang yang datang kepada dia. Dia berkata bahwa, mari datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seandainya kalau dia egois, dia tidak akan menganggap orang-orang itu di sekitarnya. Seandainya kalau dia tidak, dengan kasih sayangnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Malah ada seorang perempuan yang pendarahan, yang menyentuh bagian jumbai jubahnya. Dia berkata, pada waktu itu datanglah kepadaku dan dosamu sudah diampuni dan aku sembuh daripada semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, hari ini mungkin kita sedang diambang kehancuran. Mungkin kita juga diambang kesuksesan. Jangan pernah kita berkata kalau kita sedang hancur, kita berkata tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau kita sedang sukses, jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita egois. Karena percayalah, yakinlah bahwa hidup Anda pasti memerlukan orang lain. Hidup Anda pasti ada bersama dengan orang lain. Bahkan hidup Anda akan berarti bagi orang lain. Untuk itu hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Rasul Paulus kembali lagi mengingatkan kita untuk kita kembali bersama-sama menginsapi, menyadari bahwa hidup Bapak Ibu dan saya adalah berasal daripada Tuhan. Yakinkah hidup kita hari ini bersama dengan Tuhan? Ataukah hari ini kita sedang berkata bahwa hidup saya hanya untuk diri saya sendiri, tidak untuk orang lain? Untuk itu hari ini, bahwa Rasul Paulus menegaskan kepada kita, jangan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Karena orang lain adalah tetap kita perlukan dalam situasi dan kondisi apapun. Orang-orang di sekitar kita, tetap kita akan bersama-sama dengan mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang hari ini sedang membutuhkan Bapak, Ibu, dan saya. Yakinkah kita bahwa hidup kita ini akan kembali kepada Tuhan? Bahwa hidup kita akan tetap diperlukan oleh orang lain? Karena orang lain yang bersama-sama dengan kita adalah orang yang hari ini sedang menunggu daripada dorongan, motivasi, bahkan orang lain sedang menunggu Anda untuk Anda hari ini menyampaikan pujian kepada mereka. Mari kita tundukkan kepala kita, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan di kesempatan hari ini. Kami senantiasa mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk kami terus beranjak dewasa menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang menaruh kebersamaan hidup kami hanya kepada-Mu. Bila hati kami tergugah dengan situasi apapun dan kondisi apapun, melihat orang yang papah, melihat orang yang tidak punya apa-apa, melihat orang yang tidak punya makan, tidak punya minum, melihat orang yang tidak punya sesuatu, kami belajar untuk menyadari bahwa hidup kami ini kembali kepada Tuhan. Tuhan berkati hidup kami, Bapa, pimpin pelihara kami, agar kami semakin hari semakin melihat kuasa mujizat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami akhiri daripada renungan hari ini, memberkati para pendengar yang mendengar pada siaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Mimbar Agama.
0: 97,6 FM mendengar Pro Satria Raya Samarinda. Baru saja kami hadirkan mimbar agama Kristen disampaikan bersama dengan Bapak Markus.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

wajah memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: 101 97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam cabai rawit. Upaya ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sekaligus menjaga ketersediaan pangan rumah tangga. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara, Gunawan, mengatakan gerakan tanam cabai rawit tersebut dirangkai dengan memberikan bantuan bibit serta kegiatan panen cabai dalam pot di lingkungan rumah warga. Melalui program ini, pendengar, masyarakat diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan cabai secara mandiri sekaligus mengurangi dampak fluktuasi harga cabai di pasaran. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya ke ruang dengar Anda. Bisa Anda dengarkan drama radio dalam judul Ketika Hati Memilih, produksi dari RRI Ambon.
4: Mini drama Ketika Hati Memilih.
5: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
6: Maaf Pak, saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya Pak.
5: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
7: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
5: Hah, percuma kata maaf kalian. maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
8: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
9: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
8: Kenapa gagal?
9: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
8: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
9: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
8: Ya iyalah.
9: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
8: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
9: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
10: Bobby, Bobby, di mana chargernya kakak?
9: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
10: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat, benar dugaanku.
5: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
9: Bos, bos. Ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
7: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
9: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti.
2: Jika tidak kami tembak.
0: Tembak kakinya. Segera.
3: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
4: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
5: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
4: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
5: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
4: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
2: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
5: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
2: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
4: Tapi Pak,
2: ini tugas dan perintah, laksanakan.
5: Kak, kak, please jangan kak. Kakak, tolong kak. Tolong Bobby kak, jangan bawa Bobby. Jangan kak, jangan ditanggap kak.

0: 97 kemana FM, baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Ketika Hati Memilih, produksi dari RRI Ambon.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Satu.

Satu Rari Samarinda, walaupun berbeda dengan penyanyinya, semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda untuk terus Anda yang menyatu di Pro Satu Rari Samarinda. Masih Riada dikawani dengan Andrian ini malam, saya akan berlanjut untuk Anda. Pendengar Indonesia, ini banyak sekali yang namanya komunitas-komunitas pecinta hewan, mulai dari hewan peliharaan hingga hewan liar dan dilindungi untuk dikembangkan pengembaliannya ke habitatnya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbagi wawasan, yaitu komunitas yang kali ini sangat mencintai hewan yang ada di Indonesia, pendengar. Yaitu namanya yang pertama adalah Komunitas Nata Satwa Nusantara. Ini penyayang hewan yang pertama. Komunitas ini dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan hewan domestik. Yang berikutnya adalah KPSKI. Untuk Anda yang suka dengan hewan sugar glider, ini Anda bisa ikutan di komunitas pecinta sugar glider Indonesia. Komunitas ini merupakan wadah berkumpulnya para penyuka sugar glider se-Indonesia, terutama yang tinggal di kota Bandung. Anggota komunitas ini murni untuk melestarikan sekaligus mensosialisasikan sugar glider kepada masyarakat luas dan tidak boleh memperjualbelikan dengan mengatasnamakan komunitas, pendengar.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Bus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu enggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: 97,6 FM mendengar Prosat Rari Samarinda. Berikutnya adalah komunitas pecinta hewan Indonesia Cat Association. Ini merupakan organisasi penyayang kucing di Indonesia. Memiliki tujuan supaya penyayang kucing di Indonesia mempunyai wadah yang dapat memberikan pelayanan dan pembinaan secara profesional dan transparan dalam koridor keorganisasian yang sehat. Berikutnya yaitu dengan kelompok studi satwa liar dari FKH UGM. Nah, untuk Anda yang mungkin barangkali punya rencana menjadi dokter hewan dan menempuh pendidikan di UGM, Anda bisa bergabung dengan DKSSL. Merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang konservasi satwa liar dan mempelajari serta mengenal lebih dalam tentang dunia profesi dokter hewan dalam bidang satwa liar. Dengan bergabung bersama dengan komunitas pecinta hewan, maka tentu Anda akan banyak mendapatkan manfaat yang bisa Anda dapatkan.
4: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

ngobrol Satria Risa Marinda terus berlanjut di Awasan malam hari ini. Ada banyak hal manfaat ketika Anda tergabung dalam namanya komunitas, yaitu Anda akan bertemu dengan semua pemilik hewan peliharaan. Jika Anda memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kelinci, kemudian guinea pig, sugar glider, ikan lainnya, burung, bergabung dengan komunitas merupakan pilihan yang tepat. Dengan bergabung ini, tentu Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sama, akan memberikan banyak insight dan membantu beradaptasi dengan gaya hidup pemilik hewan peliharaan, yaitu contohnya dengan bagaimana tips melihara dan perawatan hewan. Kemudian bersama-sama berolahraga di ruangan. Saat berkumpul, komunitas pecinta hewan peliharaan ini biasanya akan melakukan kegiatan di luar ruangan. Ini akan sangat bagus sekali untuk Anda dan hewan peliharaan supaya bisa olahraga di luar ruangan sehingga tidak merasa jenuh dan bermanfaat untuk kebugaran pemilik maupun hewan peliharaannya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

9 itu juga mana yang paling mendengar perosa dan Samarinda ada banyak manfaat ketika Anda tergabung dalam sebuah komunitas. Anda akan mendapatkan waktu yang berkualitas untuk pecinta hewan kesayangan tapi tidak memiliki peliharaan. Nah, kalau saja pecinta hewan tapi belum bisa milikinya, dengan bergabung ke komunitas akan memberikan experience yang tidak akan terlupakan. Anda akan bisa mengadopsi ataupun melakukan penelitian sebelum mengadopsinya. Di Indonesia sendiri tidak terhitung seberapa banyak komunitas hewan. Tidak hanya komunitas yang dibuat oleh penyayang hewan itu sendiri, tapi juga banyak yang berdiri dengan lingkup mahasiswa dan masyarakat. Itulah wawasan yang saya bagi untuk Anda di malam hari ini, yaitu banyaknya komunitas-komunitas pecinta hewan.

0: para pendengar Perahu Satria Resa Marinda akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Rifki Abdullah Halim, anggota Komisi 6 DPR RI, meminta Kementerian SDM bersama dengan para pemangku kepentingan sektor energi untuk mencermati secara serius perkembangan harga minyak dunia setelah munculnya kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi meredakan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

0: 97.9 FM, pendengar Prosetera Ria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Deret Vokal bersama dengan Dewi Yu dengan komposisi indahnya Karena Engkau, hit era 1998. Lagu ini saya percayakan untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini. Tidak mengajak Anda untuk bersedih, itu mungkin barangkali ada yang tersisa dengan lagu yang baru saja tampilkan. Angan Anda saya tarik ke belakang untuk beberapa tahun yang silam. Harapannya hanyalah sekedar menghibur Anda. Semoga Anda tidak akan larut dengan arti dari Karena Engkau. Di manakah oh kekasih, rindu yang tidak bisa bertemu. Aduh, sakitnya di mana? Sakitnya di hati. Itu yang tukang dangdut. Jadi lagu dangdut saya. Cita-cita. 0541-736-5664-74-34-95. Di WA bisa Anda chat telepon 0811-5544-976. Pendengar, dalam kehidupan masyarakat ini ya, keluar malam ini dianggap hal yang biasa, terutama di kota-kota besar yang aktivitasnya nyaris tidak pernah berhenti. Namun, normalisasi ini sering membuat kita lupa untuk waspada. Karena faktanya pendengar, banyak tindak kejahatan terjadi saat malam hari. Mulai dari begal, jambret. Tapi alhamdulillah, saya tuh paling aman dan senang ya tinggal di kota Samarinda. Termasuk yang aman kriminalitas kalaupun dibandingkan kota-kota besar yang lain di Indonesia. Saya alhamdulillah, karena kegiatan saya sedari saya masih lajang sampai sekarang sudah jadi neni-neni, jadi uma-uma. Saya tugas malam operasionalnya ya aman-aman aja. Nah, tipnya untuk Anda, kalaupun Anda keluar malam itu seperti apa? Waspada Anda seperti apa? Karena ada kepentingan mungkin yang seperti saya katakan tadi, di masyarakat kota itu kegiatan malam itu hal yang biasa. Mungkin ada yang dicari atau sekedar cari kulineran. 0541-736-5666-743-495 yang sudah sambung kerang-kering tadi ada siapa? Yuk, halo.
1: Ada saya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar?
1: Enggak mau keduluan.
0: Makanya saya masih buka. Siapa nih kerang-kering? Ini WA ini biasanya naik turun kok enggak ada. Cuma apa nih?
1: Takut keduluan. Jadi cepat-cepat.
0: Anda merasa nyaman tinggal di kota Samarinda?
1: Alhamdulillah nyaman, Mbak. Karena bisa bertahan mulai tahun berapa ya? 96 sampai 96.
0: Berarti 2 tahun. Saya 94, Anda 96.
1: Iya, saya 96.
0: Langsung dengan
1: kan 96.
0: Loh, bulannya kok sama? Saya April, saya landing dari Surabaya ke Samarinda. 2 bulan saya santai. Itu awalnya sih main aja, asik aja ke rumah kakak gitu, Sambang gitu. Ternyata ada dibutuhkan penyiar. Datang aja. Tiga hari langsung saya bikin jadwal on air. Itu 9 bulan Juni. Tanggal 10 saya. Terus kita jumpa fan di Wali Kota. Yang di itu ketemu tuh. Itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya ingat pertama kali ketemu rambut panjang poni-poni tipis
0: kayak ala-ala Anggun Cita Sasmi dengan zaman dulu ya. Jadi malu sini. Ya memang begitu modelnya, mau gimana, hidup kan berproses ya Mbak ya, menseleksi alamnya ya.
1: Saya kan juga dulu begitu, rambut kepanjang, pokoknya poni-poni itu poni-poni transparan,
0: poni-poni kuda.
1: ingat masa remaja ya. Ya anggaplah kita itu masih ya setengah dewasa lah. Masih culun.
0: Iya.
1: Ya Allah, sangat bagus di Samarinda bagi saya, Mbak.
0: Aman ya. Termasuk pribadi, kota besar yang aman kriminalitas ya dikatakan segitu, walaupun ada, enggak mungkin enggak ada, tapi berkurang kalau dibandingkan dengan kota-kota lain ya.
1: Kalau masalah amannya, saya merasa tidak aman sih.
0: Kenapa?
1: Ada beberapa kali dijambret. Tuh. Lebih dari 5 kali kali.
0: Gimana ceritanya? Gimana?
1: Terakhir saya, ini yang terakhir aja saya cerita.
0: Yang terakhir ya.
1: Terakhir saya di jambret di Amina Syukur.
0: Jam berapa itu, Mbak?
1: 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah kurang lebih.
0: Waktunya siang, malam, sore, pagi?
1: Siang.
0: Oh, siang.
1: Siang
0: iya.
1: Bolong.
0: Oh,
1: siang bolong.
0: Gitu.
1: Waktu itu saya dari Rahman Hakim di fitness. Terus pulang lewat Amina Syukur, dekat sekolahan. Ternyata saya dibuntuti dari belakang.
0: Gitu.
1: Saya dibuntuti anak muda naik motor berdua orang. Saya kan pakai jilbab besar waktu itu, Mbak. Ternyata jilbab ini kesingkap. Kelihatan lah yang di lengan.
0: Di lengan, ya, ya. Terus? Jatuh?
1: Nah, kelihatan di lengan. Akhirnya dia tarik. Dia mengiringi saya, terus ditarik.
0: Waduh.
1: Tapi alhamdulillah nggak putus.
0: Oh, berarti Anda sudah diincar atau memang iseng atau seperti apa? Karena mungkin dekat sekolahan itu kali ya.
1: Terus, iya, itu betul. Betul di situ antara sekolahan dengan ada kan showroom Yamaha di situ.
0: Gitu ya.
1: Antara itu gitu.
0: Berarti daerah itu termasuk rawan ya, Mbak ya, sebagai pengingat aja ya, daerah Amina Syukur. Oke,
1: Alhamdulillah, Mbak. Enggak, saya enggak jatuh terus juga gelang enggak lepas gitu.
0: Tapi jadi trauma ya, Mbak ya?
1: Tapi trauma, makanya Mbak Ria terus terang saya enggak berani naik motor metik.
0: Gitu.
1: Karena gini, saya orangnya kagetan.
0: Takut digas ya, mau nyengerin gas terbang tuh ya.
1: Iya, nah itu yang saya takutkan. Untung saya enggak pakai metik. Jadi saya tuh enggak tahu pakai metik. Jadi motor-motor jadul, Mbak, Honda.
0: Asik gitu.
1: Rasanya
0: langka itu tuh Honda ya.
1: Saya aman pakai itu gitu.
0: Oh iya.
1: Karena apalagi setelah beberapa tahun ini ada kesehatan terganggu kan, Mbak, jadi naik motor itu.

0: lanjut kerja ke pemuda, tapi saya lewat Gatsu karena dia yang mau saya beli waktu itu.
1: Yeah.
0: Soalnya dibuntuti saya dari belakang, ditarik tasku. Tapi alhamdulillah tasnya enggak lepas karena memang itu ku anunya gantungannya ku
1: reaksinya Mbak Ria teriak waktu itu atau seperti apa?
0: Teriak Mbak, tapi ke orang tetap enggak ini namanya juga orang sibuk masing-masing kan.
1: Oh gitu. Ya ya ya ya.
0: Terus di depan Apollo. Panglima Batur. Saya diikuti dari jembatan dari jembatan S. Rupanya saya diikuti. Tapi alhamdulillah juga dompet juga kan dompet itu agak-agak enggak dompet kecil bisa masuk HP, bisa masuk dompet kecil di dalamnya gitu kan, tapi itu gantung di depan situ. Saya sudah parkir Mbak, saya sudah parkir di depan Apollo. Ternyata dia dari samping narik gitu loh Mbak. Padahal ramenya banyak tukang parkir di situ. Tapi alhamdulillah enggak lepas juga gitu loh. Enggak lepas. Jadi makanya saya gak berani, saya pokoknya kurang lebih 5 kali terus.
1: Kok jadi curiga? Nanti jangan-jangan orang yang sama gitu, jadi penasaran kayak andanya ya,
0: mungkin. Enggak, dan juga.
1: Lain-lain, walah. Jadi Mbak Ria sempat mengamati ya, modelnya umur berapa tuh Mbak kira-kira waktu itu?
0: Tapi umur yang
1: umur-umuran itu
0: di atas 20 tahun ke atas lah.
1: Oh gitu, sudah bukan anak-anak lagi ya, berarti bukan tentang iseng itu, emang sudah kerjanya ya, kali ya.
0: Kalau yang dia minus syukur 2 orang. Ditutupi ke yang gonceng belakang ini, yang di belakang digonceng ini ditutupi pakai motor, pakai pakai tangan. Tapi teriak ini kasihan deh lu enggak dapat.
1: Soalnya jadi masih ngolok kayak mana?
0: Gemes gitu ya.
1: Iya, gemes.
0: Terus pernah juga di sini mau belok ke SCP. Tapi itu malam waktu itu mau bulan puasa, saya gonceng kakak saya.
1: Iya.
0: Kakak saya ditarik. Waktu itu tahun berapa itu, belum rame-rame jilbab Mbak, belum rame-rame orang berhijab kan. Nah, kakak saya kelihatan kalungnya gitu. Ternyata diincernya memang dari belakang juga.
1: Oh gitu.
0: Habis isa itu.
1: Sudah diamati gitu Mbak ya.
0: Itu sempat putus kalungnya kakak saya. Sempat putus. Tapi banyak yang tinggal daripada yang diambil gitu. Padahal itu kalung yang model tali itu loh Mbak. Ada kan model tali yang 10 gram itu. Sempat putus. Jadi leher kakakku itu agak memerah-merah karena kan ketarik gitu. Makanya saya trauma sekarang. Jadi saya Mbak kalau ada acara-acara sekarang, biar siang bolong jauh-jauh tas saya itu ku kresekin. Hitam. Nanti kan kalau ditaruh di jok ada mot, ada HP takut saya. Jadi nanti sampai di tujuan misalnya ada acara di kantor gubernur baru ku buka gitu.
1: Kresekin
0: dulu gitu juga kalau pulang gitu.
1: Berarti ya, untuk daerah rawannya itu Aminah Syukur, Gatsu, Panglima Batur itu Mbak ya, rawan-rawannya itu ya, daerah situ ya.
0: Iya. Pokoknya
1: ini saya bisa saya untuk pendengar untuk bisa paling tidak untuk mengantisipasi kalau pun mendengarkan siapa tahu terus jangan pakai perhiasan yang mencolok itu ya.
0: Iya itu Mbak. Terus di depan pelabuhan Mbak dengan mata kepala saya sendiri, tapi bukan saya, orang lain.
1: Iya, pelabuhan kan sepi memang Mbak daerah situ ya, Sudarso itu.
0: Iya ya Sudarso kalau malam udah sepi gitu loh Mbak.
1: Iya.
0: Dengan mata kepala saya sendiri melihat Mbak ditarik tasnya.
1: Tapi tarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan untung orangnya enggak jatuh gitu loh.
1: Tadi Mbak Ria enggak spontan teriak atau seperti apa gitu enggak?
0: Saya teriak tolongin bilangku, tapi kan di situ sepi kalau malam
1: iya,
0: Mbak.
1: Iya betul.
0: Waktu itu saya pulang dari rumah sakit SMC. Saya pulang beiringan sama yang laki-laki ini seiringan. Tapi yang di karena memang saya kan enggak ada tas tergantung.
1: Oh iya betul makanya ya.
0: Enggak ada. Jadi saya lihat dia ditarik gitu, kesiannya perempuan tertuntun enggak jatuh gitu. Tapi enggak diambil.
1: Iya, karena
0: saya bantuin teriak kencang-kencangnya gitu.
1: Pasti grogi lah yang ini.
0: Bagian kan di dekat jembatan ini kan ada kantor polisi kan Mbak.
1: Iya yang di pojok itu ya.
0: Yang di pojok dekat rumah
1: betul.
0: Jadi ya alhamdulillah lah. Intinya kalau kita mau keluar rumah jangan lupa berdoa.
1: Berdoa
0: yang paling utama karena
1: dan jangan mencolok, jangan mengundang paling enggak ya.
0: Mencolok.
1: Tentang gitu.
0: Ada beberapa kali alhamdulillah.

0: alhamdulillah di jambret tapi nggak berhasil gitu loh.
1: Betul.
0: Sampai kolok-kolokin jambretnya. Saking gergetannya, saking gemesnya gitu. Kasihan deh lo bilang aku dapat dosanya, enggak dapat bendanya aku gitu kan. Jadi istirahat kita hati-hati aja, waspada aja dan berdoa.
1: Tutupnya ya.
0: Lagunya You and I, Generos.
1: Terima
0: kasih Mbak Ria.
1: Sama-sama.
0: Umur sekeluarga.
1: Waalaikumsalam.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Cinta tidak ada yang salah. Yang salah orangnya. Maksudnya Ria Arda? Maksudnya ketika single sama single ya boleh. Kalaupun single sama double itu dilarang. Dilarang dan tidak mengenakan, ya kan? Tapi apalah daya, semuanya sudah jadi bubur. Kalaupun saya terjadi ya sudahlah. Yang penting ke depannya semoga Anda akan lebih baik menghadapi kehidupan ini. Begitu ya, Ibu Asih lagi menunggu. Mana suaranya? Malam, Bu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
1: Mana Mbak kabarnya, Mbak?
0: Kabarnya saya pasti baik-baik saja.
1: Oh, iyalah, harus baik dan semangat. Tadi sini hujan, Mbak, pagi.
0: Hujan. Oke, alhamdulillah. Tapi cuaca masih panas ya, Bu ya? Walaupun hujan tapi panas kan masih yang cuacanya.
1: Iya, habis itu siang habis Jumat
0: sambung lagi.
1: Panas, Mbak.
0: Wah, iya.
1: Gitu loh.
0: Oke. Ya itu. Jaga kondisi, Bu ya. Apalagi khusus umuran kita ini, Bu.
1: Ya itu, diterima aja lah. Yang penting kita jaga kesehatan ya, Mbak.
0: Oh iya, betul.
1: Gimana? Tema apa, Mbak?
0: Temanya, Ibu, kalau di Balikpapan sendiri keluar malam itu ada ditakutkan enggak, Bu? Mungkin takut gelap, takut ada apa-apa, atau seperti apa, ya, lo gak perlu-perlu banget.
1: Takut lho, Mbak. Tapi ya selama aku di Balikpapan tahun 86 ya, Mbak, ya. Sampai sekarang, sampai anak-anak sudah nikah, sampai punya anak itu ya aman-aman aja lah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Gitu. Ya, okay.
1: Ya itu. Bersyukur. Kita itu kalau malam, kalau ibu keluar itu gak pernah sendiri, Mbak.
0: Ada teman?
1: Gitu loh. Mesti sama anak-anak kalau keluar itu.
0: Oh iya.
1: Mau kemana, cari makan apa?
0: Ada temannya ya.
1: Mau kemana gitu? Iya. Mesti ditemani sama anak-anak. Tapi kalau siang, ibu keluar sendiri naik motor gitu.
0: Waduh.
1: Tapi ya aman-aman aja, Mbak. Habis ibu kalau keluar tuh pakai jaket, Mbak. Jaket itu jaket kain. Apa rajut itu ya?
0: Betul.
1: Pokoknya itu. Kita pakai kaos tangan juga, ya kan? Terus kita itu jalannya jangan yang sepi, Mbak.
0: Yang
1: kita
0: rame.
1: Yang banyak kendaraan aja, gitu. Biarpun kita pintas jalan, umpama ya, mau kerapak, umpama. Terus kita itu pintas tuh ya harus cari yang
0: rame.
1: Banyak
0: berlalu-lalang gitu ya, Bu ya.
1: Ya,
0: mungkin
1: jadi
0: kan jalannya apa? Pelan-pelan tapi rame, tetap waspada.
1: Ya itu, maka itu. Biarpun kita mau ke pasar, kan, yang penting kita pakai jaket, pakai kaos tangan. Jadi kita kan nggak tahu pakai apa gitu. Sudahlah, kita itu jaga sendirilah biar amannya gimana gitu. Padahal sering loh, Mbak, banyak loh yang di sini tuh yang
0: daerah mana, Bu?
1: Itu,
0: daerah mana, Bu? Kalau Balikpapan daerah rawan.
1: Daerah Impres, Mbak.
0: Impres itu Balikpapan mana, Bu?
1: Balikpapan ya utara, tapi kita belok itu loh, Mbak, ke Impres itu.
0: Memang
1: itu
0: situasinya kan sepi, Bu, atau seperti apa? Ibu bisa
1: ya,
0: gambarkan.
1: Sepi, Mbak. Sepi dia itu kalau biasanya itu orang itu jam-jam 9 apa pagi itu loh, Mbak.
0: Gitu.
1: Kan orang banyak yang kerja.
0: Iya.
1: Terus nanti ada ibu-ibu yang jalan gitu kejambret, Mbak. Biasanya kalung yang
0: oh iya, ketare gitu, Bu ya.
1: Itu. Iya, itu. Maka itu ya kita harus jaga sendirilah.
0: Apalagi lo ibu-ibu sana sholat subuh. Kalau yang sholat subuh ke masjid itu ya pas pada hati-hati, yang enggak usah yang pakai yang itu ya, Bu ya.
1: Ya situ harus kita pakai jaket lah umpama gitu.
0: Itu yang antisipasi ya, Bu ya.
1: Kita jaga sendiri daripada kita nanti kena anu ya.
0: Iya.
1: Maka itu.
0: Oke.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ya, Ibu mau yang mana?
1: Lagunya juga aman-aman di sini.
0: Oke.
1: Lagunya yang Indo aja, Mbak.
0: Boleh. Indonesia. Nika Astria mau, Bu?
1: Nika Astria mau sudah.
0: Suena itu. Iya, pas itu, Bu.
1: Pokoknya Mbak Ria itu yang milih ini mesti cocok.
0: Cocok kali cocok. Ya, justice.
1: Wah, gak terasa mau Agustusan lagi lho, Mbak, ya.
0: Ntar lagi sudah tahun baru, Bu. Kalau sudah Agustus, gak terasa sudah September. September ulang tahun RRI.
1: aku
0: tiba-tiba tahun
1: sudah,
0: baru lebaran
1: sudah
0: lagi
1: satu tahun mbak nggak ke Jawa. Dulu tahun baru Agustusan itu kan di Jawa sama mbakku di ulang tahun di sana umur 70.
0: Wow, alhamdulillah.
1: Sekarang 71 di sini.
0: Baik ibu, sehat semangat.
1: Ya, ya salamnya tadi buat sama ibu Ria ya mas.
0: Iya betul.
1: Salam, semoga sehat selalu. Aman-aman aja mbak. Kok mbak nggak ada?
0: Ya nggak apa-apa mbak, lebih enak kan bu, akrab bu.
1: Ya itu. Semoga sehat selalu sekeluarga. Buat semua-semuanya lah yang lagi dengarkan. Bro Ere sama Rinda yang mau request juga malam. Semuanya sehat, mati istirahat. Buat Mbak Ria, Mbak Tugas.
0: Terima kasih
1: selalu.
0: Ibu. Sama-sama
1: salam
0: ibu.
1: Buat keluarga, semuanya sehat. Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Kapan Mbak pulang, Mbak?
0: Tunggu moodnya, Bu. Tunggu moodnya saya baik. Kalau saya moodnya pulang, pulang.
1: Sing mesti kalau ada acara mbak ya.
0: Enggak juga. Kalau pengen pulang, pulang saya bu. Jen udah.
1: Kalau ibu kalau enggak di Blitar kalau enggak ada acara enggak bisa pulang.
0: Iya kan itu reuni bu. Habis reuni keluarga berarti ya. Pasti ketemu bareng gitu.
1: Kalau ada acara kan.
0: Pasti datangan semuanya. Pasti itu yang dari luar kota pasti begitu. Iya. Baik ibu. Oke, sama-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih buat ibu Asih. Selamat malam.
2: Malam yang rindu Maria.
0: Pak Arfan, Balikpapan, silahkan.
2: Nyaman sini jalannya Mbak Ria. Bangun tidur juga aku ini.
0: Oh, gitu. Ya. Yeah.
2: Bola aja Mbak Ria. Tak juga putar Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Salam buat semuanya Mbak Ria.
0: Yuk, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan Ibu Wira. Selamat malam Ibu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Temanya yang jambret-jambret itu ya.
0: Keluar malam Bu. Ibu takut nggak keluar malam? Kalau nggak?
3: Dampingi kan.
0: Oh, dampingi. Berarti satu hebat Bu. Dari dosa enggak perlu pendamping. Soalnya kalau pendamping itu lama Bu. Kalau saya enak saat saya sampai.
3: Iya, cuma kalau itu juga biar kita berdua dan sebagainya di mahkota.
0: Iya.
3: Sering jambretan situ.
0: Daerah mana Bu? Mahkota.
3: Di jalannya itu loh.
0: Di jalannya. Yang jembatannya.
3: Bukan yang bukan. Di sananya. Yang menuju.
0: Oh, yang menuju. Memang dari sepi Bu situ ya?
3: Sepi.
0: Gitu.
3: Yang di jabret soalnya saya pernah kan makan bakso. Ramir nih, motoran hati-hati ya di situ.
0: Oh, diingatkan gitu.
3: Iya. Oh. Ada orang mengingatkan hati-hati ya kalau kita lewat situ. Ya, terima kasih.
0: Oh iya.
3: Cuma di Rafak Dalam juga sering juga di jabret, tapi jam 2.
0: Oh, siang. Lagi sepi Bu ya.
3: Iya, jalur 2.
0: Oh, jalur 2.
3: Ya,
0: gitu,
3: itu juga
0: daerah sana Ibu ya.
3: Iya. Tapi kita kan harus hati-hati.
0: Hati-hati.
3: Yang dekat-dekat aja sering dulu sering juga ada jambret di depan puskesmas di seberang kelurahan masjid. Itu kan?
0: Iya.
3: Sering juga ada penjambretan.
0: Gitu. Iya.
3: Cuma kita ada aja kan.
0: Iya. Iya, daerah seberang situ Bu ya. Palaran ya, sepi, puskesmas, Rapak, daerah-daerah sepi itu Bu ya.
3: Iya,
0: ya.
3: Kota itu kan. Daerah-daerah sepi semua itu. Enggak pernah sih jambret, cuma diingatkan.
0: Kalau Ibu iya, enggak ada. Tapi kalau Ibu dengarnya kejadiannya sering di siang hari Ibu ya.
3: Iya, ada juga malam.
0: Oh, malam.
3: Iya. Ada juga malam.
0: Itu ya mungkin barangkali Ibu jadi takut keluar malam kalau enggak ada temannya.
3: Iya, kalau
0: Iya.
3: Saya
0: sabar ya. Enggak, silakan Ibu.
3: Salam buat Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bunda Ria, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bu Ganti, Pak Lanus, Pak Mamat, Pak Kepul Koko, dan semuanya aja.
0: Ya.
3: Pendengar Satu RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Amin. Baik.
3: lagunya itu kan aja Mbak Ria. Iya,
0: terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung di WA yang sudah sambung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Sehat selalu Mbak Ria, terima kasih berdoa Anda. Saya sih dari dulu sampai sekarang jarang keluar rumah Mbak. Kalau penting betul baru keluar, tapi gak sendiri sih. Apalagi sekarang kalau keluar selalu ada yang nemani. Alhamdulillah, anak saya Mbak Ria, alhamdulillah, bersyukur Bu ya, bisa didampingi oleh anaknya terus. Seandainya sendiri pergi jalan, kalau bisa hindari berpakaian seperti barang berharga yang terlalu berlebihan. Kalau bisa buat teman, oh gitu tipnya. Dan hindari jalan yang sunyi. Wah, cari jalan yang ramai dan terang. Dan juga jangan lupa sebelum keluar rumah berdoa terlebih dahulu. Niat dalam hati meminta perlindungan dari segala penjuru dimanapun berada. Itu saja tipnya dari saya, Ibu Dava. Terima kasih. Luar biasa, Ibu Dava. Selamat malam, Mbak Ria. Bila memungkinkan, minta lagunya When Did I Lose You. Oke, saya harus cari kemana ya. Terima kasih sudah sambung di malam hari ini untuk Anda yang ada di 086169 sekian sekian, tidak menyebutkan namanya jadinya misterius biar semua hilang.

Kepada Kawan karya Ebith G. Ade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

kehilangan dan mengajak pendengar untuk refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan hubungan manusia dengan alam

0: something.
1: Aha.
2: Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
2: Ada
4: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
1: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih yang pasti untuk Pak Arfan di Balikpapan, bergeser ke Ibu Asih, kemudian juga Mas Ben di WA. Mohon maaf, kami tidak ada koleksinya ya, lagu yang Anda maui sudah dua kali. Bukan tidak ngasih, memang nggak ada, udah dicariin ya Mas Ben ya, lagu komposisinya belum bisa dimunculkan. Kemudian juga buat Ibu Wira, Ibu Dava yang juga selalu setia di ruang rindu. Yang lain yang mau terhubung dengan Riarda di malam hari sambung, masih Ria tunggu 0541-736-566 ataupun di 7434-9591-5544-976. Malam hari memang selalu identik dengan ketenangan, sepi, dan suasana yang cenderung lebih damai dibandingkan siang. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi berbagai potensi bahaya yang sering mungkin barangkali kita abaikan. Gelap bukan hanya soal minimnya cahaya, tapi juga simbol dari kondisi yang tidak terlihat, tidak terduga, dan seringkali tidak aman. Nah, memang keluar malam hari masih dianggap hal yang biasa, terutama di kota-kota besar yang aktivitasnya nyaris tidak pernah berhenti. Dan selain faktor kriminalitas, ada juga aspek keamanan dari sisi kondisi lingkungan. Contohnya dengan adanya minimnya penerangan jalan, kurangnya kehadiran aparat keamanan, dan lemahnya sistem pengawasan di faktor yang memperbesar resiko. Nah, kalau Anda memang harus keluar malam, tipnya bagi dong ke kita. Kalaupun tadi daerah-daerah rawan di siang hari, di malam hari yang biasanya bahasanya buat jambret ataupun bekel ya, daerah di kota itu Panglima Batur, kemudian di Sudarso, terus mana tadi Aminah Syukur, kemudian daerah Samarinda seberang Pansep, pantai seberang itu bahasa zaman dulu lagi ya, itu ada di daerah Palaran, kemudian Rapa Indah. Iya, selamat malam. Halo, mana suaranya? Halo, selamat malam. Sudah terdengar?
1: Selamat, Maria.
0: Oh iya, Pak Budiman Arif. Baik.
1: Sehat, Maria.
0: Berkat doa Anda, saya bisa menemani Anda malam hari ini.
1: Sehat ya, semangat ya.
0: Oke, Pak Budiman. Yes, monggo.
1: Membahas masalah apa nih, Bos?
0: Kalau Bapak keluar malam itu tipnya dong bagi-bagi ke kita itu. Ada kewaspadaan atau seperti apa, Pak?
1: Sudah banyak dijelaskan tadi. Makan rekannya, betul. Yeah. Jangan jalan di tempat sepi. Nah, makanya pemerintah memberi penerangan. Sebetulnya bangsa Indonesia ini berbagai suku, berbagai agama, dengan ciri-ciri itu sebetulnya sikap santun Indonesia.
0: Iya.
1: Karena mereka itu dibalut dengan adat istiadat semua. Mana ada bangsa Indonesia yang tidak punya adat? Adat itu lebih kental dengan budi pekerti yang bangsa Indonesia. Jadi kalau seandainya ada yang receh-receh, misalnya ada jamret, ada mega, itu kan receh-receh.
0: Tapi ada loh, Pak ya?
1: Iya, ada sih. Tapi saya paling takut, Mbak.
0: Apa itu, Pak?
1: Itu kan preman receh-receh. Ada lagi preman yang sangat menakutkan, Pak.
0: Apa itu, Pak?
1: Preman berdasi.
0: Di?
1: Nah, ini ya. Itu mau menghancurkan negara loh, Pak. Kalau preman receh-receh mau melakukan, sikat itu para koruptor dan korupsi. Saya setuju. Saya mendorong. Yang koruptor korupsi, jangan receh-receh yang kecil-kecil kita ini kayak gini. Atau untuk makan besok aja sudah bingung. Tapi yang koruptor dan korupsi itu, waduh.
0: Kan masih diproses, Pak. Pastinya sekarang ini kan.
1: Mau menghancurkan negara ini. Dilindungi kan, mengambing-hitamkan Pancasila.
0: Iya.
1: Berlindung di balik Pancasila, berlindung di balik itu. Coba, bagaimana cara pandang kita? Itulah sebabnya sehingga terjadinya preman receh-receh.
0: Sudah dapatkan pekerjaan ya, Pak ya?
1: Ya, kalau kita bayangkan itu, Pak. Coba ini sekarang sudah angkanya yang dilakukan oleh preman berdasi ini sudah berapa ribu orang ini sudah.
0: Ya.
1: Saya sangka aduh berkurang sekali tambah terus. Ini 38 provinsi loh Mbak. 280 juta rakyat Indonesia. Mata uangnya rupiah. Mbak Ria sama saya sama aja loh Mbak. Mbak, preman berdasi enak loh nggak sak. Uangnya rakyat sebanyak-banyaknya. Mbak Ria sama saya sama-sama Mbak, kita harus segera membayar utang luar negeri pakai uang kita. Uang saya sama Mbak, uangnya Mbak Ria. Sementara koruptor yang korupsi ini seenaknya dewe. Makanya saya anjurkan preman receh-receh itu sikat itu para koruptor dan korupsi yang sudah menyimpan uang kamu. Itu. Ini Mbak penyakitnya ini. Dibilang aduh negara kita negara Pancasila, negara kita negara hukum, Pancasila sebagai sumber hukum, tapi penjahatnya premannya ini berdasi. Yang lebih ironi lagi Mbak, yang lebih aduh memprihatinkan, jangankan berdasi, besorban juga korupsi.
0: Iya lah.
1: Nah coba ayo.
0: Ya.
1: Betul. Nah jadi gini Mbak Maria,
0: intinya,
1: aku request lagu ya.
0: Ya,
1: minta lagu ya.
0: Oke.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Lagunya dari Ikang Fauzi, preman-preman.
0: Man-man, preman-preman.
1: Sekarang yang preman yang dahsyat, yang luar biasa itu yang mana? Preman receh-receh ini bagaimana? Kasihan petugas itu. Itu-itu aja. Rata-rata semua anak muda, kita rugi katanya pemerintah. Anak-anak kita umurnya habis di tahanan. Ya sekarang mana anggarannya untuk mereka? Dimotivasi, diberikan keterampilan setiap kelurahan. Adakan cara ngelas, cara bongkar otomotif, cara elektrik, cara menjahit. Seluruh kelurahan. Itu uangnya itu dihantam sama preman berdasi. Begitu loh Mbak.
0: Iya Bapak.
1: Jadi aduh aku gak memandang pakai kacamata sebelah loh. Ini kacamata dua-dua loh. Ya memandang ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Gitu lah. Iya kan Mbak ya.
0: Oke Bapak.
1: Nah jadi kita untuk supaya menjadi anu, sebuah saudara-saudaraku semua yang ada di Kalimantan Timur, janganlah lakukan sesuatu kau menjadi preman receh-receh. Jangan. Kau harus intelektual. Intelektual di hadapan mata Allah, intelektual di mata bangsamu, di dunia. Boleh dikatakan kamu preman, tapi jiwamu adalah jiwa Nabi, jiwa Rasul. Ini anjuran dari Pak Budiman.
0: Oh iya.
1: Berubahlah, berpikirlah. Gitu. Kita tahu kita sama-sama susah, tapi saya mengharapkan dengan rekan-rekan saya, janganlah sampai gelap pikiranmu, kalut pikiranmu. Jangan. Mintalah. Datanglah kau dengan pejabat, dengan baju rapi, dengan cara hormat. Pak, tolong saya, Pak. Itu. Saya untuk begini. Saya rasa pasti. Kalau kita ketuk, kita katakan assalamualaikum, pasti dijawab waalaikumsalam. Pasti diberi.
0: Yes.
1: Buat saudara-saudara saya ya, yang terpanu preman receh-receh. Kita dibicarakan hasilnya tidak seberapa.
0: Iya.
1: Risikonya berat. Nama malu, keluarga malu.
0: Habis semuanya.
1: Habis. Nanti kalau proses hukum berat.
0: Biar preman berdasi. Berdasi sama Pak.
1: Sengsara. Kita malu sampai mati.
0: Hidupnya
1: kita punya dokumentasi diri ada disimpan di negara. Nah, jadi aku minta lagunya preman-preman.
0: Bapak.
1: Buat semua kru-kru di RRI Pro 1 Samarinda, semoga sehat tetap semangat. Allah bersama kita semua.
0: Amin.
1: Dan saudara-saudaraku semua yang ada di Samarinda, di Kalimantan Timur, selamat istirahat. Semoga kalian selalu dijaga sama Allah dalam istirahat.
0: Amin.
1: Untuk besok.
0: Terima kasih,
1: selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin ya, baik preman berdasi maupun preman receh, ingat hidup ini bahasa saya cuma sebentar. Apapun yang kita lakukan nanti akan ada pertanggungjawabannya. Itu saja sih. Kalau kita ngurusi yang bergerasi dan di Aceh, kita nggak akan sampai ya. Sekarang aja perekonomian kita, kalau kita bawa uang itu kemana, ke pasar, apalagi emak-emak, nggak ada artinya uang sekarang ini. Betul nggak pendengar? Lanjut, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Sehat, Ibu. Semangat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, lama saya nggak dengar suara Ibu. Mana, Bu?
2: Di semedi.
0: Semedi, cari wangsit, ha?
2: Iya.
0: Dapat?
2: Dapat.
0: Apa?
2: Ya, dapat juga. Kalau aku kan cari wangsitnya beda sama mereka-mereka.
0: Iya, loh. Baiklah, silakan Ibu. Ibu Eva Jonita. Oke. Posisi ya. Mana, Bu, sekarang?
2: Sumatera.
0: Di mana?
2: Sempat Jelestari.
0: Oh, Sempat Jelestari. Baik, silakan Ibu di Sempat Jelestari. Belum ngantuk?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Kita tunggu, aku nyari Mbak Ria itu dari tadi. Udah ketemu-ketemu puter-puter sama.
0: Oh, ya, terus? Mana Rianya?
2: Iya, di mana ini? Akhirnya di HP ku puter 411. Cariin di radio lagi, baru ketemu.
0: Oke, okay, Bu. Senang, Bu, ya ketemu lagi, Bu, ya. Saya juga senang loh, Bu.
2: Walaupun enggak ketemu orangnya, ketemu ketawanya saya senang
0: juga. Oke, okay, Bu, silakan.
2: Daripada aku ketawa sendirian di kamar.
0: Oh iya. Nanti bingung dengerin. Kalau denger radio, oh ternyata ketawa dengan penyiarnya kan gitu, kan?
2: Ya itu.
0: Baik.
2: Iya, deh, Maria, aku kasih lagu ya, Maria.
0: Baik, Ibu. Lagunya
2: tolong dipilihkan.
0: Oh, enak pasti lagunya Bu nanti nge.
2: Ya, saya percaya sih Mbak Ria pasti enak.
0: Oke, okay, Bu.
2: Yeah. Ya, sama ya buat semuanya sudah masuk. Selamat malam, salam sehat semuanya. Sampai terkecuali.
0: Baik.
2: Udah bisa ngapain deh saya.
0: Iya, pas jam 11 Bu. Kita kilau Pancasila.
2: Terima kasih.
0: Keren.
2: Ya,
0: ya sama-sama Ibu.
2: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan. Bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI.
0: Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
5: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
6: Namanya juga warga negara plus 62.
5: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
7: Sekali ya, takut saya.
8: Mari, saya seberangkan, Pak.
9: Yo. Ayo, Bu.
10: Langsung ya, Pak.
9: Yo, langsung. Ayo.
8: Silakan duduk, Bu.
10: Lemesnya.
8: Berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
10: Oh, terima kasih, Nak.
11: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: 107,6 FM, pendengar Pro 1 RI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terus nantikan bagi Anda ingin sambung lagi terhubung dengan Riada yang sedang menunggu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam balik Mas Wahyu di Lubuk Sawah. Cerah Mas malam ini?
1: Gelap ini.
0: Oh iya, malam gelap Mas. Itu gelap, ada saran jangkrik.
1: Iya, itu.
0: Damai ya Mas ya. Enak itu.
1: Iya, lumayan lah.
0: Iya. Iya. Oke, iya. Kalau Mas Wahyu sendiri seperti apa? Kalau keluar malam itu ada ragu-ragu atau sanksi atau enggak? Kalau enggak terpaksa atau seperti apa, Mas?
1: Saya tuh apa ya? Kalau keluar malam itu malesnya karena saya tuh punya kekurangan.
0: Oh ya.
1: Saya punya kekurangan dalam segi penglihatan, Mbak Ria.
0: Iya, memang betul. Apalagi jarak pandang kalau malam terbatas ya, Mas ya.
1: Iya. Iya, karena saya tuh pengalaman sering banget kalau sudah malam itu nabrak-nabrak orang.
0: Gitu.
1: Baru-baru ini saya tuh pernah di jalan apa tuh? Gitu. Nggak nabrak orang, Mbak Ria. Nabrak anak gitu. Pinggir jalan.
0: Iya.
1: Mungkin karena terlalu gelap juga.
0: Karena penerangan kan burang lemari Mas ya.
1: Nah, padahal saya pelan loh, tetap aja nabrak.
0: Jadi ya, dihindari itu. Ya Mas ya, paling tidak kalau enggak perlu banget itu ya Mas ya.
1: Iya, kalau enggak perlu banget ya ngapain jalan malam.
0: Betul.
1: Gitu. Walaupun pakai kacamata kadang-kadang enggak cocok saya. Tetap aja.
0: Iya.
1: Ya namanya dari lahir Mbak Ria. Saya tuh nggak bisa lihat jarak jauh gitu loh.
0: Oke. Oh iya. Iya.
1: Jadi kalau ada orang di seberang misalnya berapa meter ya kira-kira? Ya 55 atau 10 meter lah. Enggak hafal itu mukanya.
0: Itu dilasik bisa lah Mas kalau mau Mas. Takut.
1: Kayak gimana itu Mbak Ria?
0: Dilasik, rasih.

0: satunya juga ya karena takut kejahatan juga. Itu karena di daerah Samarinda kan jarang ada lampu-lampu ya.
1: Iya.
0: Kurang dipasang ini
1: Kurang
0: lampu-lampu
1: penerangan
0: apalagi.
1: lampu jalannya ya Mas ya.
0: Iya,
1: Yang
0: apalagi di
1: terang di
0: Taman
1: kota
0: Puri.
1: aja.
0: Ya itu di pelosok-pelosok seperti Taman Huri itu jarang ada lampu,
1: Tuh,
0: harusnya
1: iya.
0: dipasang itu
1: Lampu jalan ya,
0: karena
1: penerangan ya. Kan kita bayar pajak ya, Mas.
0: betul. Jadi ya tolong dipasang lah, karena kan ini demi keselamatan juga. Di Taman Huri itu kan
1: Taman
0: orang
1: Nuri.
0: sering laju-laju.
1: Daerah mana tuh, Mas?
0: Taman
1: Taman
0: Huri
1: Nurinya.
0: Mbak ya.
1: Yang jalan rayanya, yang masuk itu besar.
0: Ya, yang itu ya, yang dua jalur itu.
1: Dua jalur ya. Emang nggak ada lampu jalannya, atau jaraknya jauh, atau kecil seperti apa, atau temaram gitu aja.
0: Ya, beberapa meter itu nggak ada lampu jalannya gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Ya itu rentan kalau tempat-tempat kayak gitu.
1: Agak
0: Ya
1: kota ya,
0: mentang-mentang
1: masuk
0: nggak
1: kota
0: ada,
1: Samarinda, Taman Nuri.
0: mentang-mentang nggak ada penduduknya, lalu nggak dipasang lampu jalan. Kayak misalnya nggak ada warung atau nggak ada bangunan di situ nggak dipasang.
1: Nggak ada rumah tinggal penduduk yang padat itu ya Mas ya, untuk jalan
0: Harusnya
1: biasa
0: kalau
1: gitu.
0: kalaupun nggak ada tempat tinggal di situ ya pasang aja lampunya. Kan
1: Iya.
0: dipasang untuk pula lampu jalan bukan lampu rumah orang.
1: Tuh, penerangan jalan ya Mas ya, daerah Taman Huri ya Mas ya.
0: Betul, betul.
1: Oke,
0: Iya,
1: ya.
0: lagu-lagunya apa ya bagusnya? Ada Zigas nggak Mbak Ria ya?
1: Zigas yang mana Mas ya?
0: Sahabat Jadi Cinta Maria.
1: Wah, semangat nih. Nanti carikan Mas Sahabat Cinta.
0: Betul.
1: Senang nggak saya dengar Anda semangat tuh Sahabat Cinta.
0: Biasanya galau terus Maria.
1: Iya. Jadi saya senang gitu ya, Sahabat Jadi Cinta.
0: Oke, buat variannya makasih waktunya. Di belakang udah
1: Sama-sama.
0: ngantri ngetok-ngetok gitu.
1: Oke,
0: Ayo,
1: ya.
0: assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wahyu. Selamat malam. Mana yang menunggu? Halo, selamat malam. Oh ya, tidak. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa temanya?
1: Temanya, Pak, kalau keluar malam, Anda tipnya, Pak, seperti apa?
2: Kalau malam, masalah mata saya awas saja.
1: Awas saja.
2: Tapi kalau saya pakai kacamata sinar UV kalau malam, memang kelihatan hitam atau coklat. Cuma nggak apa-apa, Maria.
1: Jadi biasa aja ya keluar malam ya Pak
2: Iya,
1: ya, untuk
2: kalau
1: kegiatan
2: saya
1: ya,
2: siang,
1: pengajian atau apa, seperti apa
2: ya,
1: biasa Pak ya.
2: Siang malam saya pasti pakai kacamata, Maria. Sudah lama saya pakai itu, karena saya sudah ditegur oleh teman-teman sepeda dokter. Mungkin ada 25 tahun yang lalu. Jadi, karena kan berkendaraan kan?
1: Iya.
2: Jadi tidak langsung mukul ke mata. Alhamdulillah sampai sekarang ini Maria mata saya tidak ada masalah ya.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Jadi
1: berapa umurnya Pak?
2: 67.
1: Wis.
2: Tadi kan saya pulang dari pengajian Maria. Diselip dari samping.
1: Oh.
2: Ngamuk saya jadi marah saya kejar.
1: Wis.
2: Pasti saya kejar udah itu. Saya marahin mbak. Jawabannya si minyak kan saya stopin. Pakai anu pakai otak ya tak bilang kan kalau nyulik orang tuh ya.
1: Oh gitu ya.
2: Kenapa bilangnya? Loh, kamu jangan kenapa-napa. Kamu udah pakai helm ya.
1: Ya, sudah kena itu
2: kena
1: nyata
2: lah.
1: Kalau, kalau diributkan ya Pak ya, diperkarakan dapat itu
2: iya,
1: nyata.
2: Dari samping
1: pasti
2: banget.
1: Nggak bawa SIM. Kalau nggak bawa helm nggak bawa SIM, nyata
2: Ya,
1: itu Pak ya.
2: Terus itu saya pulang kan. Laju lagi saya kan. Oh dikejar lagi. Jadi saya bilang kan, tetap aja dulu kamu. Kamu masuk salah nggak nyulik orang dari samping?
1: Ya.
2: Ya kalau lihat, kita bilang kan kamu ngelip dulu lihat dari nonton lihat. Jadi kan Pak, saya pakai motor yang 160 cc kan, pakai Matic kan. Ya Kak, dia balap saya balap juga. Dia bilang,
1: gitu.
2: Ya kamu turun aja lah kalau mau kita diplomasi lah. Jadi Maria masih hawas nih mata, kali ini belok dia kan. Ya sudah, ya salah kan. Kamu udah pakai helm soalnya.
1: Oh iya.
2: Kamu ngadu ya enggak bisa.
1: Oke.
2: Karena enggak nyelip dari samping enggak boleh. Nah, tadi kembali ke mata. Tapi mata kita ini kan awas masih. Nah, jadi makanya saya itu mata itu saya jaga betul, Maria.
1: Iya.
2: Jadi, apa namanya? Saya baca tuh kayak gini, HP itu enggak pakai kacamata.
1: Oh, gitu. Masih
2: iya.
1: lihat, Pak,
2: Terus,
1: ya?
2: terkecuali ada yang dikerjain, Mbak ya, kecil.

0: Kayaknya nak tuh boleh. Yang pakai 120 kah berapa tuh? Ya dah, Mbak Ria.
1: Kalau tadi lu, Pak, kalau daerah rawan-rawan begal sama jamret tuh mana, Pak?
0: Nah, kalau jamret itu tuh sekarang dia gitu.
1: Gimana?
0: Dia survei dulu biasanya, Mbak Ria, di mana yang ada CCTV.
1: Oh, iya.
0: Tapi sekarang kan CCTV di mana-mana. Nah, jadi apalagi di kota.
1: Ya.
0: Pokoknya di toko A ini dari CCTV, tapi ada zoomnya, ada 3-4 zoom kan, tidak bisa Mbak Ria. Pasti dapat. Waktu yang di Jalan Gerilya itu, yang penyanyi saya bilang ke Mbak Ria, yang ikut nyanyi di RRI, itu kan dibegal itu, justru dia kenanya sore.
1: Di mana itu, Pak?
0: Di daerah Hano, daerah kuburan Cina yang lama itu kan tidak temukan berlihat.
1: Oh,
0: sempat.
1: Yang sepi tuh, Pak, dari situ, Pak?
0: Ya, sepi. Itu kan siang, apalagi malam. Nah, terus itu gitarnya diambil, laptopnya diambil, uangnya pasti di kontan, sekitar 6 juta. Mungkin kalau Mbak Ria tuh kenal pasti sudah, pasti tahu, lihat anak itu. Dia menyanyi ini, KPK apa itu, Mbak Ria?
1: Oh, iya.
0: Kacamata orangnya gede memang. Jadi saya bilang kan, rawan-rawan itu sih banyak, Mbak Ria. Pokoknya kalau di mana-mana itu sebenarnya walaupun lampu, jangan mencolok.
1: Kayak di bawah. Jangan mengundang gitu ya, Pak ya.
0: Iya, tas pinggang itu.
1: Betul.
0: Kalau saya ini jalan kok kayak tas pinggang juga, Mbak Ria.
1: Iya.
0: Cuman saya taruh di depan kan.
1: Iya. Tapi kalau ya, depan uangnya, ketarik nanti apa? Dicok aja apa lebih aman, Dek?
0: Iya, uangnya tuh ada. Cuman HP itu saya dikentong, kayak gamis nih kan, saya kentongin. Jadi dia lebih aman. Kalau pas diambil kan ya enggak apa-apa. Itu hanya dompet aja kan, Mbak Ria, enggak sampai
1: dompet
0: banyak
1: lah. Dompet surat-suratnya, Pak.
0: Ya?
1: Kalau dapat kan banyak surat-suratnya, kesian nanti.
0: Iya, kalau apa namanya, SIM itu masih di motor biasanya. SIM,
1: gitu,
0: Mbak. Jadi kalau ambil aja kan. Yang ada di tas ini, takutnya lampu mati, Mbak Ria, kan ada lampu LED sama lampu zoom saya nih di tas kalau malam. Saya kalau jalan pasti bawa lampu zoom sama lampu LED. Terus itu sempritan. Kalau ada kebakaran saya biasanya ngatur lalu lintas, Mbak.
1: Oh,
0: Mbak
1: gitu.
0: Iya. Jadi kan mengamankan orang.
1: Iya.
0: Nah, supaya masyarakat ini jangan nonton. Kan kalau apa yang ditonton. Nah itu, iya dah, Mbak Ria.
1: Baik, terima kasih Pak Mamat.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.

0: saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Inspirasi hari ini.
2: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Full Again bersama dengan First Life. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di jenjang waktu 30 menit, tinggalkan dari jam 11 malam hari. Yang sedang menunggu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Ria.
0: Malam balik dengan siapa, Ria?
1: Ini dengan Anu Jurak Serunding nih, di Luak Ulu nih.
0: Di Luak Ulu dengan Bapak siapa?
1: Kalau di radio Jurak Serunding, kalau kalau nama asli tidak usah, nama di radio aja ya.
0: Jadi saya panggil apa ini?
1: Jurak Serunding aja.
0: Oh juga, ya silakan, silakan.
1: Ini acara apa nih, Maria nih?
0: Apa baru dengerin?
1: Ini sebetulnya lama juga dengar, cuma baru dapat nomornya nih, nomor WA-nya ini.
0: Oh, 0811-5544976. Lo aku lo sebelah mana, Pak?
1: Wakulunya di kantor camat nih, pas kantor camat agak jauh.
0: Di kantor?
1: Kantor camat
0: lah. Oh, sekitar, sekitar situ ya, Pak ya. Iya, ya. Baiklah.
1: Ini betul dapat aja dengan murah kerendung.
0: Iya. Bapak, kalau keluar malam, tipnya apa, Pak, bagi untuk kita, Pak? Kalau punya kegiatan malam hari?
1: Kalau keluar malam sih, bila kebanyakan ngumpul-ngumpul aja.
0: Oh, sama teman-teman. Sama ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu ya, Pak ya?
1: Ya, kayak di warung kan ngumpul-ngumpul aja.
0: Nonton bola ini ya, ngumpul-ngumpul nonton bola ya, Pak ya?
1: Nyata. Kadang-kadang kan habis sisa itu kan ngumpul-ngumpul teman, cerita-cerita yang lalu.
0: Ngomong-ngomong bola, jagonya siapa, Pak? Tahun ini, Pak, menangnya kira-kira siapa menurut Bapak prediksinya?
1: Kayaknya saya nih mulai zaman dulu, saya memilih Argentina terus.
0: Oke, Messi main terakhir tahun ini, Pak ya, sudah berumur.
1: Kayaknya Messi ini terakhir kayaknya.
0: Iya, betul ya. Jadi kalau udah Messi main, Bapak nontonnya paling depan, Pak ya?
1: Enggak juga nih.
0: Enggak juga.
1: Yang depan nih, karena ketahuan, karena kita belakangan ya.
0: Belakangannya.
1: Suaranya paling keras.
0: Oh gitu, dia akan paling keras ya.
1: Iya,
0: iya. Ya, Pak. Nanti kita RRI juga akan menggelar contoh nobar, nonton bareng di halaman RRI di semifinal dan babak finalnya, Pak, nanti, Pak.
1: Wah, itu mantap tuh.
0: Oh iya, mantap, Pak.
1: Kalau dari final ke final?
0: Semifinal dan finalnya kita akan gelar nobar, nonton bareng nanti, Pak.
1: Wah, mantap itu, Mbak Ria.
0: Iya.
1: Bilang
0: mungkin bawa rombongan itu. Oh iya, betul, Pak, rombongan rame-rame, Pak, nanti di sini, Pak, biar ketemu ya, dengan
1: barang.
0: Iya, tapi kalau di RRI kan banyak nanti, Pak. Rame itu, Pak. Saya ingat tuh, Pak, 4 tahun yang lalu itu. Iya, penuh itu, Pak.
1: Iya. Saya ini sampai 1 tahun baru ya monitor radio ini, cuma pas baru ini tuh dapat di Google kan cari nomor Radio RRI ini, nah.
0: Oh gitu. Biasanya ikutan di mana, Pak? Ikutan di Pro4 atau di mana?
1: Pro4 ada juga, cuma Pro3 ada juga.
0: Oh.
1: Kalau RRI ini
0: Pro1.
1: Monitor aja, cuma nggak masuk gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pendengar aja. Nah, kebetulan hari ini kan
0: bisa.
1: Coba-coba ada masuk pun Maria ini Pro1 kok Pro3.
0: Persatu, Pak.
1: Ya.
0: Baik, oke. Ya, Pak. Mudah-mudahan betah selalu, Pak ya. Sampaikan ya, salam ya. Yang sayang ada di Luak Ulu, Pak, nggih.
1: Ini lagunya apa nih, Mbak Maria?
0: Lagunya Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang, Pak. Bapak mau dengar lagu mana?
1: Ya, ikut aja lah, ikut aja sudah.
0: Baiklah, oke. Terima kasih. Sudah sambung. Yuk, sama-sama. Sama-sama, Bapak. Udah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Pak Karundeng. Wah, gitu ya, Karundeng. Kalau dulu saya favorit dengan namanya host ataupun penyiar Usi Karundeng. Saya coba sambung lagi. Selamat malam.
2: Halo.
0: Malam.
2: Salam.
0: Siapa
2: salam
0: nih?
2: Sehat.
0: Oke, kok suaranya beda gitu loh.
2: Baru bangun tidur aku, tapi tak ngurungin Mbak Ria ini lewat YouTube.
0: Lewat YouTube nonton apa? Dengerin.
2: Mimpi aku muncul nih.
0: Oh, mimpi.
2: Cantik yang nyer menunggu bola.
0: Halah.
2: Iya, kecil Bapak tadi itu suaranya kan.
0: Iya.
2: Pak, apa kabar, Mbak? Dari tadi sih aku kedengar aja, cuman kecapean.
0: Kenapa?
2: Mau nelpon.
0: Capek apa sih kegiatannya hari ini?
2: Capeknya tadi apa ya?
0: Apa?
2: Aku ngobrol sama ponakan tadi nunggu. Soalnya aku apa nih?
0: Apa itu?
2: Pindahnya ke planet sudah, jadi jauh nggak di Sudirman lagi.
0: Oh,
2: di desa banget aku pindahnya. Sekarang kan nggak dipakai lagi kan, jadi apa kata orang itu apa nyendiri itu apa sih nyepi.
0: Loh, kok tambah nyepi Pak, sudah berumur ya berteman lah.
2: Kan Mbak nggak ada aktivitas lagi kan.
0: Terus?
2: Jadi saya ngarenungin.
0: Ya tambah mumet Pak,
2: direnungin. Wes pensiun ya, wes pensiun kan jadi.
0: Justru
2: ya.
0: Kalau pensiun itu harus aktif Pak, iya kan kita.
2: Ya, betul. Ya,
0: harus aktif, harus.
2: Iya. Tapi aktifnya saya itu kan ngerungone ae kan, makanya aku biar nggak masuk tuh sore pagi itu kan masih dengar aja berita itu.
0: Iya.
2: Tapi kalau malam memang aku jarang sih ya.
0: Nggak kuat.
2: Ya itu tadi. Iya,
0: iya,
2: tapi ya itu tadi ngerungoknya dengar aja gitu kan.
0: Jadi,
2: itu aktivitas kalau itu saya nggak dengar tuh gimana ya?
0: Ada yang kurang. Tapi,
2: iya, vitamin bagiku gitu.
0: Ada yang kurang vitamin.
2: Ini aku mau ngobrol nih, aku bilang nih. Bisa ngabisin jam iya 23 berapa nih tadi ini? Apa Mbak yang tersisa Mbak?
0: Lagunya Jalanku tak panjang menghitung hari lo. Kok gitu lagunya?
2: Iya. Tapi aku mau minta panjang sih ya.
0: Oh gitu ya. Iya. Panjang dan bermanfaat ya Pak ya.
2: Iya, iya aku kan mau ketemu sama Mbak kan. Jadi
0: oh nonton bola aja Mbak. Nanti Pak, nonton bola bareng tuh rame nanti, nobar.
2: Iya,
0: nanti.
2: Iya. Aku bisa jalan-jalan sudah ini jalan mau jalan-jalan kemana kan. Tapi dalam rumah aja. Okay. Rame dari pagi Mbak Ria, ibu siapa tadi itu kan mulai dari start itu kan pertama. Tadi malam siapa ya yang siaran tuh? Oh Mas Dedi tanyain itu Jumat kemarin Mas Dedi kan siar langsung nih. Macet punya aku tuh Mbak.
0: Terus?
2: YouTubeku apa aku 4 hari ya lapor aku ke Jakarta sana sama operatornya kenapa punya aku dimacetin aku bilang nih aku bayar nih.
0: Bukan begitu, cuaca kadang-kadang pengaruh.
2: Iya benar ya.
0: Sinyal.
2: Mereka telepon lagi ke saya.
0: Iya kan. Sinyal.
2: Makanya tuh di situ kan nomor baru tuh kan ada itu. Nah, aku bilang ini kenapa ini? Saya memang jauh Mas, aku bilang memang sih susah sinyal di sini ya. Sudah saya hidupkan hotspot WiFi apa ini saya bisa dengar highlightnya aja di RRI klik sama di RRI di YouTube itu saya ya memang kan larut malam kan sudah tidur sih tapi saya harus dengar itu kan di kalau kan punya legalnya itu kan legal standingnya kan TVRI kan nah di situ ya saya ambil TVRI klik tadi gitu tapi di mana-mana jadi itulah di YouTube saya klik tapi alhamdulillah lah Rotiga ngerela juga kan.
0: Dada sinyal bingung Pak ya.
2: Oh iya iyalah aku marahin.
0: Salah marah nih.
2: Iya. Ibu Kepsanya aja aku marahin tuh kemarin bilang itu sama Mbak Deni itu. Iya maaf ya Ibu Kepsa ya. Bercanda sih.
0: Bercanda sih. Itulah pendengar tuh aneh. Salah sinyal orang kita kena marah ya.
2: Iya. Nah itu bahasanya Ridwan. Yang maksudku biar cepat lah di yang disambar petir ini di sini maksudku cepat dibaikin di telepon lah
0: maunya sih sama, cepat Pak tapi kan dana itu loh sih muter-muter
2: ya tapi kan di tempat omanya sudah selesai di tempatku belum
0: giliran Pak
2: iya irilah aku gitu kan
0: iya.
2: Ya walaupun aku bisa dengar walaupun aku bisa dengar lewat YouTube RRI Net bisa kan tapi teman-teman yang lain tuh nanyanya sama saya loh Mbak.
0: Gitu.
2: Itu kamu aja yang bisa lapor itu Wan bilang.
0: Oh, konvensional banyak ya Pak ya di sana Pak. Radio konvensional.
2: Iya, mereka itu enggak nonton sama saya, mereka itu dengerin saya. nanyain, Wan, okay. Tolong sampaikan ke RI gitu loh, Mbak. Nah. Oke, Mbak, udah. Selamat malam, Mbak, sehat
0: baik,
2: semuanya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: 97 kemana MFM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi dari perbincangan kita malam hari, juga untuk kabar di kabarnya daerah-daerah mana yang sekiranya harus Anda waspadai, baik di siang hari ataupun di malam hari, yang rawan dengan yang namanya kriminalitas. Ria bersama dengan Andriani, pamit terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat pendengar.

Favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

Pendengar, ada sebuah kotak di mana kota tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan dirinya. Akhirnya, yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami? Di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tidak berani mencoba untuk tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran dan apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Pendengar, mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Jangan takut untuk mengambil resiko, karena kadang kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu akan hasilnya.

Mendengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026. Insya Allah kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, tentunya dengan sejumlah sajian program acara siaran untuk Anda dengarkan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Antara lain, selain ini pendengar akan hadir rangkaian musik islami, dan kemudian untuk ada kaum muslim dan muslimat, jangan pula lewatkan program acara Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan Samarinda pagi ini dengan sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Pukul 7 akan kami sampaikan informasi aktual yang dihimpun dari tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dan pada pukul 7.30 kembali kami lanjutkan Samarinda pagi ini. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Dan jangan lewatkan, pada pukul 8.30 nanti akan hadir siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti, langsung dari Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Itulah sajian program acara siaran di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya masih banyak lagi sajian program acara siaran lainnya untuk Anda dengarkan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama Deddy Purnama akan menemani Anda. Dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami hadirkan musik islami untuk Anda. Namun sebelum itu akan hadir Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, masih bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi ini, dan pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslim dan muslimat, kita jumpa kembali dalam program acara Mutiara Pagi. Edisi hari ini hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar Pro 1 RR Samarinda, di pagi hari ini akan hadir ya narasumber kita ya, ustadz kita yang akan memberikan pencerahannya kepada kita semua. Ada Ustadz Dr. Haji Ihwan Saputra Eskom Emsos ya. Beliau dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi Purnama.
1: Apa kabar Pak Ustaz? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, topiknya adalah pernikahan dari aku menjadi kita, Ustaz ya.
2: Nggih.
1: Iya, dan pendengar Pro 1 RR Samarinda, nanti juga Anda bisa bertanya langsung bersama Ustadz ya pada acara Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini ya, di dua line telepon kami 0541-743-495 atau di 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-976. Tapi seperti biasa, kita dengarkan dulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ihwan dengan topik pernikahan dari aku menjadi kita. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menjadikan pernikahan sebagai jalan cinta yang suci, dan menghadirkan keluarga sebagai tempat berlabuhnya hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kehidupan rumah tangga yang menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi suami yang penuh kasih sayang, ayah yang lembut, dan pemimpin keluarga yang bijaksana. Senang sekali saya, Dr. Haji Ihwan Saputra, bisa menemani Anda di frekuensi radio ini. Bagi para pendengar sekalian, di mana saja berada, baik secara langsung mendengarkan melalui radio ataupun secara online di RRI Pro 1 Samarinda, di program Mutiara Pagi tanggal 20 Juni 2026 ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita semua adalah seorang musafir, dan seorang musafir juga butuh pengingat atau petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Saya juga sama seperti bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang kadang juga lelah, kadang tersesat, kadang juga butuh pengingat. Maka mari saat ini kita jadikan ajang ini sebagai ajang saling mengingatkan. Di sini saya bukanlah seorang pemandu, melainkan sama seperti Bapak Ibu juga yang musafir juga. Mari kita duduk sebentar mendengarkan, mari kita berbagi bekal pengalaman, saling menguatkan dalam melangkah. Mari kita belajar bersama tentang bagaimana menjernihkan pikiran yang bingung, juga melapangkan jiwa yang sesak. Tema yang kita angkat hari ini adalah pernikahan dari aku menjadi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ilmu itu milik Allah dan hikmah itu tersebar di mana-mana. Subuh ini hanya saya ditakdirkan untuk sebagai penyambung lidah menyampaikan sedikit lautan ilmu milik Allah yang tidak bertepi. pernikahan dari aku menjadi kita. Tema ini tema yang sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan hikmah yang sangat mendalam. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Pertama, coba, mengapa setelah seharian bekerja, seseorang ingin pulang? Juga ada pertanyaan, mengapa kita ketika mendapatkan kabar, apakah kabar baik ya? Atau kita dapat misalnya dapat rezeki, atau kita dapat promosi, atau dapat apapun yang baik, kita ingin membagi cerita itu kepada seseorang. Atau sebaliknya, mengapa ketika kita sedih, kehilangan sesuatu, atau apapun juga itu, atau sedang kecewa, atau kejadian kecelakaan, atau apa, mengapa ketika kita sedih, kita ingin membagi cerita kita dan ingin kita didengarkan? Karena apa itu? Karena manusia bukan makhluk yang dirancang untuk hidup sendirian. Tapi dia untuk hidup bersama, baik secara pasangan ataupun sosial. Di era modern ini, di era modern yang kita saat ini, kita kadang mempunyai banyak followernya, atau kalau di follower, like-nya, teman, ratusan kontak kita punya, puluhan grup WA kita punya, bahkan mungkin pertemanan di Facebook, ataupun di Instagram, atau di Twitter, ataupun di mana saja, banyak. Tapi juga, banyak orang mengaku kesepian. Dan ironisnya lagi, semakin terhubung secara digital, semakin banyak orang yang merasa terasing secara emosional. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang kadang juga ditulis di undangan ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah ialah bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih, rasa cinta, kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Dalam Quran ayat 21 ini, mari kita coba petakan sedikit. Ini sedikit menggambarkan peta jalan pernikahan. Dalam Islam, ayat ini bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi juga menjelaskan tujuan, proses, dan buah dari sebuah pernikahan. Pertama, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam hal ini, Allah mengawali ayat ini dengan ayat itu besar diartikan tanda-tanda kebesaran. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan pernikahan, bukan sekedar urusan biologis, artinya bukan hanya hubungan seksual, tapi juga sosial dan budaya. Banyak di antara kita, mungkin sebagian besar ya, beda suku, beda negara, itu bisa terhubung dengan pernikahan. Pindah budaya, ada yang Banjar Bugis, Jawa, lawan Sunda, Batak, dengan Padang, dan sebagainya. Dan ada Indonesia dengan Cina, ada Indonesia dengan Arab, ada dengan macam-macam orang bisa mereka. Dan itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang mampu menciptakan cinta di tangannya. Cinta itu dari Allah. Tidak ada teknologi yang bisa memaksa dua hati untuk saling mencinta. Bahkan ada ungkapan ya, dan peribahasa, garam di laut, asam di gunung, garam di laut, akhirnya di dalam tempayan atau di dalam wadah itu bertemu juga. Dan itu semua adalah kekuasaan Allah. Kalau kita hubungan juga dengan keseharian kita, kadang ada orang di kantor setiap hari bertemu, belum tentu dia jatuh cinta. Tapi ada orang yang berasal dari kota berbeda, suku berbeda, bahkan negara berbeda, lalu dia dipertemukan Allah, dan akhirnya menikah. Ini juga merupakan tanda kekuasaan Allah. Kalau pernikahan hanya urusan manusia, mungkin cukup dengan logika. Tapi karena pernikahan adalah tanda atau ayat Allah, maka di dalamnya ada campur tangan Allah. Nah, jodoh, rezeki, umur, kada tahu siapa yang kita, yang mana, pastinya. Kemudian, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Allah tidak menciptakan pasangan kita dari malaikat, tidak pula dari makhluk lain, tapi dari kalangan kita sendiri. Tetapi sesama manusia juga. Mengapa? Agar kita saling memahami, sama-sama manusia, sama-sama punya kelemahan. Nah, kita manusia, pasangan kita manusia. Kita manusia yang tidak sempurna, pasangan kita pun sebaliknya. Kita manusia yang pernah berdosa, pasangan kita pun demikian juga. Mari kita saling menyempurnakan pasangan kita. Sama-sama bisa sama. Dan sama-sama juga bisa bujur. Sama-sama butuh kasih sayang. Itu adalah hubungan yang equal. Hubungan yang setara. Bukan untuk saling menguasai. Sama-sama punya kelemahan, maka mari kita saling-saling menguatkan. Sama-sama saling bisa salah, maka mari sama-saling bisa mengingatkan. Sama-sama butuh kasih sayang, maka mari-mari saling menyayangi. Nah, itu diciptakan dari pasanganmu sendiri. Kesalahan yang sering terjadi, banyak pasangan berharap suami harus selalu dimengerti, atau juga istri harus selalu sempurna. Padahal, ya itu tadi, pasangan kita manusia, bukan malaikat. Contoh dalam kehidupan, seorang suami pulang kerja dalam keadaan lelah. Seorang istri juga seharian mengurus rumah anak. Keduanya saling sama-sama lelah. Maka yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan. Ikam nyaman dia, berdiam di rumah aja. Di kantor apa gerang digawe. Paling scroll-scroll media sosial saja atau nonton-nonton YouTube saja. Sang suami pun demikian mengucapkan juga. Kamu enak di rumah, baring-baring saja. Aku tentang panting di kantor. Nah, saling menyalahkan, saling menghakimi. Bukan untuk saling memahami. Yang dituntut sebenarnya untuk saling memahami. Dan masalah rumah tangga sering muncul ketika kita menuntut pasangan menjadi malaikat, padahal Allah tadi menciptakan kita sebagai manusia yang sama-sama saling bisa salah dan saling menyempurnakan tadi. Harusnya jangan kita menuntut berlebihan. litaskunu ilaiha, agar kamu mendapat ketenangan padanya. Artinya tujuan pertama pernikahan itu bukan kaya, bukan pirang, bukan mewah, bukan pamer, tapi tenang, litaskunu ilaiha. Atau dalam bahasa lain, sakinah. Dalam bahasa lain itu dengan sakinah. Dia ada membedakan juga antara sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu secara harfiah, tenang, tentram, diam, menetap. Nah, itu sakinah. Sakinah itu berarti juga aku merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman ketika bersama pasangan. Atau juga bisa juga aman, maka kita aman, maka kita pulang. Ada masalah? Ada. Tapi tetap ada tempat untuk pulang. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena hubungan itu menjadi tempat kembali ketika menghadapi masalah. Di antara ciri-cirinya, orang yang keluarga yang sakinah itu adalah tidak selalu penuh gejolak, emosi, ada rasa aman, ada rasa percaya, bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi tadi. Dan kita sebagai otentik dirinya sendiri, bukan merubah seseorang yang jadi negatif. Ada ketentraman meski dalam kehidupan kita sulit. Misalnya hari ini banyak orang stres pekerjaan, tekanan ekonomi, persaingan karir, komentar netizen, maka seharusnya rumah yang keluarganya sakinah, maka rumahnya seharusnya menjadi tempat istirahatnya jiwa, bukan terjadi pertengkaran baru ketika pulang ke rumah. Misalnya, seorang ayah atau seorang suami yang pulang ke rumah membawa masalah di kantor, begitu hendak masuk ke rumah, anaknya lari datang, langsung memeluk, atau melihat senyum anaknya, atau melihat senyum istrinya, yang lembut, dengan penuh tentram. Halnya menjadikan hatinya menjadi tentram. Masalah memang belum selesai, tapi hati menjadi tenang, itulah keluarga sakinah. Rumah yang sakinah bukan rumah tanpa masalah, tetapi rumah yang membuat kita kuat menghadapi masalah. Kalau waja'ala bainakum mawaddah, mawaddah itu apa? Mawaddah itu secara arfiah, ini ada mahabbah, ada mawaddah. Mawaddah itu mahabbah itu cinta juga. Mawaddah ini cinta yang mendalam, cinta yang bergolora, yang bergolora, cinta yang bergolora mendalam. Jadi secara harfiah cinta kasih sayang yang hangat, bisa diartikan cenderungan atau kecenderungan hati yang kuat atau ada kerinduan di dalam situ. Dalam hubungan suami istri, mawaddah tampaknya bisa kita lihat juga. Mawaddah itu nampak dalam kerinduan, tak pisah, tapi tetap saling mendoakan. Memang karena kerjaan misalnya ada satu orangnya, suaminya harus misalnya di laut, atau harus tugas keluar kota, atau harus kemana gitu. Atau tugas kemana, keluar di negeri, misalnya. Ya tugas haji misalnya, harus keluar negeri. Nah, itu kerinduan tetap ada, meskipun jauh. Tapi hati tentram, dia tidak takut meninggal pasangannya di rumah, karena dia yakin tidak akan melakukan hal yang lain. Atau dia tidak takut memberangkatkan pasangannya keluar dari rumah, karena dia yakin bahwa pasangannya ini adalah orang yang amanah dan bisa menjaga komitmen pernikahan. kerinduan ada di dalam situ, ketertarikan ada juga, dan ungkapan cinta yang sederhana tapi mendalam. Juga ada kebersamaan yang hangat, meskipun tidak harus dengan liburan yang mewah, tapi ada kebersamaan yang hangat dan bagus. Mawadah juga mengandung unsur gairah dan kedekatan emosional. Kadang dengan pasangan yang memang sudah mawadah itu, pasangan kita batuk pun atau melirik pun paham maksudnya apa. Karena saking dekatnya, oh pasanganku ini kelihatannya ada nyaman dengan suasana ini, ayo sudah kita menyingkir. Atau cukup dengan berpandangan mata, ayo sudah, seperti ini, sudah saatnya kita pulang kalau kita lagi di tempat umum atau bagaimana. Jadi dia paham sudah apa yang harus dilakukan. Itu cinta yang mewadah, itu cinta yang membuat seorang ingin selalu dekat, cinta yang membuat seseorang ingin selalu rindu, biasanya sangat terasa pada masa awal pernikahan. Saat masih pengantin baru, kadang itu, kadang video call berjam-jam, chat, chatting sampai malam. Tapi saya sangat rindu. Itu. Dan mewadah ini adalah hadiah dari Allah. Tapi tidak cukup untuk menjaga pernikahan sampai tua. Karena perasaan bisa naik turun. Karena perasaan ini ada masa-masanya. Dan masa-masanya turun. Kalau pernikahan hanya dibangun atas perasaan, maka ketika perasaan pasangan yang menurun, itu akan goyah. Makanya ada yang namanya rahmah atau kasih sayang. Rahmah itu adalah secara harfiah, itu adalah belas kasih, kelembutan, kepedulian, keinginan merawat dan melindungi, itu rahmah. Rahmah ini sangat penting, apalagi di masa tua atau di masa krisis, rahmah ini sangat penting. Pasangan sedang sakit, itu kita perlu rahmah. Pasangan sudah usianya bertambah, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak gagah lagi, atau sedang di PHK, atau sedang kehilangan pekerjaan. Aku tidak apa-apa menerima kamu saat ini, walaupun tidak kaya lagi, itu rahmat. Aku tidak apa-apa merawat kamu lagi, walaupun kamu sedang sakit, itu rahmat. Itu pasangan. Kalau mawadah tadi berbicara tentang cinta, rahmat itu berbicara tentang kasih sayang. Kalau bisanya mawadah itu mencintai karena ada kelebihan yang cantiknya dan seterusnya. Dan rahmah ini, aku tetap mencintaimu, aku tetap menyayangi pasanganku, meski aku melihat kekurangannya. Itu adalah rahmah tadi. Ya kekurangannya dia sakit tadi, tidak bisa berusaha dengan maksimal lagi karena ada kecelakaan atau seterusnya. Nah ini diperlukan rahmah. Saat muda mungkin... suaminya mencintai karena istrinya, karena cantiknya tadi. Karena sudah tua, sudah keriput, kada terlalu cantik lagi, gigi sudah kadada lagi, atau sudah rambut memutih, dan tubuh mulai melemah. Tapi apa? Suami tetap merawat istrinya. Itu adalah rahmah. Rahmah, kadang seorang itu berkata, aku akan tetap menjagamu, bahkan ketika keadaanmu tidak seperti dulu lagi. Itu adalah suami tetap setia menemani istri meskipun sakitnya bertahun-tahun, itu adalah maka mawaddah membuat kita jatuh cinta, rahmah membuat kita bertahan. Jadi pertahankan yang namanya sakitnya, pertahankan yang namanya mawaddah, pertahankan yang namanya rahmah. Nah, jadi berikutnya inna fi dzalika yatim di kaum ya tafakkaru. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Dan menariknya lagi, ayat ini ditutup dengan agar berpikir. Artinya pernikahan bukan hanya urusan perasaan, tetapi juga urusan pemikiran. Bukan hanya urusan cinta. Kalau cinta di awal, tapi juga kebijaksanaan. banyak juga kita hari ini atau orang dalam memilih pasangan bertanya, siapa pasangan yang tepat untuk aku ini? Aku punya kriteria misalnya orangnya harus cantik, orangnya harus kaya, orangnya dari yang bagus, dan seterusnya. Dan dia menuntut pasangannya seperti itu. Kadang dia bertanya-tanya, apa? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, sesudahkah saya menjadi pasangan yang tepat? Tidak menuntut orang lain, tapi harus menanyakan ke diri sendiri. Saya sudah seperti yang diharapkan dalam pikiran saya, tidak? Nah itu, karena pernikahan bukan hanya mencari, tetapi juga mempersiapkan diri kita. Kadang seseorang sibuk mencari pasangan yang soleh, tapi dianya sendiri masih bolong-bolong salatnya maksudnya. Atau seseorang ingin mencari pasangan yang penyabar, pengasih, dan lembut, tapi dirinya sendiri mudah meluap-luap, kadang tergesa-gesa, kadang cepat panik, dan seterusnya. Maka yang diperlukan, yang diperbaikan, maka yang diperlukan bukan hanya perbaikan pasangannya. Maka yang perlu diperbaiki bukan hanya pencarian pasangan, tapi juga kualitas diri, kualitas dirinya. Ayat ini juga tadi kita bisa simpulkan bahwa ini mengajarkan kita, pertama, pernikahan itu adalah ayat Allah, bukan sekedar urusan manusia. Pasangan kita adalah sesama kita, adalah sesama manusia maksudnya, bukan malaikat yang tidak pernah salah. Dan tujuan pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, untuk ketenangan, saling menghangatkan, dan kasih sayang terjalin hingga akhir hayat. Ketika masih muda, mungkin yang membuat kita bertahan adalah mawaddah. Tetapi ketika usia bertambah, yang menjaga rumah tangga tetap kokoh adalah rahmah. Karena cinta yang dewasa bukan sekedar aku mencintai kamu, melainkan aku akan tetap bersamamu dalam sehat ataupun sakit, dalam lapang ataupun sempit, hingga Allah memanggil kita atau hingga cangkul dan tanah memisahkan. Bukan hanya ada goncangan sedikit, langsung goyah, langsung karam, langsung pecah. Nah, bukan. Jadi, karena cinta dewasa tadi, bukan sekedar aku mencintai kamu atau mencintaimu, melainkan aku akan tetap bersamamu dalam baik ataupun buruk, dalam sehat ataupun sakit, dalam lapang ataupun sempit, hingga Allah memisahkan atau memanggil kita kembali. Makna inilah yang nantinya sesungguhnya perjalanan dari aku menuju kita, dari cinta menuju kasih sayang, dari dunia menuju surga bersama. Banyak orang juga menikah. Banyak orang menikah karena takut kesepian, sudah usia tertentu, tekanan keluarga, ingin punya anak, mencari keamanan ekonomi. Lalu, pernahkah kita melihat ada pasangan di restoran? Padahal dia sudah berpasangan, tapi tidak berbicara, masing-masing hidup dengan layar HP-nya masing-masing. Mereka bersama secara fisik, tapi sendirian secara batin. Maka pernikahan itu tidak otomatis menghilangkan kesepian. Karena kesepian bukanlah soal ada tidaknya orang, tapi adanya koneksi hati atau tidak. Jadi kadang memang bersama, tapi secara hati tidak sama. Lalu juga kadang orang menikah karena tekanan sosial. Kadang kan di mana-mana itu kan ditanyai atau pas kondangan kah atau kemana gitu. Apabila kawin, atau sudahkah kawin, kapan nikah, atau sudah siapkah menikah. Masyarakat sering fokus pada waktu. Nah, jadi padahal bukan pada fokus waktu. Islam itu lebih fokus pada kesiapan dia untuk menikah. Kadang ada yang menikah karena lelah ditanya. Akhirnya setelah menikah muncul pertanyaan baru. Kapan bisi anak? Nah, atau kapan bisi anak? Setelah bisi anak lagi, kapan nambah lagi? Seolah-olah hidup adalah proyek masyarakat. Padahal yang menjalani adalah diri kita sendiri. Nah, itu sedikit terkait dengan nikah. Jadi, pernikahan itu bukan hanya sekedar perubahan identitas di KTP. Tadinya kan, kalau yang di dompet itu kan uang saya, waktu saya, habis itu keputusan saya. Maka setelah menikah, maka ini adalah rezeki kita, masalah kita, masa depan kita. Nah, jadi bukan hanya tentang aku lagi sudah, jadi sudah tentang kita. Kalau orang yang sudah menikah, jadi tidak egois lagi harusnya. Orang yang sudah menikah, tidak tentang dirinya saja. Karena uang yang ku dapatkan ini harusnya ku bagikan juga atau ku sisihkan juga untuk aku dan dia. Dia itu misalnya suami istrinya, anaknya, tanggung jawabnya. Waktuku ini bukan hanya waktuku untuk bermain atau main game atau di kantor, tapi juga ada waktuku untuk bersama keluargaku. Entah jalan-jalan kah, cukup tidak harus mahal jalan-jalan itu, cukup bisa keliling kota kah, ke kemana kah. Nah, itu waktu yang kita sisihkan untuk pasangan atau tanggung jawab kita. Keputusanku ini misalnya, apakah keputusanku ini akan tentang diriku saja kah? Atau nanti berefek kepada pasanganku? Maka oleh karena itu, keputusan-keputusan yang krusial sebaiknya didiskusikan dengan pasangan kita. Karena aku sekarang sudah menjadi kita. Kita ini adalah pasangan kita. Karena ini akan berhubungan sekali dengan misalnya masa depannya. Karena misalnya keputusan ini misalnya tentang membeli sesuatu. Padahal uang ini tadinya untuk misalnya membangun rumah. Nah, apakah ini disetujui pasangan kita? Karena ini bukan tentang aku lagi. Ya, jadi tentang pasangan kita. Jadi dua orang yang misalnya tadinya tentang aku saja, jadi bisa menjadi satu. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang mempunyai ego. Ego tidak boleh menjadi raja di dalam pernikahan. Karena pernikahan tadi harus sekolah terbesar untuk melatih kerendahan hati pernikahan. Kenapa? Karena setelah menikah kita akan menemukan kenyataan pasangan kita tidak sempurna, kadang bahkan sering tidak seperti gambaran yang ada di dalam pikiran kita sebelum menikah. Bahkan setelah akan selesai baru kelihatan topeng kesempurnaan mulai terbuka, yang tadinya romantis apakah menjadi keras atau bagaimana, yang tadinya rapi apakah menjadi berantakan, yang tadinya mudah senyum apakah sekarang mudah menyala atau marah. Lalu apa yang harus dilakukan? apakah harus mencari pasangan baru? Itu tidak. Tapi belajar kita mencintai manusia apa adanya. Karena kita pun juga manusia yang tidak sempurna. Pasti juga ada kekurangan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya apa? Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Mengapa Allah menggunakan kata pakaian? Karena pakaian itu memiliki 4 fungsi di antaranya. Pertama, fungsi pakaian itu apa? Mereka itu fungsi adalah sebagai menutupi kekurangan. Suami istri jangan saling membuka aib pasangan, apalagi baik itu kepada keluarga, teman, maupun update status curhat di media sosial. Rumah tangga yang kuat, jika kekurangan itu ditutupi dengan kasih sayang, bukan diumbar ke sana kemari. Hari ini banyak rumah tangga rusak karena aib pasangannya diumumkan di Facebook, di Instagram, di update status, di status. Kadang bukan orang lain yang membuka, dirinya sendiri. Nah, jadi kadang bukanya bukan di tetangga, tapi di media sosial. Kalau di media sosial itu apa? Sedunia hanya, oh sudah. Ada yang membuat status sendiri. Ada yang membuat konten curhat, ada yang membagikan masalah rumah tangga kepada publik. Padahal pasangan bukan untuk dipermalukan, tapi untuk saling menyempurnakan atau menutupi kekurangannya. Fungsi pakaian tadi pertama dari menutupi kekurangan, yang kedua melindungi. Pakaian itu kan juga melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Jika pasangan kita atau suami istri juga saling melindungi, maka yang dilindungi apa? Kehormatannya juga, perasaannya juga, ekonominya juga, iman dan akhlak keluarganya juga. Nah itu harus selalu dijaga dan dilindungi. Saat dunia menyerang pasangan kita, kita harus menjadi bentengnya. Bukan menjadi orang pertama yang menjatuhkan atau menghakiminya. Ya akan sehati kalau memang salah, tapi bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk diluruskan. Juga fungsi pakaian berikutnya adalah menghangatkan. Ada kalanya pasangan kita tidak butuh solusi, tapi juga hanya butuh didengarkan saja. Ya hanya membutuhkan seorang yang mendengar. Kadang suami pulang bukan butuh ceramah dari istrinya, karenanya lagi uyuh atau lelah. Kadang istri juga menangis, bukan untuk nasihat, tapi hanya untuk dipahami, hanya untuk didengarkan. Ya iya. Juga fungsi pakaian yang berikutnya adalah menghiasi. Pasangan harus menjadi sebab meningkatnya kualitas, menjadi sumber daya. Jadi pasangan kita itu jangan dipikirkan makanannya aja. Ya kan, aja kalau perempuan itu kan kadang butuh juga make up-nya. Butuh juga apa pupurnya, butuh juga lipstiknya, butuh juga bajunya yang wajar, yang berlebihan juga. Karena juga, kan dia pasangan kita adalah perhiasan kita. Kalau pasangan perhiasan kita indah, kita pun akan menjadi indah gitu. Sebaliknya juga begitu. Dan juga fungsi pakaian itu apa? Dia melekat, melekat dan dekat ya. Tidak ada pakaian itu jauh dengan badannya. Tidak ada pakaian selalu melekat dengan tubuh. Tidak ada pakaian yang tertutup. Ia mengajarkan bahwa hubungan suami istri itu harusnya selalu dekat. Jangan sampai jauhan. Baik secara fisiknya, emosinya, komunikasinya maupun spiritualnya. Karena pernikahan bukan hanya mencari pasangan yang sempurna, tapi pasangan yang mau saling melengkapi dan menjaga. Untuk suami, jadilah pelindung, bukan penekan. Jangan mempermalukan pasangan atau istri kita. Dengarkan pasangan, berikanlah nafkah lahir maupun batin. Untuk istri, jadilah penenang hati suami, jaga kehormatan keluarga, bangun komunikasi yang lembut, saling mendukung dalam kebaikan. Dan keduanya, jangan saling membuka atau mengumbar rahasia rumah tangga. Jangan juga membawa emosi keluar rumah atau emosi di luar dibawa ke rumah. Biasakan saling bermusyawarah, untuk mencapai mufakat dan apa ya, saling memaafkan. Karena itu tadi, kita ini lain malaikat yang kadang pernah salah. Pasti ada salah-salahnya. Dan juga tidak untuk saling menyalahkan. Saling memaafkan lebih cepat daripada saling menyalahkan. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar hidup bersama, tapi saling menjadi pakaian, menutupi kekurangan, memberi kenyamanan, melindungi dan menjaga kehormatan satu sama lain. Jika suami ataupun istri memahami ini, maka rumah tangga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat yang tumbuhnya sakinah tadi, mawaddah dan rahmah. Kadang kita hanya tahu mengucapkan itu sakinah, mawaddah, rahmah. Hari ini kita belajar sedikit tentang apa itu sakinah tadi, apa itu mawaddah, rahmah tadi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sampai kami buka sesi interaktif, tapi kita hadirkan yang satu ini dulu. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.

0: saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Masih bersama kami dalam program acara Mutiara Pagi. Tadi sudah kita hadirkan ya topik pernikahan dari aku menjadi kita bersama Ustadz Dr. Haji Ihwan Saputra, Eskom Emsos. Ada penelpon Pak Ustadz nampaknya, kita coba sapa terlebih dahulu ya di pagi hari ini. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jadi.
0: Pak Nano, silakan Pak Nano.
1: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, berkaitan dengan pernikahan yang tadinya aku menjadi kita, Mas Jadi ada Ustaz. Tidak sedikit setelah orang itu menikah, lalu hamil, istrinya katakan hamil, sebelum anaknya lahir itu ditinggalkan pergi entah kemana rimbanya sampai anaknya lahir, sampai besar, bahkan gak tahu kemana perginya juga, apa yang mengadakan seperti ini gitu ya, Mas Dedi ya. Barangkali ini Mas Dedi, Ustaz. Makasih.

0: Waalaikumsalam Bang Dedi. Ya, selamat pagi Pak Ustadz ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang kita sering ribut gitu Pak Ustadz ya, sering marah karena ada sesuatu hal yang kurang beres lah istilahnya kan. Nah, tiba-tiba kita tidak sengaja karena tidak bisa dibendung Pak Ustadz antara kedua belah pihak, antara istri dengan suami, tidak sengaja mengucapkan omongan pisah ataupun cerai. Nah, itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya kedua Pak Ustadz, apakah kita sudah lama sudah punya istri, dalam rumah tangga itu kita tidak tidur bersama ataupun tidak tidur sekamar dengan istri kita karena sesuatu dan lain hal. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulaiman Tela-Tela, Pak Ustadz tadi menanyakan ya, ketika ribut-ribut hilaf tidak sengaja mengucapkan perkataan berpisah, bercerai, Ustadz nih seperti apa hukumnya? Kemudian punya istri, punya keluarga istri gitu ya, tapi tidak tidur seranjang, tidak tidur bersama, ini karena sesuatu dan lain hal, ini seperti apa Pak Ustadz? Silakan ditanggapi dua penanya kita Pak Ustadz.
2: Iya Pak. Pertama tadi yang saya tangkap tadi, hamil di luar nikah ya, kemudian nikah kemudian hilang, itu kan?
1: Iya.
2: Itu Pak Nanu. Kalau hamil di luar nikah, ya artinya bukan nikah, gitu kan? Iya kan? Hamil di luar nikah kemudian hilang, nikah, ya, itu kan pernikahan bukan seperti itu yang idealnya tuh kan? Idealnya tadi anak itu setelah menikah, gitu, ya kan? Nah jadi maka karena pernikahan itu seumur hidup dan itu adalah ibadah, maka awalilah dengan yang baik, ya kan? Jadi artinya kalau hamil di luar nikah kemudian nikah itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian kalau pertanyaannya tadi yang versi yang kedua, setelah menikah kemudiannya normal, kemudian
1: kemudian tidak bertanggung jawab suaminya, ditinggal pergi, tidak ada rimbanya gitu Pak Ustadz.
2: Ya, itu kan bukan pernikahan namanya. Seperti itu tujuan pernikahan itu. Itu pemuasan nafsu saja, itu kan artinya yang penting terpenuhi, sudah kawin, kemudian punya anak dan seterusnya. Itu bukan pernikahan yang mau dibangun, itu adalah pemenuhan nafsu walaupun dengan dibungkusnya dengan pernikahan. Karena tujuan pernikahan tadi bukan hanya sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tapi bayangkan seumur itu. Oleh karena itu juga adalah kenapa perceraian itu dibolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, Pak Sulaiman Tela-Tela tadi, hilaf tidak sengaja mengucapkan pisah. Nah, makanya pertama dijaga betul kemarah itu atau wadab itu, karena wadab itu orang yang marah itu akalnya separuh hilang. Nah, ujungnya pasti penyesalan. Karena dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kadang antara otak dan mulut tidak sinkron. Karena kendali diri telah hilang. Karena akalnya hilang. Karena diurahkan wadab atau marah. Kemudian, nah ini berbagai versi nanti. Ada yang mengatakan itu sudah jatuh. Tapi ada yang mengatakan juga yang penting harus ada saksi dulu. Nah, tapi kalau di hukum positif kita kan harus ada apa, akta cerainya. Nah, itu. Secara pikirnya. Kemudian tidak tidur bersama. Makanya usahakan ya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Yang jelas masalah itu bisa diatasi atau tidak gitu. Yang harusnya masalah itu diatasi. Makanya disarankan setelah masalah itu cepat-cepat bermaafan, maksimal 3 hari.

0: kemudian cepat-cepat sudah tidur bersama lagi, jangan diteruskan terus-menerus. Itu jawaban saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada penelpon lagi, kita coba sapa. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Selamat.
1: Pak Budiman Arif, silakan Pak.
2: Baik. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, untuk saudara-saudara kita nih. Pertanyaan di utara kan ada yang minta baik-baik Pak Ustadz nih, tapi cerai. Banyak-banyak. Gara-gara ekonomi lah, dan sebagainya, perselingkuhan lah, dan sebagainya. Tapi ini ada lagi Pak, masalah yang lain Pak. Ustaz, ada saudara kita ini banyak nih, biasanya Departemen Agama ini sering berapa tahun sekali atau berapa mengadakan nikah massal Pak. Baik sekali. Banyak Pak saudara kita tuh nikah siri, tapi suratnya kan belum permanen Pak. Gitu. Nah, tapi dia akur, romantis, awet gitu loh Pak, kehidupan berdua gitu. Nah kalau dia seandainya nikah gitu, dia mau mohon Pak, mau minta surat permanen Pak, karena surat permanen ini kan administrasi negara Pak, untuk bangsanya Pak gitu. Bagaimana Pak Ustaz, kalau seandainya untuk kepengurusan, untuk mewujudkan surat untuk mereka berdua itu supaya tenang, entah bagaimana sukses, walaupun bagaimana kan Pak, mungkin ada rezeki mereka kehidupan berdua. Jadi ada mempunyai apa, kalau toh nanti di tengah kehidupan mungkin meninggal sang suami ataupun bagaimana ya kan, dan nanti ada yang peninggalan dari hasil bersama kan nanti kan Pak, ataupun terjadi bagaimana ya kita nggak tahu, mungkin sudah berapa puluh tahun hubungan cerai, kan ada gono gininya Pak. Nah nanti kalau mau menuntut atau bagaimana kan, memperbagi satu gunung gini kan jadi masalah Pak. Jadi bagaimana Pak, kalau seandainya mereka itu diterbitkan dokumen resmi yang dimaksud oleh ketentuan negara Pak, pemerintah, apakah bisa Pak? Kalau itu bisa, kalau seandainya ada pernikahan, biasanya kami dengar tuh ada nikah masal itu Pak. Jadi gimana dari Departemen Agama menurut pendapat masyarakat Pak, yang sangat mengharapkan banyak Pak saudara kita Pak, yang begitu banyak ya tahu banyak, cuma katanya kalau mau ngurus surat mungkin katanya biayanya mahal atau prosedurnya berbelit-belit. Jadi bagaimana Pak untuk meringankan saudara-saudara kita yang situasinya begini, supaya mereka bisa dapat memenuhi apa ketentuan administrasi negara atau pemerintah. Terima kasih Bung Didi,
1: ya.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan, sudah lama bertahun-tahun hidup di pernikahan siri, tapi ingin mengajukan itu seperti apa Pak Ustadz, ingin mengajukan resmi ke negara. Pak Ustadz silakan ditanggapi Pak Ustadz.
0: Pertama, terima kasih pertanyaan Pak Budiman Arif. Sekarang tidak ada lagi Departemen Agama Pak Budiman Arif, ini ada Kementerian Agama, jadi mungkin harus dikoreksi sedikit. Yang kedua, pernikahan siri. Pernikahan itu sebaiknya ada walimah. Pertama, walimah. Fungsi walimah apa? Walimah adalah pengumuman kepada masyarakat bahwa si A dan si B itu sudah menjadi suami istri, bukan pasangan yang tersembunyi atau siri. Kenapa bisa siri? Biasanya pernikahan siri itu adalah pernikahan yang kecenderungannya, ya sejauh yang saya ketahui di geluti di kemarin itu adalah, itu biasanya ada masalah. Masalah karena memang tadi tidak ada biaya, itu bisa dimaklumi mungkin. Tapi biasanya itu, makanya di KUA itu ada yang namanya screening. Screening itu adalah memastikan bahwa masa idahnya sudah pasti, kemudian dia sah, bukan muhrim yang secara menikahnya, kemudian dia juga ini bukan statusnya istri orang dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya kalau dia menikah dengan janda sudah ada akta cerainya, bukan statusnya istri orang. Maka itu perlu screening. Maka itu perlu walimah. Walimah itu adalah perayaan, bukan disirikan. Makanya kami sangat menyarankan menikah itu di KUA, bukan di KUA itu tidak mahal, Pak. Bahkan gratis kalau nikahnya di dalam balai. Yang di luar balai saja rasanya itu 600 ribu kah bayar, ke itu pun bayarnya ke PNBP gitu. Jadi tidak ada jadi yang tidak biasanya siri itu ada yang masalah, atau dia biasanya belum sampai umurnya, karena pernikahan sekarang itu menurut undang-undang itu harus 19 tahun bagi ya, istri atau pasangan perempuan maupun laki-lakinya. Jika belum 19 tahun, maka dia harus minta izin pengadilan. Nah, itu pertama. Kenapa siri? Pertanyaan berikutnya, seharusnya yang pertanyaan, kenapa dia melakukan siri? Gitu. Berarti ada yang tidak beres biasanya itu. Nah, yang kedua, kalaupun toh sudah siri, misalnya tadi, karena dia tidak mampu atau apa, maka bisa dilakukan yang namanya tadi, isbat nikah. Isbat nikah itu pengesahan nikah. Siapa yang melakukan? Bukan Kementerian Agama, tapi pengadilan agama. Siapa yang mengadilan agama? Nanti hakim yang memutuskan pernikahan yang siri kemarin itu sah tidak secara hukum syar'inya. Dia itu secara hukum masa idahnya selesai enggak? Apa itu pasangan itu pasangan yang secara muhrim atau tidak, enggak, atau walinya kemarin bagaimana, siapa walinya waktu itu, waktu pernikahan itu disahkan oleh, disebarkan oleh saksinya bagaimana, dipertanyakan itu di pengadilan. Nah ya, dan itu memang biasanya di nikah masa, yang menikahkan masa biasanya siapa? Itu pengadilan agama bekerja sama biasanya dengan Kementerian Agama untuk menikahkan. Nah kalau sendiri itu bukan hanya, kalau dia sudah punya istri sah pernikahannya, maka yang kedua disahkan biasanya itulah isbat anaknya tuh. Anak itu dalam masa pernikahan atau di luar pernikahan itu. Jadi agak ribet memang kalau pernikahan siri itu. Pernikahan siri itu siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah perempuan. Kenapa? Kenapa? Karena secara hukum dia tidak sebagai pasangan. Maka hak-haknya di dalam negara, misalnya tadi hak waris, hak kadang orang tuanya mewakilkan, tidak susah, susah. Dan untuk dapat akta kelahiran kan harus ada buku nikah. Ada buku nikah, ada kartu keluarga. Jadi banyak yang dirugikan. Jadi nanti sampai ke Gunung Gini tadi, sampai Pak Budiman sampaikan tadi. Itu harusnya di... Ya. Jadi ada sesuatu yang biasanya salah di dalam pernikahan siri itu. Coba diperdalam lagi. Nah, maka itu saya menyarankan, dan kami menyarankan, sangat menyarankan, jangan melakukan pernikahan siri. Nikah di KUA gratis. Asal syaratnya lengkap dan lewat sudah pada screening, yaitu tadi oleh kepala KUA atau penghulu, bahwa itu sudah sah dan tidak ada masalah dalam pernikahannya. Jadi nanti bisa masalah tuh, masalahnya bisa diwali, masalahnya di macam-macam, nanti di screening itu ketahuan siapa di mana. Kalau dia normal-normal saja insyaallah akan mudah. Kalau di KUA itu cukup ada orang tuanya, ada saksi, ada penghulu, ya sudah nikah gratis. Nah, tidak harus. Nah, biasanya siri itu tadi karena belum selesai masa idahnya, kadang hamil duluan atau ya tadi ada yang belum selesai dan seterusnya, walinya atau orang tuanya tidak mengizinkan, maka dia kawin lari. Nah, lari maka walinya enggak sah nanti oleh pengadilan, kalau mau diisbatkan akan ditolak nanti. Dan itu akan banyak masalah di kemudian hari. Nanti kalaupun sudah terbit mau nikahnya, tidak bisa dicetak buku nikah asli kecuali harus lewat sidang. Dan itu saja jawaban saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, semoga menambah wawasan ini ya, Pak Budiman Arief dan pendengar sekalian ya. Pak Ustadz, ini karena sudah di penghujung acara, Pak Ustadz mungkin silakan untuk diberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, mari kita bersama-sama para pendengar yang dirahmati Allah, pada akhirnya pernikahan bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi tentang dua manusia terus belajar, belajar memahami, belajar memaafkan, belajar berkorban, belajar bertumbuh bersama. Pernikahan bukanlah hilangnya identitas aku, tapi menyempurnakan aku melalui hadirnya kita. Menyempurnakan aku melalui hadirnya kita. Karena seseorang mungkin hebat ketika hidup sendiri, tapi menjadi lebih mulia ketika mampu hidup untuk orang lain. Maka ketika pulang ke rumah nanti, coba lihat pasangan. Atau ketika kita pulang atau kita di rumah, coba lihat pasangan dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai orang yang selalu menuntut, tetapi sebagaimana sebagai amanah Allah. Bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai teman perjalanan menuju surga. Semoga Allah menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyucuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanarabbil 'azzi 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan bimbingan kami tadi atau perkataan kami tadi mungkin banyak yang kurang pas atau kurang bermakna. Tinggal saja yang kurang pas, ambil yang baiknya, dan saya akhiri sekian. Mohon maaf pun dan maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiah di pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat terus, sehat selalu, dan semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RS Samarinda, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terdaftar.

Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 mega proyek terowongan Samarinda terus dikebut penyelesaian perizinannya dengan target utama dapat resmi dibuka untuk umum pada September mendatang. Langkah percepatan terowongan ini dilakukan agar infrastruktur pemecah kemacetan tersebut dapat segera dioperasikan sesuai lini masa yang telah direncanakan. Saat ini fokus utama pemerintah kota atau Pemkot Samarinda tertuju pada pengurusan sertifikat laik fungsi atau SLF yang masih berproses di kementerian terkait. Dokumen SLF tersebut menjadi salah satu syarat utama sebelum terowongan Samarinda dapat dibuka untuk akses publik. Asisten 2 Sekretaris Daerah Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan pihaknya telah menjadwalkan agenda uji kelaikan dalam waktu dekat. Jadi, SLF itu terus dilengkapi dan kemungkinan pada September sudah bisa dibuka untuk umum. Itulah yang dikatakan oleh Marnabas pendengar. Ia menjelaskan proses pembukaan terowongan sangat bergantung pada Kementerian Perhubungan. Mengingat proyek tersebut merupakan terowongan pertama di Pulau Kalimantan, aspek kelayakan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam proses pengujian. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami sampaikan rangkaian informasi aktual yang dihimpun dari tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026.
2: Support dari Komisi 2 DPR RI sudah dalam persiapan untuk menyiapkan pemerintah daerah khusus nanti pada tahun 2028.
3: Telah didapatkan 65 poin saran dan masukan penyempurnaan yang selanjutnya telah ditelaah dan ditindaklanjuti dalam dokumen rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Dalam kunjungan kerjanya, Komisi 2 DPR RI menargetkan pembangunan kawasan Trias Politika yang meliputi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara rampung pada tahun 2028 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Target ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur guna mengawasi implementasi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selain fokus pada target fisik, pertemuan strategis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala OIKN, serta jajaran pemerintah daerah ini juga membahas harmonisasi, tata ruang, dan mitigasi konflik pertanahan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Zami Karsyayuda menegaskan negara tetap memprioritaskan kepastian hukum bagi warga yang sudah bermukim di lahan ex-HGU agar tidak memicu konflik sosial.
5: Persoalan yang memungkinkan terjadinya konflik tidak dia itu bisa dimitigasi dengan baik. Tadi semua pihak, gubernur, kepala otorita IKN, masuk kementerian ATR BPN, menyampaikan komitmen baiknya. Ada hal-hal yang memang harus nanti kami ambil alih koordinasinya. Misalnya penyelesaian di tanah di sekitar pembangunan bandara IKN, yang tanahnya itu merupakan HPL dari bank tanah. Itu akan nanti kami ambil alih koordinasi di situ. Jadi kami akan panggil bank tanah, kami akan hadirkan perwakilan warga dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mudah-mudahan hal ini bisa segera selesai.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Muhammad Basuki Hadi Muljono menyatakan pihaknya tengah mematangkan 15 aturan turunan untuk transisi pemerintahan daerah khusus. Basuki menambahkan regulasi tata ruang IKN memberikan keistimewaan berupa ganti rugi atau hak lahan bagi warga lokal yang aturannya tidak bisa diterapkan di luar wilayah IKN.
2: Support dari Komisi 2 DPR RI kepada keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Dia memonitor untuk khususnya dalam persiapan untuk menyiapkan pemerintah daerah khusus nanti pada tahun 2028. Jadi dicek betul Komisi 2 apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Saya kira ini tentu cakupan positif dari Komisi 2.
4: Skema tata pemerintahan IKN ke depan terus dikaji secara mendalam oleh DPR RI, termasuk penentuan struktur lembaga representatif ke depannya. Terkait batas wilayah, OIKN bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten sekitar telah menyepakati delineasi wilayah IKN. Saat ini seluruh pihak sedang menunggu Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan keputusan final tersebut secara resmi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Selain kawasan Trias Politika, pemerintah juga terus mendorong pembangunan sarana ibadah di kawasan IKN sebagai wujud keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Salah satunya melalui rencana pembangunan pura yang akan menjadi tempat ibadah umat Hindu. Kita simak laporannya.
6: Pembangunan pura di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dimatangkan sebagai sarana ibadah umat Hindu sekaligus simbol keberagaman budaya Nusantara di Ibu Kota Baru Indonesia. Ketua Sabawalaka Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat, Inengah Dana, dalam kunjungannya ke Samarinda pada minggu ini mengatakan pihaknya dijadwalkan bertemu dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono untuk membahas perkembangan proyek pura di sana. Menurut Nengah, saat ini kawasan pura telah disiapkan dengan luas lahan sekitar 1,6 hingga 1,8 hektar. Rencananya, pura akan didirikan di dekat area Masjid IKN. Namun pembangunan fisiknya masih menunggu tahapan berikutnya karena menyesuaikan ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan.
7: Luas lahannya semula itu 1,6, yang lain ada 1,4, sekarang 1,8, yang lain ada hampir 2 hektar juga. Karena saya narasumber pertama ketika akan membuat sayembara bangunan pura di IKN itu. Narasumber kepada para calon juri di PUPR. Nah, sekarang baru saya ke sana mau memastikan kepada Pak Basuki bahwa apa yang saya nyatakan dulu itu sudah sesuai dengan sastra.
6: Selain syarat dengan nilai spiritual, pura yang akan dibangun di IKN juga dirancang merepresentasikan keberagaman budaya Hindu dari berbagai daerah di Indonesia. Konsep bangunan akan mengakomodasi unsur kearifan lokal melalui ornamen dan elemen arsitektur, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai filosofis ajaran Hindu.
7: Kita akan mengakomodir semua kearifan lokal, tapi tidak boleh merusak nilai filosofi. Misalnya kalau Padmasana, ya memang baku Padmasana. Tidak bisa dicampuri aneh-aneh. Kaharingan misalnya, Balai Basarah, silakan. Mau menunjukkan Jawa, ya candinya bisa polos.
6: PHDI pun berharap kehadiran pura nantinya tidak hanya sekedar mempercantik kawasan ibu kota baru, tetapi juga menjadi pusat pembinaan dan aktivitas keagamaan umat Hindu di Indonesia. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghimpun 3.608 usulan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 yang ditargetkan ditetapkan pada 30 Juni 2026. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima sebanyak 3.608 usulan pembangunan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau Bapeda Kaltim, Muhaimin. Ia pun mengatakan usulan tersebut dihimpun melalui aplikasi SPDRI yang dibuka sejak April lalu sebelum pelaksanaan Musrenbang. Bahkan menurut Muhaimin, total usulan yang masuk sebanyak 2.086 berasal dari pokok pikiran DPRD, sementara 1.522 usulan lainnya berasal dari aspirasi masyarakat, perangkat daerah, serta usulan hibah dan bantuan sosial. Menurut Muhaimin, seluruh usulan saat ini masih dalam proses validasi dan verifikasi sebelum diakomodasi ke dalam dokumen RKPD tahun 2027. Muhaimin menjelaskan hasil kesepakatan Musrenbang bakal menjadi bahan utama dalam penyempurnaan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan melalui peraturan Gubernur Kaltim. Muhaimin menambahkan penetapan RKPD tahun 2027 ditargetkan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2026. Dokumen tersebut nantinya bakal menjadi acuan penyusunan kebijakan umum anggaran atau prioritas plafon anggaran sementara serta APBD tahun 2027.
3: Pertama, Forum Musrenbang merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian siklus penyusunan dokumen perencanaan, di mana hasil substansi kesepakatan dari Musrenbang akan menjadi bahan utama penyempurnaan yang akan diakomodasi dan diinternalisasi ke dalam dokumen rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 telah dibahas dalam forum konsultasi publik pada tanggal 31 Maret 2026, di mana pada forum tersebut telah didapatkan 65 poin saran dan masukan penyempurnaan yang selanjutnya telah ditelaah dan ditindaklanjuti dalam dokumen rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027. Yang RKPD tahun 2027 ditargetkan akan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2026 yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan KUA PPAS dan APBD tahun anggaran 2027.
8: Melalui proses tersebut, pemerintah berharap seluruh aspirasi pembangunan yang telah dihimpun dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan keperluan masyarakat di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketua DPRD Mahakamulu, Defung Paran, menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran jumlah organisasi seperangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakamulu. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat berpotensi mengalami keterlambatan apabila tidak segera dioptimalkan. Hingga pertengahan tahun anggaran berjalan, serapan anggaran pada beberapa OPD bahkan dilaporkan belum mencapai 20%. Rendahnya realisasi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar berbagai kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan sesuai target dan tidak menumpuk di akhir tahun. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung keberlanjutan operasional penerbangan maskapai Wings Air di Bandara Melalan. Hal ini menyusul pembukaan rute penerbangan baru Samarinda Melak. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Maskapai penerbangan Wings Air membuka rute baru Samarinda Melak pulang pergi yang resmi beroperasi melalui Bandar Melalan pada Rabu 17 Juni 2026. Pembukaan rute ini sekaligus melengkapi layanan existing Balikpapan Melak yang selama ini telah beroperasi setiap hari. Dengan tambahan rute baru tersebut, Kabupaten Kutai Barat kini memiliki dua akses penerbangan reguler yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan Melak serta Samarinda Melak. Direktur Safety Wings Air Yus Susianto menyampaikan penerbangan pada rute Samarinda Melak menunjukkan potensi pasar yang cukup baik. Ia menilai antusiasme masyarakat menjadi indikator positif bagi keberlanjutan layanan tersebut. Namun demikian, ia menekankan pentingnya tingkat keterisian penumpang agar rute dapat terus beroperasi secara konsisten. Karena itu, Yus mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar layanan dapat berkelanjutan.
10: Tapi potensi hari ini saya lihat penumpang sangat bagus. Jadi animo masyarakat Melak sangat baik, Pak. Mudah-mudahan saya mohon disupport kalau bisa isiannya banyak lah gitu ya. Supaya jangan sampai kita cuma seremoni buka habis itu tutup. Jadi sangat disayangkan. Mungkin nanti Pak Bupati lah di sini yang mohon berkenan kita support supaya nanti berkelanjutan.
9: Pada penerbangan perdana ini tercatat tingkat keterisian penumpang cukup stabil. Dari Samarinda menuju Melak jumlah penumpang berkisar 30 orang. Sementara dari Melak menuju Samarinda mencapai 40 orang. Bupati Kubar Frederick Edwin menyambut baik kehadiran rute baru tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah akan membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat meski untuk saat ini belum ada skema subsidi baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kedepan, Pemkab Kubar juga berencana mendorong pemanfaatan rute ini khususnya bagi aparatur sipil negara ASN yang membutuhkan mobilitas cepat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
11: Pemerintah daerah tentu juga akan ikut mensosialisasikan rute baru Wings Air ini, namun hanya salah satunya di sebatas itu, sementara ini belum sampai ke subsidi dari provinsi maupun Pemkab. Namun kedepannya kami juga mungkin melakukan himbauan agar ASN yang memerlukan transportasi yang cepat jika waktunya terdesak, kami akan mengarahkan untuk menggunakan penerbangan Wings Air ini.
9: Dia juga menilai harga tiket masih relatif terjangkau untuk layanan penerbangan regional. Adapun rute Samarinda Melak dijadwalkan beroperasi 3 kali sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk tarif, penerbangan dari Samarinda menuju Melak dipatok dengan harga tertinggi sekitar Rp1.029.000, sementara dari Melak menuju Samarinda mulai dari harga terendah Rp800.000. Dengan beroperasinya rute baru ini, diharapkan konektivitas udara di Kutai Barat semakin kuat. Tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik di wilayah pedalaman. RRS Dawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda mengimbau masyarakat memiliki dan memahami penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai antisipasi terhadap potensi kebakaran yang rawan terjadi di kota tepian. Kita simak laporannya.
12: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Menurut Hendra, keberadaan alat pemadam api ringan atau APAR sangat penting sebagai langkah awal penanganan ketika muncul api. Dengan penanganan cepat dan tahap awal, kebakaran dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi lebih besar dan menimbulkan kerugian yang lebih luas. Hendra mengatakan dalam kurun waktu satu minggu terakhir, wilayah Samarinda Seberang telah mengalami 3 peristiwa kebakaran. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa risiko kebakaran dapat terjadi kapan saja, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat.
13: Kebawahnya seringkali ya normatif aja, ada aware, menggunakan APAR, ya satu rumah wajib satu APAR untuk mengatasi kebakaran dini. Ya itu aja, yang penting kita peduli lah. Sama sadar bahwa bahaya kebakaran itu tidak bisa diperkirakan.
12: Ia menjelaskan selain menyediakan APAR, warga juga perlu memahami cara penggunaannya. Edukasi mengenai penanganan kebakaran dini dinilai penting agar masyarakat dapat bertindak cepat sebelum petugas pemadam tiba di lokasi. Disdam Karmat Kota Samarinda juga mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, tidak meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan, serta memastikan sumber api dan bahan mudah terbakar tersimpan dengan aman. Masyarakat diharapkan segera menghubungi layanan pemadam kebakaran apabila menemukan tanda-tanda kebakaran, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko korban maupun kerugian dapat diminimalkan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kualitas marketing yang dinilai kurang baik mendorong banyak peserta Car Free Night di Kabupaten Paser tutup lapak. Menghadapi persoalan itu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser memberikan pelatihan singkat membuat poster berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk pelaku UMKM. Berikut laporannya.
14: Sudah setengah tahun atau tepatnya dari Januari hingga Juni 2026 ini, program Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang kepariwisataan ekonomi kreatif yakni Car Free Night telah berjalan. Dalam setengah tahun ini, Ekraf Dispora Parpaser membentuk komunitas kuliner Gor Sadurungas atau KGS yang diisi oleh para pelaku UMKM yang belum mendapatkan wadah untuk menjajakan dagangannya. Namun seiring berjalannya waktu diketahui adanya penurunan jumlah peserta. Hal ini seperti yang dikatakan Adiatama Parekraf Dispora Parpaser Wahab Syahrani. Ia menyebut keluhan para pedagang ini dari sisi marketing penjualan yang tidak tepat, sehingga Dispora Par pun tidak habis akal dan memberikan program pelatihan singkat membuat poster secara mandiri berbasis teknologi AI.
15: Artinya supaya mereka mampu menjual produk-produk mereka, mereka paham membuat poster untuk produk-produk mereka. Nah, selama ini kan yang ada mereka tidak bisa bikin poster. Nah, itu yang saya lihat secara langsung, tanya harus ke percetakan dulu. Nah, ada inisiasi.

0: Nasional waktu Indonesia Tengah malam, Parekraf juga masih membuka lebar bagi para komunitas yang ada di Kabupaten Paser untuk dapat berpartisipasi atau ingin berkolaborasi dengan pelaksanaan CFN nantinya.
1: Tapi kita sambil menunggu teman-teman komunitas juga yang mau berpartisipasi atau mau kolaborasi di pada saat acara CFN digelar, komunitas-komunitas seperti kayak tari, komunitas-komunitas lainnya yang hadir atau seni pertunjukan kah. Nah, yang ada ini kan sekarang live musik kayak gitu ada. Nah, kita tetap jalankan itu sehingga itu masih normatif lah berjalan. Beberapa pedagang atau komunitas memang berkurang jumlahnya, cuman ya itu tadi tetap berjalan kayak gitu. Ya, ada beberapa sekitar 50 lebih UMKM yang kemarin berpartisipasi.
2: Masih aktif.
0: Kegiatan CFN yang digelar oleh bidang Parekraf di Spora Parpaser ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM yang belum mendapatkan tempat atau slot berjualan, baik yang di Car Free Day setiap hari Minggu pagi ataupun yang di Masjid Agung Kulineri pada setiap Sabtu malam. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kota Samarinda memperluas program sedekah sampah ke 10 kecamatan. Selain mengurangi timbunan sampah, program ini juga membantu pasien kanker, korban bencana, dan keluarga kurang mampu. Informasi selengkapnya dirangkum dalam feature berikut ini.
4: Di sudut sebuah rumah singgah sederhana di Jalan Dr. Suwondo Samarinda, belasan pasien kanker dari berbagai daerah tampak menjalani hari dengan tenang. Sebagian baru pulang menjalani kemoterapi, sebagian lainnya bersiap menuju rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Di tempat inilah, bantuan dari program sedekah sampah pemerintah Kota Samarinda ikut mengalir menjadi harapan bagi mereka yang tengah berjuang melawan penyakit. Tak banyak yang menyangka, tumpukan botol plastik, kardus bekas, hingga kertas yang dipilah masyarakat ternyata bisa berubah menjadi bantuan sosial. Melalui program sedekah sampah, hasil penjualan sampah bernilai ekonomi disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, mulai dari korban bencana, keluarga miskin, anak prekos stunting, hingga rumah singgah pasien kanker. Program yang sebelumnya dipusatkan di kawasan Islamic Center Samarinda itu berhasil mengumpulkan sekitar 10 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu korban longsor dan rumah singgah kanker Samarinda. Keberhasilan itu kini mendorong pemerintah Kota Samarinda memperluas pelaksanaannya ke seluruh kecamatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Suarso mengatakan perluasan program dilakukan agar manfaatnya semakin dekat dengan masyarakat.
5: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi manfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sedang dikembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga. Sebenarnya kita lakukan itu. Jadi dari hulu, dari rumah tangga, dari lingkungan perusahaan, dari lingkungan kantor, RT, kelurahan, bahkan berkembang sekolah itu juga melakukan pemilahan.
4: Menurut Suarso, pelaksanaan di tingkat kecamatan akan memudahkan masyarakat berpartisipasi sekaligus memperkuat budaya memilah sampah dari rumah tangga. Sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi sumber manfaat bagi warga yang membutuhkan. Di balik kebijakan tersebut, tersimpan semangat gotong royong yang ingin dibangun pemerintah Kota Samarinda. Bukan sekedar mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga menghadirkan solusi sosial berbasis kepedulian warga.
6: Kami meyakini bahwa kalau sedekah sampah ini dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, maka konsep pemilahan sampah dari hulu akan berjalan dengan baik. Itu dari sisi sirkular ekonominya. Sedekah sampah ini akan lebih bermanfaat kalau kita serahkan sistem mitigasinya atau identifikasinya dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan, maka akan semakin banyak sampah yang bisa kita laksanakan pemilahannya maupun pengumpulannya.
4: Pendekatan ini dipilih karena setiap wilayah memiliki kebutuhan sosial yang berbeda. Camat dan lurah dinilai lebih memahami kondisi masyarakatnya sehingga bantuan yang terkumpul dari sedekah sampah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Bagi rumah singgah kanker Samarinda, bantuan tersebut bukan sekedar nominal rupiah. bantuan itu menjadi bukti

0: bahwa masih banyak tangan yang peduli terhadap perjuangan para pasien dan keluarganya. Sekretaris Yayasan Rumah Singgah Kanker Samarinda, Aditya Lesmana, mengenang awal berdirinya rumah singgah tersebut pada 2017. Berawal dari keprihatinan melihat banyak pasien kanker dari luar daerah yang harus menunggu pengobatan tanpa tempat tinggal yang layak. Sejumlah relawan kemudian bergotong royong mendirikan rumah singgah yang hingga kini masih berstatus kontrak. Setiap hari, rumah singgah itu menampung pasien dari berbagai wilayah, mulai dari Berau, Tarakan, hingga daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur. Sebagian besar merupakan keluarga kurang mampu yang harus menjalani pengobatan jangka panjang di Samarinda.
1: Operasional gotong royong, nah, semuanya. Jadi ada pribadi, kita kan banyak program ya, kayak program sarapan buah, itu kan kayak model terapi buat teman-teman juga. Itu ya semua boleh ngisi kok. Nah, itu dia. Ada juga kadang-kadang itu program banyak. Misalnya per weekend itu ada misalnya edukasi-edukasi. Kadang ada psikolog, kadang ada dokter onkologi, kadang juga ada teman-teman dari ahli nutrisi. Jadi itu yang ya sama-sama gotong royong lah. Ada yang pakai materi, ada yang pakai ilmunya, ada yang pakai barang-barang dan segala macam.
0: Saat ini sekitar 15 pasien beserta pendamping tinggal di rumah singgah tersebut. Jumlahnya bisa berubah sewaktu-waktu. Meski kapasitas ideal hanya sekitar 20 hingga 30 orang, pengelola berusaha tidak menolak siapapun yang membutuhkan bantuan. Operasional rumah singgah sepenuhnya mengandalkan gotong royong. Ada yang menyumbang bahan makanan, buah-buahan, tenaga medis untuk edukasi kesehatan, hingga relawan yang menyediakan waktu dan tenaga. Ketika kebutuhan operasional meningkat, dukungan masyarakat menjadi penopang utama agar layanan tetap berjalan. Selain itu, semangat yang sama juga menjadi ruh program sedekah sampah. Pemerintah Kota Samarinda berharap masyarakat tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata. Di tangan yang tepat, sampah dapat menjadi sarana berbagi dan membantu sesama. Melalui perluasan program ke 10 kecamatan, sedekah sampah diharapkan tumbuh menjadi gerakan bersama. Setiap botol plastik yang disumbangkan, setiap kardus yang dipilah, bukan hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Di Samarinda, sampah kini bukan sekadar persoalan lingkungan. Dari tangan-tangan warga yang peduli, sampah berubah menjadi jembatan gotong royong yang menghubungkan kepedulian terhadap bumi dengan kasih sayang kepada sesama. RRI Samarinda, Nisopula, melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tiba dan disambut keluarga di Islamic Center Penajam pada Jumat kemarin. Di antara barang bawaan jemaah, boneka unta khas Tanah Suci menjadi salah satu oleh-oleh yang banyak dibawa untuk keluarga dan kerabat di rumah. Salah seorang jemaah asal Sepaku, Syahrudin, mengaku sengaja membeli boneka unta sebagai hadiah untuk anak dan cucu yang telah menunggu kepulangannya dari Arab Saudi. Bagi Syahrudin, kepulangan haji menjadi momen yang sangat berkesan karena selain dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar, ia juga akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dalam kunjungan kerjanya, Komisi 2 DPR RI menargetkan pembangunan kawasan Trias Politika yang meliputi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara rampung pada tahun 2028 mendatang. Pemerintah Provinsi Kaltim menghimpun 3.608 usulan pembangunan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2027 yang ditargetkan ditetapkan pada 30 Juni 2026. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kabupaten kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samaria, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM di siaran terestrial kami. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming kami di www.rri.co.id, juga pada aplikasi kami RRI Digital ya pada smartphone Anda. Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Cuaca Kota Samarinda cukup cerah untuk suasana pagi hari ini. Dan semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan. Dan untuk Anda yang mungkin sedang memulai aktivitas Anda, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar, pendengar Pro 1. Ya, pendengar, penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementan, Profesor Dedi Nur Syamsi, memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya, perubahan iklim menjadi faktor utama yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta ketahanan pangan nasional. Ia menerangkan bahwa sektor pertanian sangat bergantung terhadap kondisi iklim karena berkaitan langsung dengan makhluk hidup. Ya, ini berkaitan dengan menghadapi El Nino Godzilla ini. Kita harus benar-benar siap dan mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk. Ia menegaskan bahwa irigasi menjadi aspek paling penting untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, berkurangnya curah hujan menyebabkan pasokan air menyusut sehingga resiko penurunan produksi semakin meningkat signifikan. Dia meyakini pemerintah daerah, penyuluh, dan petani perlu berkolaborasi karena efisiensi penggunaan air menentukan keberhasilan budidaya. Jelaskan bahwa konservasi air dapat dilakukan menggunakan kompos maupun biosar dan biomasa sisa tanaman. Teknologi tersebut membantu mempertahankan kelembapan tanah sekaligus meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara optimal. Yang menyoroti pentingnya penggunaan varietas tahan kekeringan seperti Impago dan hibrida padi gogo. Ya, optimis produksi pangan nasional tetap terjaga apabila seluruh pihak menjalankan langkah mitigasi secara konsisten. Dikabarkan sebelumnya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah Indonesia pada pertengahan Juni 2026. Namun sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi akibat pengaruh dinamika atmosfer, termasuk Kota Samarinda saat ini, pendengar, ya belum atau tidak merasakan kemarau ya karena hujan ya, ini karena tadi ya pengaruh dinamika atmosfer tadi ya, jadi Samarinda terkena dampaknya. BMKG mengatakan kondisi atmosfer di Indonesia khususnya wilayah bagian selatan semakin menunjukkan karakteristik musim kemarau. Situasi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah hari tanpa hujan di sejumlah daerah. Berdasarkan pemantauan BMKG, pendengar, sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah mengalami periode tanpa hujan, yakni dalam kategori menengah hingga sangat panjang, kecuali Kalimantan yang saat ini masih saja diguyur hujan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
6: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
4: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
6: Sementara itu dan